0: kepada seseorang sholat qoblal asri arba'an, yang dia sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi menunjukkan keutamaan sholat 4 rakaat qobliyah asar. Boleh sekaligus 4 rakaat, boleh juga 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian dianjurkan untuk menjaga, memelihara sholat, sholat sunnah rawatib. Kita dianjurkan untuk tetap menjaga sholat-sholat sunnah rawatib, yang ini merupakan salah satu sebab seorang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-asr raka'atain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar. Adalah Nabi sallam salat sebelum salat asar 2 rakaat. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dengan sanad yang sahih. Namun ada sebagian ulama yang meneliti hadis ini, mereka mengatakan hadis ini adalah hadis yang aneh, syad. Hadis yang aneh atau syad. Intinya kita dianjurkan sholat sebelum asar itu 4 rakaat. Wallahu a'lam. Kemudian bab yang berikutnya, babu sunnatil maghrib ba'daha wa qablaha. Bab tentang dianjurkannya sholat sunnah qobliyah maghrib dan ba'diyah maghrib. Dan sudah kita jelaskan pada beberapa hadis yang pernah kita bahas, bahwa Nabi SAW itu bersabda tentang qobliyah maghrib, ya. Secara umum hadis beliau adalah yaitu bainal adzanaini salat. Di antara dua adzan ada salat. Hadis yang kedua yang beliau sebutkan maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum, yakni sebelum salat maghrib, bagi yang ingin mengerjakannya, bagi yang mau mengerjakannya. Dan ini semua menunjukkan adanya qobliyah maghrib, qobliyah maghrib. Baik. An Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Shallu qabla al-maghrib." Qala fi ath-thalitha liman syaa'a, rawahu al-Bukhari. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib liman syaa'a, bagi yang mau, bagi yang menghendaki." Ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih. Makanya agak aneh kalau ada sebagian masjid, ya, dari kaum muslimin yang langsung iqamatus shalah dikumandangkan setelah adzan maghrib, ya, tanpa memberi waktu dan kesempatan untuk sholat qobliyah maghrib, ya. Masih ada sebagian masjid, masih ada yang melakukan hal tersebut. Maka dianjurkan pada mereka untuk memberikan peluang waktu bagi orang yang akan mengerjakan sholat sunnah qobliyah maghrib, ya. Jangan langsung iqamatu as-shalah. Baik. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah sejumlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan akan datang kita lanjutkan masih tentang sunnah qobliyah dan ba'diyah maghrib. Ya, masih ada sejumlah hadis, namun waktu insyaallah setelah ini mungkin ada yang ingin bertanya, silakan tanyakan, semoga bisa dijawab ya berdasarkan dalil, berdasarkan ilmu. Ya insyaallah kami akan menjawabnya. Demikian jazakumullah khairan, wallahu taala alam, dan kami kembalikan kepada Bu Luqman sebagai pembawa yakni acara pada kesempatan yang baik ini.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustadz Mubarok Bamu Alim LCMHI Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Riyadus Solihin karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, kita memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baiklah, kita akan coba angkat pertanyaan pertama dari penanya melalui pesan WhatsApp, yakni Bapak Antoni di Payakumbuh. Ada beberapa pertanyaan, namun kita akan angkat satu di antaranya saja. Yakni pertanyaan beliau, Ustadz, mana yang lebih utama, Ustadz, setelah qobliyah subuh? Berdoa atau berbaring di sisi kanan sejenak tadi, Ustadz, yang telah dijelaskan? Mohon penjelasannya, Ustadz.
0: Baik, pertanyaannya bagus sekali dari Bapak yang bertanya di Payakumbuh. Perlu dipahami bahwa terkadang kita itu harus memadukan antara sejumlah hadis. Ada hadis yang menyebutkan ya tentang ad-du'a'u baina al-adhan wal-iqamah la yuraddu. Doa yang dipanjatkan antara adhan dan iqamah itu tidak ditolak. Ya. Pertanyaan sekarang ini, mana lebih afdol? Seorang berdoa atau dia berbaring sisi kanan yang disebutkan dalam hadis tadi. Dipadukan dua-duanya. Doa antara adzan dan iqamah, misalnya seorang ketika tasyahud atau ketika sujud di saat sholat qobliyah subuh, dia berdoa mohon pada Allah Ta'ala. Ya, ya ini di saat sholatnya, di saat sujudnya, di saat sebelum salam, dia sisipkan doa di pada waktu-waktu itu. Setelah salam, kemudian dia berbaring. Sehingga kita padukan antara dua amalan ini. Ya. Seorang berdoa di saat sholat antara adzan dan iqamah, sama dengan dia juga berdoa di luar sholat. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa doa antara adzan dan iqamah itu bisa juga dilakukan pada sholat-sholat yang lainnya. Waktu adzan zuhur, asar, maghrib, isya, kita punya kesempatan juga untuk berdoa antara adzan dan iqamah. Sedangkan ini hadis Nabi SAW, beliau memberi contoh. Makanya kita dianjurkan, dan ini bukan hal yang tentu apa, tidur dan menindihkan sisi kanan ini bukan hal yang wajib, tapi hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Maka sesekali seorang mengerjakannya, sesekali seorang mengerjakannya, karena memang ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian suatu saat lain misalnya dia berdoa pada Allah Ta'ala juga boleh. Ya, ini jadi kita berusaha untuk memadukan antara hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita amalkan sedapat mungkin, kita amalkan semua hadis-hadis itu yang berkaitan dengan satu masalah. Sehingga dengan demikian kita pun mengerjakan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh atau yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Wallahu Ta'ala A'lam.
1: Jazakallahu khairan, Ustaz, atas penjelasannya. Dan berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
2: Iskandar, Pak, dari Kalimantan Timur.
1: Baik, Bapak Iskandar, mohon bisa dikecilkan terlebih dahulu televisinya dan cukup mendengarkan melalui pesawat telepon terlebih dahulu. Kami persilahkan, Bapak Iskandar.
2: Begini, Pak, masalah sembelih, misalnya kita sama sembelih kambing dipanggil orang atau misalnya untuk GK atau kurban, apakah itu diniatkan masing-masing atau bagaimana, Pak?
1: Mohon maaf tampaknya terputus. Tampaknya pertanyaan sudah cukup jelas, Ustaz, mengenai menyembelih kambing untuk akikah atau yang lain, apakah niatnya dikhususkan, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Baik, seorang yang dia dipanggil atau dimintai tolong misalnya, atau mungkin dia orang yang mempunyai pekerjaan melayani akikoh misalnya, karena ada sekarang ini banyak ya, ada beberapa yakni catering yang mereka melayani, salah satunya adalah makanan atau makanan akikoh. Nah, tentunya seorang yang akan menyembelih hewan itu, ya dia sebelum menyembelih dia minta kepada yang punya anak, ya. Siapa nama anaknya yang baru lahir itu, sehingga ketika dia menyembelih, dia niatkan mewakili orang tua anak itu, ya, yakni bahwa sembelihan ini untuk akikoh fulan, ya. Itu dalam hati, tidak usah diucapkan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dia cukup dengan bismillah Allahu akbar kemudian menyembelih. Ya. Jadi diniatkan betul, kalau memang untuk seorang anak fulan namanya anak ini akikohnya, ya kita kita niatkan ketika menyembelih bahwa sembelihan ini adalah akikoh untuk fulan, anaknya si fulan gitu. Tapi tidak usah diucapkan, cukup dalam hati, kemudian bismillah Allahu akbar kemudian menyembelih hewan tersebut, atau cukup dengan bismillah kemudian dia menyembelih. Demikian pula di saat kurban, ya, bahwa ini adalah, ya, itu ada semua disebutkan dalam adab-adab dalam menyembelih. Kalau berkorban pun kita menjadi wakil orang yang memberikan hewan korbannya, maka kita niatkan untuk orang itu dan keluarganya. Kalau sembelihannya aku, hewan yang aku sembeli ini punya fulan dan keluarganya, ya, itu ada ada ucapannya pun ada. Tapi yang jelas niat dalam hati Allah Ta'ala Maha mengetahui. Sekarang misalnya di saat berkorban, kita tidak mengetahui kambing ini punya siapa, ya. Karena apa? Karena kadang-kadang banyak kambing yang masuk, sementara di saat sembeli, seseorang yang menyembeli tidak mengetahui ini kambing siapa, sehingga dia tidak tahu. Maka dia yang cukup dengan niatnya bahwa dia mewakili pemilik hewan ini, ya. Dia mewakili pemilik hewan ini, ya, dari pemilik hewan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia niatkan demikian bahwa dia menyembeli mewakili pemilik hewan ini. Karena Allah Maha mengetahui siapa pemilik hewan itu. Walaupun orang yang menyembeli tidak tahu, tapi Allah Ta'ala Maha mengetahuinya. Itu di antara arahan-arahan yang diberikan oleh sebagian ulama tentang masalah ini. Wallahu taala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kembali pertanyaan terkait pokok bahasan kita, Ustaz, di kesempatan pagi hari ini masih seputar sholat. Pertanyaan dari hamba Allah di Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Ustaz. Banyak pertanyaan, namun kami angkat beberapa di antaranya. Pertanyaan terkait dengan sholat fajar, apakah itu sama dengan sholat rawatib? Kemudian pertanyaan kedua, Ustaz, bisakah saya melaksanakan sholat tanpa mendengar azan dari masjid yang mana sudah masuk waktu dan rumah jauh dari masjid, Ustaz, atau hanya berpatokan dari azan di televisi? Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Baik, tentang pertanyaan pertama ini pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan, yaitu bahwa yang dimaksud dengan sunnatul fajar itu adalah qobliyah subuh, tidak berbeda. Nah, karena ketidaktahuan sebagian orang, ada di antara mereka yang memisahkan sunnatul fajar itu sendiri, sunnah qobliyah subuh itu sendiri sehingga mereka mengerjakan 4 rakaat sesudah masuknya fajar. Nah, ini karena satu kekeliruan. Tapi yang benar adalah bahwa sunnatul fajar itulah qobliyah subuh. Dilakukan hanya dua rakaat. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah plus kul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah plus kul huwallahu ahad. Ini tentang sunnatul fajar, dialah qobliyah subuh. Bukan dua salat sunnah yang berbeda. Ya, mohon dipahami betul bahwa salat sunnatul fajar dan salat qobliyah subuh adalah dua nama untuk satu pekerjaan. Dua nama untuk satu perbuatan, yaitu dua rakaat qobliyah subuh. Pertanyaan kedua, seorang tinggal tempat yang jauh. Dia tidak mendengar suara azan, tapi dia mempunyai jam. Dia tahu waktu masuk salat subuh, zuhur, asar dan seterusnya. Apakah dia boleh berpatokan pada jamnya tanpa berpatokan pada suara azan karena memang tidak didengar, atau berpatokan pada televisi yang mau mendengarkan azan misalnya? Kami katakan wallahu taala alam, seorang yang punya jam dan dia tahu sudah saat masuknya waktu, maka dia boleh mengerjakan salat, ya. Dan dianjurkan dia untuk azan, ya. Ada hadis Nabi SAW, beliau mengatakan pada seorang sahabat, kalau kamu berada di tempat penggembalaan kambingmu dan telah masuk waktu sholat, kemudian kamu azan dan kamu mengerjakan sholat, jadi beliau menganjurkan untuk orang yang tinggal tempat yang jauh, ya, dia tidak mendengar azan kalau sudah masuk waktu karena dia mempunyai jam tentang waktu-waktu sholat, maka di saat telah masuknya waktu dia azan sendiri. Dia adhan, ya. Dia hukuman dengan adhan, kemudian sholat sunnah, kemudian dia iqamatus sholat, lalu sholat wajib. Jadi adhan memang dianjurkan, walaupun seorang sholat sendirian, ya, mungkin di padang rumputnya, ketika dia sedang mengembala kambingnya, masuk waktu sholat, atau dia mungkin di sawah ladangnya, setelah masuk sholat, maka dia naik, ya, untuk berwudu kemudian untuk sholat, dianjurkan dia tetap mengumandangkan adzan. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kami berikan kesempatan kembali bagi Anda penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Silakan.
3: Saya dari Pak Deden di Ujung Berung, Bandung.
1: Baik, silakan Pak Deden.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya ingin menanyakan bahwa dalam sholat setan juga mengganggu sampai sholat gitu. Sampai waktu kita sholat setan juga mengganggu.
1: Baik.
3: Pertanyaannya, setan kan di kalangan jin, ya. Mengapa jin Islam tidak tidak berjihad di jalan Allah untuk melarang kaumnya setan untuk menggoda manusia gitu?
1: Baik,
3: itu aja. Oh, Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
0: Baik. Pertanyaannya bagus sekali tentang Bapak yang dari Bandung. Jadi yang beliau tanyakan ini sebetulnya di alam yang gaib, ya. Di alam yang tidak nyata, yang saya sendiri dan Bapak yang bertanya pun tidak tahu. Ya, ini alam gaib. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa jin Islam kenapa kok tidak melarang jin muslim, jin kafir untuk mengganggu orang yang sedang sholat. Ya wallahu alam, ini jawabannya pun gaib semua. Bisa jadi jin Islamnya juga sedang sholat, ya, kita tidak tahu. Di saat maksudnya sholat, ya mungkin dia sholat, ya. Makanya Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa setiap orang itu ada korinnya dari golongan jin. Setiap orang dari kita itu ada korinnya. Nah, korinnya ini berupaya untuk selalu mengganggu orang yang sholat itu. Nah, ada satu korin yang dia memeluk Islam. Ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ini bahwa setiap orang itu ada korinnya dari golongan syaitan, ada pendampingnya dari golongan syaitan, para sahabat bertanya, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Kata beliau, iya. Ya. Aku pun demikian, ada korinku. Hanya saja, kata beliau, korinku itu aslama. Dia telah memeluk Islam. Dan dia tidak memerintahkan kecuali yang baik. Itu perbedaan antara korin kita dan korinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, yang jadi masalah di sini adalah adanya korin yang dia juga tentu dalam hal ini yang mengganggu manusia, membisiki manusia atau setan-setan yang lainnya. Adapun kalau Anda bertanya tentang mengapa kok jin yang muslim tidak berjihad untuk mencegah jin yang kafir mengganggu oleh sholat, ini masalah-masalah ghaib, wallahu taala a'lam, bukan di luar jangkauan kita sebagai manusia. Tapi yang jelas kita berupaya untuk melakukan pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Nabi SAW agar kita tidak tergoda oleh syaitan, ya, atau oleh korin yang ada bersama seseorang itu. Ya, misalnya dengan seorang bersiap-siap sebelum masuknya waktu sholat, kemudian dia betul-betul usaha untuk konsentrasi, hal-hal yang akan mengganggu sholatnya hendaknya dia hilangkan, dia singkirkan, ya. Ini diantara ini upaya-upaya agar seorang itu khusyuk dalam sholat, supaya dia memahami apa yang dia baca, konsentrasi dalam sholatnya. Ya, adapun selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan tadi yang ditanyakan, mengapa jin-jin yang muslim tidak berjihad untuk mengusir jin-jin yang kafir dari mengganggu orang yang sholat, ini pertanyaan di alam yang gaib dan jawabannya pun gaib, wallahu taala a'lam, kita tidak mengetahuinya, ya. Jadi kita hanya berusaha untuk melakukan pedoman dan petunjuk yang diarahkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala kita mengerjakan salat, baik sebelumnya ataupun sesudahnya. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, pertanyaan kembali melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Batam Ustaz. Pertanyaan, apakah perlu menggabungkan niat salat qobliyah fajar dengan tahiyatul masjid? Ataukah dengan kita sholat qobliyah fajar otomatis sudah sholat tahiyatul masjid? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Baik, sebetulnya pada penjelasan hadis tentang qobliyah subuh sudah saya jelaskan, ya. Misalnya ada seorang, dia datang ke masjid tidak punya waktu kecuali 2 rakaat untuk sholat sunnah. Sholat apakah yang dia lakukan? Jawabannya adalah sholat yang dikerjakan adalah sholat qobliyah subuh, bukan tahiyat masjid. Nah, sebagaimana di dalam pertanyaan tadi, secara otomatis dalam arti seorang telah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah beliau? Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlisa hatta yusalli rak'ataini. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaknya dia tidak duduk kecuali setelah salat 2 rakaat. Nah, sekarang orang yang datang ke masjid di waktu subuh, dia langsung sholat qobliyah subuh, kira-kira dia sudah mengerjakan 2 rakaat apa belum? Jawabannya sudah. Maka kami cenderung kepada orang yang masuk masjid, ya, di saat sholat subuh, dia ingin mengerjakan sholat subuh, maka cukup dengan mengerjakan qobliyah subuh 2 rakaat. Ya, mengerjakan qobliyah subuh 2 rakaat. Lain halnya, sebagaimana saya telah jelaskan, Kalau seorang sudah sholat qobliyah subuh di rumahnya, sebelum ke masjid sudah adzan, dia sholat qobliyah subuh di rumahnya, kemudian dia datang ke masjid, masih ada waktu 5 menit misalnya untuk dia mengerjakan sholat, apakah boleh dia mengerjakan sholat tahiyat masjid 2 rakaat? Jawabannya iya, silahkan kerjakan sholat tahiyat masjid 2 rakaat. Ini fatwa sebagian ulama dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab di kesempatan kita pagi hari ini Ustaz. Mohon ikhtitam dari antum.
0: Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar TV Roja dan Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah, semoga ilmu yang kita pelajari pada kesempatan yang baik ini ya memberikan manfaat kepada kita, bertambah wawasan dan ilmu kita untuk kita kerjakan. Karena ilmu itu pada hakikatnya adalah bukan sekedar teori ya yang disampaikan melalui lisan oleh seorang ustaz ya, atau seorang guru, atau seorang dai, atau seorang mubaligh, tapi ilmu itu hendaknya lebih dari sekedar pengetahuan. Dia hendaknya dikerjakan, diamalkan. Dengan demikian insyaallah maka ilmu kita akan berkah ya. Kemudian juga kami ingatkan pada kesempatan yang baik ini kepada kaum muslimin, kaum muslimat, untuk tetap kita menjaga kondisi kesehatan kita, keadaan lingkungan kita ya, dengan adanya ya hal-hal yang mungkin kita tidak inginkan, hendaknya kita lebih mawas diri, mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, memperbanyak berdoa, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar hidup kita bermanfaat. Ya, hidup kita bermanfaat, dan kita akan lebih tenang dalam menghadapi ya cobaan-cobaan dalam kehidupan ini. Hidup ini cobaan, hidup ini ujian. Tapi bagaimana kita menghadapi itu semuanya? Itu dengan kita tetap komitmen mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, kemudian kita selalu berdoa, berzikir, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan kita dengan Allah hendaknya kita tingkatkan, ya, sehingga dengan demikian insya Allah kita senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan atas semuanya. Kami aturkan jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas semua kebaikan kita dengan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan dijadikan semua ini sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kami tutup kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Demikian Ikhwatal Islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al Ustadz Mubarok Bamu Alim LCMHI Hafidzahullah Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Riyadus Solihin yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan Ikhwatal Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak kembali beberapa jalan nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insyaallah janten solusina.
6: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
7: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
6: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
7: dan Sunnah.
6: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: قال الرسول
11: قال الرسول
10: صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
12: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
10: Qala Rasul.
11: Qala Rasul.
10: Sallallahu alaihi wasallam.
13: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail Ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara, sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.

0: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang mengucapkan Allahu Akbar dengan kepalanya, namun siapa yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang akan terbakar di akhirat di dalam genggamannya.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wat-Tirmidzi.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا متفق عليه.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
4: Bingung temanggih tungtung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

Nah, jadi kita contohkan ya, karena ini sebagaimana pelajaran-pelajaran sifatnya praktikal, ini perlu contoh ya. Nah, contoh di sini merupakan cara yang paling efektif untuk menanamkan hal ini kepada anak ya. Nah, kalau mereka tidak melihat contohnya, ya mungkin mereka agak gamang ketika mengamalkannya. Ya, karena ketika dia lihat ya orang tuanya ya masuk keluar masuk kamarnya tanpa minta izin, dia nyelonong aja begitu. Ya, atau bahkan mungkin masuk rumah orang lain. Nah, ini akan sulit bagi anak untuk bisa mengamalkan ya. Nah, syariat ini ya, karena mereka melihat ya bahwa ya, contohnya nggak seperti itu ya. Jadi perlu di sini contoh yang nyata ya dari para pendidik ya, khususnya di dalam bab istizan ini, karena kadang-kadang orang tua itu menganggap remeh, ah, ini kamar anak saya bebas masuk, sementara ya dia kadang-kadang dalam kondisi yang nggak siap ya, dan ya ada hal-hal privasi juga. Ya, karena anak usia 10 tahun kan sudah harus dipisah tempat tidurnya. Artinya mereka sekarang sudah punya kamar sendiri. Walaupun itu di rumah kita, kadang-kadang orang tua merasa ini rumah saya, semua bagian rumah saya bebas untuk masuk ke sana kemari. Ya, enggak juga, enggak seperti itu. Apabila kita sudah tetapkan misalnya kamarnya, ini kamar si fulan, si fulana ya. Kita juga harus menghormati privasi anak-anak kita ya, jangan main selanang-selonong saja ya tanpa minta izin. Nah, ini adalah contoh yang nggak baik ya. Nah, anak akan susah untuk mengerti bahwa istizan itu penting, bahwa istizan itu memang syariat yang ditekankan jika dia lihat contohnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh keseharian ya di rumah. Ya, apalagi di luar ya. Nah, kita harus memberikan contoh yang baik kepada mereka sehingga mereka mudah untuk mengamalkannya ya, mudah untuk mengamalkannya. Kemudian, nah kadang-kadang ya namanya anak lupa atau terlewat, terluput atau ya

dia mengintip, melongok sana sini saat bertamu dan sejenisnya ya. Jadi ingatkan, jangan terjadi pembiaran di situ, dibiarkan, akhirnya ya menjadi kebiasaan ya. Diingatkan mereka bahwa itu adalah cara yang salah, itu adab yang keliru ya. Nah, mungkin tentunya dengan cara yang lembut ya, tidak menyinggungnya, tidak di hadapan orang banyak ya, atau tidak dengan menghardiknya atau merendahkannya ya. Perlu dimaklumi ya, kesalahan yang dilakukan anak itu adalah suatu kewajaran ya, karena mereka masih dalam proses belajar ya. Orang yang belajar salah itu kan sangat bisa dimaklumi, apalagi baru kemarin mereka belajar ya, masih belajar hidup juga. Maka dari itu ingatkan mereka dengan cara yang lembut, dan jangan dibiarkan ya. Ketika anak melakukan kesalahan, dalam hal ini kita biarkan, pertama nanti dia anggap itu benar ya. Ini yang paling buruk, dia anggap ini cara yang benar karena dibiarkan. Yang kedua, anggaplah dia menganggap itu salah ya, tapi karena terbiasa, orang juga bisa mengulang-ulang kesalahan, akhirnya terbiasa melakukan kesalahan ya. Contohnya bohong, Nabi mengatakan innar rajula yakdzib wa la yazalu yakdzib wa yataharrul kadzib. Orang itu bohong sekali, bukan dia enggak tahu bohong itu salah, bohong itu enggak benar ya, bohong itu tercela, tahu, tapi dia ulangi lagi ya, sehingga akhirnya dia terbiasa bohong ya. Ya taharra al-kadzib, dia mencari kesempatan untuk bohong ya. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sehingga dia ditulis di sisi Allah ya menjadi orang yang berdusta atau tukang bohong.

para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Jadi ini yang perlu kita lakukan, ya, metode pembelajaran yang harus kita lakukan di dalam bab istiadat ini, ya. Sekali lagi, ya, para pendidik, orang tua maupun guru, jangan meremehkan bab ini, ya. Karena banyak dosa itu awalnya berasal dari sorotan mata, pandangan mata. Ya, Nabi juga mengingatkan bahwa pandangan mata itu adalah salah satu sahmun min sihami iblis. Salah satu panah dari panah-panah iblis. Ya, itu saluran yang digunakan iblis untuk masuk ke dalam hati manusia. Ya, untuk masuk ke dalam hati manusia melalui pandangan mata. Hingga ada peribahasa dari mata turun ke hati. Ya, bermula dari pandangan mata muncul banyak keinginan-keinginan kotor, keinginan-keinginan jahat, keinginan-keinginan buruk, ya. Berawal dari pandangan mata. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, berikutnya, bab berikutnya kita lanjutkan, ya, setelah kita bahas adabul istiadzan, ya, pentingnya menanamkan kepada anak adab-adab meminta izin, ya. Bab berikutnya adalah ini salah satu perkara yang harus dilakukan juga oleh, ya, para orang tua, yaitu pisahkan tempat tidur anak, ya, dari saudaranya, ya, memisahkan tempat tidur mereka, ya, apalagi antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, ya, hatta anak laki-laki, ya, jangan dibiarkan berkemul dalam satu selimut, ya. Nah, harus, kalaupun satu tempat tidur, ada masing-masing bagiannya, ya. Nah, nanti akan dibahas, ya, beberapa larangan-larangan di dalam bab ini. Ya, kalau kita baca, ya, berita-berita di berbagai media tentang perilaku menyimpang manusia, ya, yang buat kita kadang-kadang geleng-geleng kepala, prihatin, dan sedih, dan juga takut dan khawatir, ya, salah satunya adalah menyebarnya perzinaan, ya, sampai-sampai perbuatan ini bisa terjadi di antara anggota keluarga, ya, kakak dengan adik, adik dengan kakak, bahkan ibu dengan anak, anak dengan bapak, dan seterusnya. Tentunya ini adalah hal yang sangat menyimpang, ya. Ini termasuk salah satu kita katakan penyakit isyak, ya, perilaku seksual yang menyimpang, ya. Nah, kecenderungan seksual yang menyimpang. Nah, tentunya ini ada sebabnya, ya, semua ada sebabnya, ya. Enggak ada asap kalau enggak ada apinya. Maka dalam hal ini, ya, Islam menetapkan satu aturan-aturan yang ketat, ya. Nah, ini jawaban dari Islam. Ya, nah, apabila tidak diterapkan, maka ada potensi ancaman yang nyata di hadapan kita. Seperti yang kita sebutkan tadi, ya, banyak kasus-kasus yang memprihatinkan sebenarnya. Ya, salah satunya adalah berkaitan dengan hal ini, yaitu misalkan tempat tidur, ya, anak-anak. Ya, itu dilakukan sejak kecil. Yaitu 10 tahun dia harus dipisah. Harus dipisah. Kalau mau dilatih sebelumnya juga bagus. Karena dalam hal ini prinsipnya makin cepat makin bagus, ya. Nah, tapi jangan telat. 10 tahun ke atas mesti harus dipisah, ya. Nah, demikian. Jadi ini menunjukkan kesempurnaan dinul Islam. Semua sendi-sendi kehidupan manusia sampai masalah tidur pun juga diatur, ya, adab-adabnya. Dan ini sulit ditemukan dalam agama-agama yang lain, ya. Nah, dalam Islam kita diajarkan itu dengan sangat detail. Mulai dari apa yang dibaca sebelum tidur, apa yang dibaca ketika bangun tidur, bagaimana posisi yang dianjurkan saat tidur, apa yang siogianya dilakukan sebelum tidur, ya, yang dibaca, ya, ketika bangun malam hari apa yang harus dilakukan, bangun tidur apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibaca, ya, semuanya diatur, ya, di dalam agama Islam. Ya, ini menunjukkan kesempurnaan dinul Islam, ya, bahwa Islam tidak melewatkan satu potensi keburukan, ya,
yang bisa terjadi, melainkan Islam telah menutup salurannya, ya. Maka di dalam Islam ada kaidah saddud dzara'i, ya, menutup celah potensi kepada keburukan, kepada hal yang lebih buruk, ya, kepada hal yang berbahaya, ya. Nah, demikian. Nah, ini yang seharusnya kita perhatikan, termasuk di dalam hal memisahkan tempat tidur anak. Nabi mengatakan wafarriqu bainahum fil madaji', pisahkan tempat tidur mereka. Dan ini harus dilakukan, dipraktikkan oleh para orang tua dalam rangka memberikan pendidikan tarbiyah jinsiah ini kepada anak, ya. Ya, manusia itu mahalul khata' wan nisyan, ya, tempatnya salah dan lupa. Kita tidak boleh, ya, terlalu percaya diri dengan keimanan kita, karena musuh kita juga enggak kaleng-kaleng. Dan berkata misalnya, "Ah, saya enggak tergoda." Ya, jangan seperti itu, ya. Nah, ya, itu kalau seperti itu kita seperti meremehkan musuh kita. Ya, maka tutup celah-celahnya, ya, tutup salurannya, ya. Nah, supaya tidak mengarah ke situ. Nah, maka Islam menganjurkan kita untuk memisahkan tempat tidur anak. Kenapa harus dipisahkan? Kapan dan bagaimana teknisnya? Nah, ini harus kita pelajari. Tapi sangat disayangkan, ya, adab dan etika ini kerap kali diabaikan oleh para orang tua, ya. Sehingga anak-anak juga, ya, dia mengikut apa yang dibiasakan oleh orang tua. Ya, jika tidak diterapkan ini, ya, maka mereka anggap biasa saja berkemul dengan saudaranya, ya, kita katakan saudaranya dalam satu selimut, ya. Nah, ya, ini kan berpotensi, ya, sehingga bisa menjurus kepada perilaku-perilaku yang menyimpang, ya. Nah, demikian. Baik. Dan ini ancaman, ya, kepada siapa saja, ya. Penyakit isyak ini, ya, tidak pandang bulu, mulai dari orang yang beriman, tidak beriman, berilmu, tidak berilmu, ya, bisa saja jatuh kepada, ya, penyakit isyak ini, yaitu orientasi seksual yang menyimpang, ya, sehingga, ya, atau yang tidak pada tempatnya, sehingga terjadilah liwat, ya, perilaku homoseksual, perzinaan dan sejenisnya, ya. Nah, mulai dari tingkatan yang paling rendah mungkin, yang ringan sampai yang berat, ya. Nah, demikian. Jadi, ya, kita nggak boleh, ya, menganggap remeh hal ini, ya, sehingga anak itu dari kecil, ya, sudah mengerti adab-adab seperti ini, ya. Nah, ini juga untuk kemaslahatan mereka, untuk kemaslahatan anak-anak tersebut, ya. Nah, dalam hal ini sudah menjadi kewajiban orang tua, ya, untuk mengeksekusinya tanpa ada alasan, wah, saya enggak mungkin, saya enggak punya ruangan dan lain sebagainya. Ya, itu harus diusahakan. Ya, nah, demikian. Ya, bisa, ya, ada penyekatan-penyekatan di rumah misalnya. Ya, kalau misalnya tidak bisa buat kamar sendiri dan lain sebagainya, ya, bisa diupayakan sehingga terjadi pemisahan. Nah, ini harus diusahakan. Tidak bisa beralasan dengan kondisi, wah, saya, ya, itu udah menjadi konsekuensi kita punya anak. Ya, itu konsekuensinya, itu tuntutannya. Ya, apa kita mau punya anak tapi tidak mau menerima konsekuensinya? Ya, ini tidak arif, tidak bijaksana tentunya. Ya, nah, demikian. Secara tidak langsung kita membahayakan mereka. Ya, nah, mau tidak mau, ya, orang tua di sini harus siap, ya, untuk menyediakan fasilitas untuk anak-anak mereka, ya, termasuk yang harus dipenuhi kan papan, sandang pangan, papan. Ya, rumah tempat berteduh dan layak. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Nah, tentunya ini kalau kita kembali kepada selera, ya, kadang-kadang manusia itu membebani dirinya sendiri.
Ya, ya misalnya kita contohkan seorang yang mungkin punya tanah luas di kampung, tapi dia memaksakan diri pindah ke kota sehingga punya rumah yang RSSSSS, kan begitu ya? Ya, sangat sangat sederhana sekali dan sangat kecil sekali. Dia paksakan itu karena ambisi mungkin. Ya, ukurlah, takarlah kemampuan diri kita. Ya, nah, tidak usah dipaksakan. Sehingga kita tidak siap untuk menerima konsekuensinya. Padahal kalau kita pilih misalnya tinggal di kampung atau lebih menjauh dari kota, mungkin kita bisa punya tempat tinggal yang layak, begitu ya, lapang, dan kita bisa menerapkan. Tapi karena ambisi kadang-kadang ya itu yang kadang-kadang menenggelamkan manusia, ya. Nah, mereka jatuh dalam kesulitan yang mereka ciptakan sendiri. Ya, nah seperti itu. Sehingga banyak juga ya ketika kita jelaskan ini beralasan, waduh rumah saya kecil sekali, Ustaz, gak bisa ada kamar untuk anak-anak, ya semua satu satu keluarga gebiah uyahnya dalam satu ruangan, gitu ya. Ya gak ada batas, gak ada pemisah, di situ orang tua, di situ anak laki-laki, di situ anak perempuan, ya itu kan tidak ideal sebenarnya. Kenapa harus seperti itu? Apakah itu memang pilihan satu-satunya? Ya, sebenarnya mungkin ada pilihan lain, cuma nggak mau aja ya, seperti itu. Karena mungkin selting, selera tinggi kan begitu ya, atau ada ambisi yang mau dikejar dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, jadi dipikirkanlah itu ya. Jangan beralasan, wah saya nggak mampu mengamalkan syariat ini. Ini kan perintah ini. Ya, dan ini enggak main-main, ada bahaya di balik itu. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi kapan anak dipisahkan dari tempat tidurnya? Dipisahkan tempat tidurnya. Anak dipisahkan tempat tidurnya ketika sudah 7 tahun. Ya, artinya dimulai lebih dini. Karena 10 tahun harus sifatnya. Enggak bisa ditawar. Ya, maka mulailah dari 7 tahun sudah dilatih. Ya, karena sebagaimana prinsip yang kita sampaikan tadi ya, lebih cepat lebih bagus. Ya, telat itu yang salah. Ya, sama dengan menyuruh sholat 7 tahun. Ya, jangan lewat. Ini udah 10 tahun baru disuruh-suruh sholat. Sementara sebentar lagi besok dia baligh. Lalu dia masih berlatih sholat. Ini kan susah baginya untuk membiasakan sholat. Tapi kalau dilakukan sejak dini, 7 tahun sudah dimulai. Ada spare waktu 3 tahun ya sebelum dia baligh. Atau bahkan sebelumnya, maka ia akan lebih mudah, latihannya kan lebih ringan. Ya, dan dia akan mudah membiasakan diri dengan kewajiban itu, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau bisa sudah dipisah tempat tidurnya ketika berusia 7 tahun. Tapi memang enggak perlu dipaksakan ya usia seperti ini. Karena mungkin anak masih takut tidur sendiri, masih ya lengket sama orang tuanya ya, dan ya. Ya, jadi ketika ini dianjurkan untuk dipisah. Tapi kalau sudah usianya 10 tahun atau lebih, maka ini menjadi sebuah kewajiban. Karena Nabi perintahkan wa farriquhum bainal madaji. Pisahkan mereka, pisahkan tempat tidur mereka. Ya, jadi sejak usia 7 tahun itu sudah dilatih. Ketika 10 tahun itu sudah tegas, harus dipisah. Ya, harus dipisah. Nah, demikian. Ya, jadi pertanyaan dipisahkan dari siapa? Pertama dipisahkan antara saudara laki-laki dengan saudara laki-laki, antara anak laki-laki kalau memungkinkan ya, dipisahkan tempat tidurnya dulu lah ya, anak laki-laki dengan anak laki-laki. Kalau tidak ada ya dipisahkan, dibuat bagian ya, dia dan gulingnya dan selimutnya ya, dan saudaranya terpisah ya. Kalau bisa ya dipisahkan tempat tidurnya. Ya kalau bisa lagi ya dipisahkan.

tempat tidur anak harus dipisah dari ayah ibunya, ya, dari kamar orang tua, tidak satu kamar lagi dengan orang tua. Nah, ini harus dilatih sejak dini, ya, umur 7 tahun sudah dilatih untuk tidur terpisah dari orang tuanya. Ya, ada juga anak-anak yang takut sampai besar, bahkan sampai dia baligh masih tidur sama orang tua, ya. Nah, ini kan tidak layak. Alasannya karena dia takut tidur sendiri. Ya, mungkin ini kurang dilatih dari kecil, sehingga ya dia maunya masuk kamar orang tuanya, padahal sudah baligh, sudah 10 tahun ke atas. Nah, ini nggak normal, ya. Ini tidak baik juga, melanggar apa yang diperintahkan Nabi. Ya, Nabi mengatakan dalam hadis, muru auladakum bis salati fi wahum abna'u sinin, sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar wa farriqu bainahum fil madaji', ya, pisahkan mereka, pisahkan tempat tidur mereka di umur 10 tahun, ya. Nah, seperti itu. Jadi bila anak ya sudah sampai di usia 7, mulailah dilatih, karena kalau tiba-tiba ya 10 tahun harus dipisah, kadang-kadang dia enggak siap. Ya, karena enggak ada latihannya, ya. Nah, taib wallahu alam bisawab. Jadi ini ada tujuannya adalah untuk ya salah satunya untuk menjaga ya aurat. Karena namanya tidur ya. Itu aurat kan ya boleh jadi tersingkap. Ya, ataupun terbuka, ya. Maka kalau mereka tidur satu tempat tidur, satu kamar, laki-laki, perempuan, walaupun adik kakak, ya, akan tersingkap aurat-aurat itu. Dan lagi-lagi ini semuanya li ajlil basar, supaya kita bisa lebih menjaga pandangan mata. Ya, setan ada di mana-mana. Setan memanfaatkan semua momen yang bisa dimanfaatkan, ya, agar manusia itu jatuh dalam hal-hal yang keji, ya, dalam hal-hal yang buruk dan terlarang. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, jadi dari hadis tersebut para ulama menjelaskan, ya, wajibnya memisahkan antara anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga tidak dibolehkan anak laki-laki dan anak perempuan berkumpul di satu tempat tidur, ya. Nah, lebih selamat lagi adalah memisahkan kamar mereka. Jadi ada kamar untuk anak laki-laki, ada kamar untuk anak perempuan, ya. Nah, karena ya namanya perbuatan yang menyimpang, homoseksual, berzinaan antara bahkan antara sesama saudara kandung, ya. Nah, ini salah satu kita kata kasus yang banyak berkembang di masyarakat, ya. Nah, salah satu pemicunya adalah karena dibiarkan tidur bersama. Apalagi sudah baligh-baligh, ya, sudah umur 10 tahun, ya. Nah, di mana dia sudah ada kecenderungan kepada lawan jenis, ya, dorongan seksual juga sudah semakin kuat, ya. Nah, itu ya sudah seharusnya ya dipisah antara laki-laki dan perempuan, ya. Jangan kita terlalu pede dengan keimanan atau kesolehan anak-anak kita. Wah, dia anak soleh. Gak mungkin, ya. Ini kadang-kadang kita menyipilikan, ya. Kenapa Islam memerintahkan? Ya, kalau begitu narasinya, kalau begitu logikanya, gak usah ada syariat itu. Cukup kuatkan iman anak-anak kalian, ya. Lalu biarkan mereka tidur bersama karena imannya sudah kuat. Ya, harusnya narasinya seperti itu. Kan tidak. Ini bukan cerita iman anak kita kuat, dia anak soleh, enggak. Ya, tapi ini adalah, ya, kita katakan syariat yang ya melindungi, memproteksi, ya, anak-anak kita dari kemungkinan-kemungkinan potensi-potensi keburukan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Baik. Dan ya kalau sudah balik tadi, ya, ini akan semakin ditekankan lagi. Ya, terlebih lagi di zaman sekarang, zaman di mana tontonan jadi tuntunan, ya, mudah diakses oleh anak-anak kecil. Ya, kadang-kadang itu juga di luar kendali orang tua. Orang tua tidak mengerti apa aktivitas anak di
ponsel pintarnya.

0: ya, kemana saja dia berselancar di dunia maya. Ya, ini semakin menekankan kita hari ini untuk tidak meremehkan syariat ini, ya. Syariat yaitu memisahkan tempat tidur anak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, apalagi zaman sekarang ya, hanya bermodalkan handphone ya, dengan dilengkapi fasilitas internet, hal-hal buruk, tayangan-tayangan yang membangkitkan birahi seksual itu mudah sekali diakses oleh anak-anak kita, naudzubillah min dzalik. Jadi ini harus diperhatikan oleh para orang tua ya. Nah, demikian ya, seperti yang kita katakan tadi ya, ya kalau anak laki-laki ya dan anak perempuan itu satu kamar, itu kan agak susah dia menjaga auratnya ya. Nah, bukan berarti adik kakak bebas melihat semua bagian aurat, tidak ya. Nah, mungkin ya ada hal-hal privasi juga yang ada pada perempuan ya, demikian juga laki-laki ya. Maka tutuplah saluran-saluran yang bisa dimanfaatkan oleh setan untuk merusak anak Adam ya, untuk merusak manusia ya, untuk merusak anak-anak kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Dan apa yang diajarkan di dalam agama kita ini bukan untuk mempersulit atau membuat repot orang tua. Kadang-kadang Islam mempersulit, harus begini, harus begitu. Ya, memang ada suatu keharusan di dunia ini ya, kalau kita ingin selamat ya. Karena kalau kita tidak ngerti aturan, tidak mau ada pengharusan, konsekuensi ya, artinya kita mau hidup sesuka kita ya. Nah, Allah telah kasih contoh dalam kehidupan kita, juga bisa lihat bagaimana orang yang enggak mau aturan ya, enggak mau diatur, hidupnya sesuka-suka dia, gimana ujungnya, gimana kesudahannya. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Maka jangan dianggap bahwa ajaran Islam, ajaran agama itu membuat sulit, membuat repot ya. Tapi semua itu dalam rangka mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ya. Maka setiap orang tua harus memperhatikan hal ini ya, dengan sungguh-sungguh ya, serius. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, bahwa ya harus diusahakan. Jangan beralasan, wah saya elit, kaum elit, ekonomi sulit ya, saya orang miskin, saya kemudian kita tidak mempedulikan hal seperti ini ya. Nah, memang ya itulah yang harus kita lakukan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tidak harus kita punya kamar yang banyak, enggak. Ya, minimal tadi ada sekat-sekat ya, memang dibuat sehingga terpisah. Ya, nah itu ya sedikit banyak mengurangilah potensi-potensi buruk tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Termasuk juga memperhatikan etika tidur antara anak dengan ibunya, demikian pula anak dengan ayahnya. Ya, nah sebab ketika tidur bisa jadi tanpa disadari pakaian ibu akan tersingkap. Ya, sehingga cukup riskan jika anak yang usia antara 7 atau 10 tahun dibiarkan tidur bersama. Ya, nah demikian. Nah, jadi ya harus dilatih, karena banyak anak itu tidak mau dipisah dari orang tuanya karena takut. Ya, jadi memang ini buruknya kita suka nakut-nakuti anak sehingga dia menjadi anak yang penakut gitu ya. Ditakut-takuti dengan hantu lah misalnya dan sejenisnya sehingga dia takut. Ya, nah misalnya dibiasakan, enggak dibiasakan tidur dengan kondisi gelap. Jadi dia sampai dewasa juga nggak biasa tidur dengan mematikan lampu. Padahal kan ada perintahnya itu, kalau kita tidur matikan lampu-lampu. Tapi sebagian anak karena dari kecil dia nggak terbiasa tidur dalam gelap, dia takut gelap. Ya ditambah lagi ya tontonannya kadang-kadang juga hal-hal yang berbau horor begitu ya. Nah ya tambah jadi penakut dia. Ya sehingga tidak punya keberanian hatta pisah dari orang tuanya, dia nggak mau. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah atau sebaliknya juga, bisa saja orang tua melihat aurat anak perempuannya yang tersingkap saat tidur. Dan setan memanfaatkan sekecil apapun peluang yang bisa untuk menyeret manusia kepada keburukan, ya. Nah, maka ini semua ya li ajlil basar, untuk menjaga pandangan kita agar tidak tertumbuk pada hal-hal yang dilarang, aurat orang. Ya, nah, karena yang enggak ada batasan itu hanya suami istri. Ya, antara kita dan orang tua ada batasannya juga. Ya. Nah, walaupun kita anaknya, dia adalah orang tua kita. Tapi ada batasnya. Yang enggak ada batas itu antara suami istri, ya silakan. Ya, mereka sudah diikat dengan tali pernikahan, ya sudah halal, ya. Nah, demikian. Boleh. Tapi selain itu kan enggak boleh, ya. Sedekat apapun hubungan kita dengannya, ya. Sedekat apapun hubungan kita dengannya, hatta kembar. Kalau ada kembar ya juga harus dipisah. Bukan kembar ya terus tidur satu selimut kan begitu ya, enggak dibolehkan juga. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ya setelah mereka dewasa si kembar ini juga ada batasan-batasannya. Enggak boleh saling melihat aurat satu sama lainnya walaupun mereka kembar seperti bak pinang dibelah dua kan gitu ya. Apa bedanya saya lihat saudara kembar saya kan seperti saya lihat diri saya sendiri. Enggak seperti itu aurat orang lain walaupun dia saudara kembar kita ya. Nah, demikian. Kalau kembar itu kan hampir sama ya, sama bahkan ada kembar identik namanya ya. Apa boleh saudara kembar ini saling lihat satu sama lainnya? Enggak boleh. Dengan alasan wah kayak saya melihat dia seperti saya melihat diri saya sendiri. Enggak, itu udah orang yang berbeda. Ya, yang auratnya enggak boleh kita lihat juga, ya. Nah, itu antara saudara kembar. Bagaimana pula yang enggak kembar ya? Bagaimana pula orang lain? Ya, nah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi karena pada usia-usia tersebut ya, anak itu sudah memahami, mulai memahami tentang bagian-bagian tubuh lawan jenisnya. Sudah ada nafsu birahinya, syahwatnya. Ya, nah demikian. Tentunya bayi yang umur 1 tahun ketika melihat payudara ibunya akan berbeda dengan anak 10 tahun yang melihat payudara ibunya. Ya. Ini akan memancing, men-trigger dia. Ya. Karena rasa penasarannya sudah ada. Ya, dan ini buruk bagi si anak. Ya, nah mungkin pelampiasannya kepada orang lain. Dan ini kan bahaya bagi si anak, maka ya dijagalah itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itu saja ya materi kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan lagi ya tentang masih dalam bab ini, yaitu bagaimana cara memisahkan anak dari pada tempat tidur mereka dalam hal tempat tidur ini. Gimana caranya? Nanti akan kita bahas berikut juga dengan metode pembelajaran dalam bab ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja aku qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafur rahim.
1: Terima kasih materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini dari bab

0: Demikian Ikhwatul Islam, jazakumullah, sahabat Tauji dimanapun Anda berada. Pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini, dari ada meminta izin, yang mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Nah, yang pertama kami ajukan ada pertanyaan Ustaz dari penanya yang berada di Cimahi, Bandung. Tidak sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya memiliki anak usia 11 tahun, yaitu kelas 5 SD. Suatu hari saya menemukan tas anak saya berisikan vape atau rokok elektrik, Ustaz. Dan juga saya pernah mengalami hilang uang, namun setelah saya interogasi baik-baik, ternyata dia mengaku yang mengambilnya, Ustaz. Nah, bagaimana cara menyikapi anak tersebut, Ustaz? Karena akhir-akhir ini memang agak berbeda karena pengaruh dari lingkungannya, Ustaz. Dan mudah marah-marah juga, dan terkadang jarang untuk sudah tidak mau untuk diajak pergi bareng-bareng atau dengan orang tuanya, Ustaz. Ya.
1: Anak-anak kita ya, pengaruh media sosial, pengaruh lingkungan pergaulan ya. Mungkin bukan lingkungan pergaulan di dunia nyata ya, di dunia maya. Nah, ini pengaruhnya juga sangat besar sebenarnya ya. Ya, kadang-kadang kalau anak-anak seperti ini kita telusuri teman-temannya di dunia nyata, ya mungkin ya nggak ada masalah ya. Teman sekolahnya misalnya, atau ya anak sekarang kan jarang ya kita katakan berteman dengan tetangga ya, anak tetangga kebanyakan ya temannya di sekolah. Mungkin bukan dari teman-teman di dunia nyatanya, tapi teman-teman di dunia mayanya yang perlu kita waspadai juga. Dan ini yang kadang-kadang gelap ya, tertutup anak itu. Kita nggak tahu dia chattingan sama siapa, dia punya komunitas apa di dunia maya ya. Nah, dia tahu benda-benda itu ya, seperti apa tadi, vape atau rokok dan lain sebagainya, itu dari teman-teman di dunia maya. Ya, jadi ini harus jadi perhatian bagi para orang tua untuk mengontrol kegiatan anak di dunia, mengawasi ya kegiatan anak di dunia maya. Itu yang justru agak liar, gelap. Ya, kalau teman-temannya di dunia nyata ya, mungkin ya kita bisa telusuri itu ya. Kita bisa telusuri di sekolahnya dia bergaul sama siapa, atau dia punya komunitas apa, dia gabung kemana, kan begitu ya. Nah, kita bisa telusuri itu ya, kita bisa proteksi. Tapi teman-teman di dunia maya ini kan gelap, dia nggak ngerti kita. Kita nggak bisa telusuri, kecuali anak itu mau jujur dan terbuka ya, mau menceritakan apa adanya. Maka ya memang jangan buat anak menjadi justru curiga sama kita, sehingga dia nggak mau terbuka. Itu akan tambah sulit ya. Misalnya kita terlalu frontal di sini ya, kita tahu ini harus diluruskan, cuma kita mungkin caranya yang salah, cara masuknya yang salah, yang membuat dia tambah menjaga jarak ya. Sebagian anak remaja terutama, dia ada kenekatan di situ ya. Nah, makin ditekan dia makin ya menunjukkan eksistensi dia ya. Nah, maka ya setiap anak beda-beda ya. Enggak bisa kita katakan wah, saya melakukan sama anak saya refresif dulu ini berhasil. Ya enggak semua anak bisa seperti itu ya. Beda karakternya mungkin anak itu satu dengan yang lainnya. Jadi coba ya, kita yang lebih mengenali anak-anak kita, bagaimana cara melakukan pendekatan kepada anak-anak ini ya. Nah, apalagi ada tadi anak itu sudah nampak frontalnya dia ya. Dia mulai menunjukkan sikap yang frontal, termasuk ya dia nggak mau lagi ya dengan orang tuanya, saudara-saudaranya, cenderung ingin memisahkan diri. Itu kan sikap yang frontal sebenarnya. Nah, nggak mudah untuk menghadapi anak-anak seperti ini. Ya kalau kita main patah-patah, kita kerasi juga. Ya, saya nggak berani mengatakan seperti itu. Kenapa? Setiap anak berbeda-beda. Ya, tapi ada di sana acuan dasarnya, yaitu apa? Kita harus masuk kepada anak dengan cara yang lemah lembut. Ya, kadang-kadang nggak bisa kita berkaca dengan orang lain, oh saya main keras sama anak saya, marah-marah, oh berhasil gitu, itu enggak aja, itu bukan acuan dasar namanya. Ya, ya dia, yang lain belum tentu.
0: Iya.
1: Tapi ya itu berbahaya kalau seperti itu diikuti, ini bahaya. Ini kacau ini, kan gitu ya. Ini ya enggak, karena enggak semua anak sama, ya. Nah, ada yang kalau dilakukan seperti itu, ini justru kita katakan efeknya lebih buruk lagi, ya. Bisa jadi anak itu betul-betul memisahkan diri dari orang tuanya, kan begitu ya. Atau dia bersikap lebih frontal lagi, ya, melawan dan lain sebagainya, ya. Yang seharusnya itu bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik, ya. Maka ya, ya kalau dalam dakwah itu kita katakan al-asl fid da'wati alin, ya, asal di dalam dakwah itu adalah lemah lembut, apalagi dalam mendidik, ya, itu bagian dari dakwah juga, ya. Nah, banyak orang tua di sini, ya, ya, dia sharing dengan orang tua lain yang mungkin nggak punya dasar ilmu juga, alias jahil, ya. Lalu dia berkata, oh saya keras aja anak saya ancam, saya marahi, saya berhasil, ya. Ya nggak semua anak sama seperti itu masalahnya, ya. Itu bukan prosedural yang baku dalam pendidikan Islam. Ya, Nabi nggak kayak gitu, ya. Nabi nggak seperti itu, gitu. Jadi pengalaman personal seperti ini itu bukan menjadi apa namanya kita katakan acuan dasar, ya. Nah seperti itu. Ini yang harus saya ingatkan di sini, ya, kepada para orang tua, ya, karena banyak orang tua ya akhirnya dia tiru, ya, orang lain yang dengan cara seperti itu, dengan cara keras-kerasan sama anak, marah-marahan, ya, akhirnya ternyata nggak cocok bagi anak dia, akhirnya bisa fatal akibatnya, ya, bisa fatal akibatnya itu. Nah itu yang harus diperhatikan, ya. Kita sudah bicarakan ini ketika kita bahas buku Mendidik Anak Tanpa Amarah, bahwa itu adalah acuan dasarnya. Begitu Nabi melakukan pendidikan kepada anak-anak, ya, terlepas anak-anak juga buat salah, demikian juga para nabi sebelum, ya, nabi kita yang disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran, ya. Nah, mereka juga diuji dengan anak-anak mereka, bahkan ujiannya lebih berat lagi, ya. Ya nggak sebanding lah, mungkin nggak seberapa lah dibandingkan dengan ujian anak ngefap, ya, kemudian ya udah agak tantrum dia, ya. Ya karena memang ini masalah anak-anak zaman sekarang, ketika mereka sudah begitu hanyut dalam, ya, bermedsos, ya di dunia media sosial, ya ini membuat banyak anak-anak zaman sekarang itu kesusahan untuk fokus. Ya, dan kesusahan untuk fokus ini sangat mempengaruhi kemampuan dia untuk mencerna ilmu, memahami nasihat. Ya, kadang-kadang diomongin sekali dua kali nggak paham-paham juga. Ya, itu yang kita hadapi, generasi yang kita hadapi hari ini. Ya, nggak sama dengan generasi kita yang nggak kenal dulu yang namanya medsos, ini, itu, dan lain sebagainya. Ya, nah, itu kendala anak-anak kita hari ini. Susah untuk fokus. Bermasalah fokusnya. Sehingga diomongi berkali-kali pun kadang-kadang ya kayak masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu, ya, karena terlalu banyak isi kepalanya dengan imbus informasi busuk. Iya, itu mempengaruhi, ya, apa namanya, kemampuannya untuk bisa mengolah ataupun memahami ilmu, ya. Nah, wallahu alam bisawab, ya. Nah, jadi ya perlu pendampingan, ya. Yang penting jangan terjadi pembiaran, itu dia. Harus segera diatasi, dan kita harus memberikan perhatian ke situ. Ya, jangan dibiarkan, sudahlah terserah dia. Itu kadang-kadang orang tua udah nyerah seperti itu, ya. Susah, ya. Ya usahakanlah. Ya, lakukanlah usaha yang terbaik, ya. Masalah hasil itu bukan di tangan kita. Ya, yang penting kita sudah melakukan ikhtiar yang terbaik, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, kalau anak seperti ini perlu pendampingan. Terus didampingi, jangan dilepas, ya. Jangan dibuat jauh. Jangan dibuat tidak percaya sama kita. Kalau kondisinya seperti ini, ya. Ini masalah kepercayaan anak kepada orang tua juga. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak Ustaz, syukur atas jawaban dan nasihatnya. Demikian, ya, untuk penanya yang berada di Cimahi, Bandung. Dan selanjutnya kami ajukan kembali ada pertanyaan dari Nur Kholik Budairi, tidak disebutkan tempatnya. Ya Ustaz, saat ini cucu kami yang kedua orang tuanya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Dan saat ini ikut kami. Dia laki-laki anak umur 12 tahun dan kadarullah juga dia menderita autis dan kalaupun dan tidur pun itu tidak mau berpisah dengan kami. Dan juga apa ini ya? Itu aja. Jadi apa nasihatnya? Apakah boleh anak laki-laki tersebut tidur dengan kami sebagai, berarti ini kakeknya atau neneknya ya? Kalau cucu ya, berarti ya.
1: Cucu.
0: Berarti ini kakek neneknya tidur dengan kami tidak dipisah, Ustaz. Anak kami laki-laki. Bagaimana?
1: Iya.
0: Dengan kondisi autis seperti ini.
1: Ya, anak autis yang berkebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus memang penanganannya berbeda ya. Ya, agak lebih sulit ya. Karena kemampuan ya dia untuk menerima kata-kata juga nggak seperti anak normal kan begitu ya. Ya kita katakan usahakan ya untuk bisa paham itu. Walaupun ini berat ya untuk memberikan paham kepada anak autis ya. Ya itu kan nggak mudah. Karena ada komunikasi yang kadang-kadang nggak nyambung gitu dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Ya mungkin perlakuannya bisa dibedakan ya dengan anak-anak yang normal ya. Nah demikian, apalagi ya anak-anak yang berkebutuhan khusus ini memang perlu terus ada pendampingan dari orang tua. Ya kalau dibiarkan sendiri juga jadi bahaya ya. Ya jadi nggak bisa disamakan kasusnya dengan anak-anak yang normal ya. Tapi minimal misalnya ya kita lakukanlah hal yang sangat minimalis, misalnya ya tempat tidurnya jangan satu ya, kalau bisa satu ruangan tapi ada sekat ya, sehingga dia tidak merasa wah saya berada di kamar sendiri ya. Ya kadang-kadang ada anak autis itu ya macam-macam ya, ada yang ya kita katakan bisa dia menyakiti dirinya sendiri ya, ketika dia ada rasa cemas ya, maka ya ini perlu juga konsultasi dengan ya pihak yang terkait, misalnya ya kita katakan dokter ya yang mengerti ya, karena autis itu ada tingkatannya juga ya, seperti itu. Jadi kalau anak yang berkebutuhan khusus ini perlakuannya juga berbeda, tapi lakukanlah hal yang minimal bisa mencegah hal yang buruk ya, misalnya walaupun satu kamar dikasih sekat ya, tidak satu tempat tidur ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nah. Iya, baik. Terima kasih banyak, Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya, nah, ada pertanyaan kembali. Ya, Ustaz, apakah benar jika ada grup WA keluarga, kemudian kita merasa tidak nyaman di dalamnya, akhirnya kita keluar dari grup WA tersebut, baik minta izin atau tidak, benarkah hal tersebut dikatakan sudah memutus silaturahmi walaupun di dunia nyata kami tetap menjaga silaturahmi tersebut?
1: Itu bukan jadi patokan ya, grup-grup WA begitu ya, itu kan kita katakan ada manfaatnya tapi ada mudaratnya juga kan begitu ya, karena nggak semua hal ya perlu diketahui semua orang kan begitu ya, hatta hubungan antara anak dan orang tua ya. Nah, dan grup-grup WA itu kadang-kadang aneh. Kenapa? Karena seolah-olah kita ngobrol disaksikan oleh orang banyak. Maka ya dipertimbangkan lagi lah buat grup-grup WA itu. Sampai sejauh mana manfaatnya? Kalau nggak ada ya, ya atau mudaratnya lebih besar ya, ya mungkin ya nggak perlu ya. Nah seperti itu. Itu juga yang banyak membuat kita sibuk. Ya dibandingkan dengan personal lah yang nggak ada grup ya. Jarang juga orang WA ya, kecuali ada keperluan kan gitu. Tapi kalau grup WA itu kadang-kadang hal yang nggak penting, nggak perlu, ya receh. Kadang-kadang hal yang nggak pantas juga. Akhirnya kita juga sampai juga ke handphone kita karena kita masuk dalam grupnya. Ya, mungkin paling minimal, paling ringan itu grup keluarga ya, ayah, ibu, anak-anak gitu. Walaupun itu nggak jadi patokan khusus juga, kalau sadar di situ berarti baru dikatakan menyambung silaturahim ya. Nah, kadang-kadang ya kita katakan ya satu grup WA, tapi kalau ketemu ya macam nggak peduli ya, nggak benar juga kan, walaupun satu grup WA gitu ya, keluarga misalnya. Tapi kalau ketemu di dunia nyata, cuek-cuekan aja, satu ruangan cuek-cuekan aja, nggak ngomong nggak apa gitu ya. Nah, ya nggak seperti itu juga kan begitu ya. Nah, ya mendingan nggak ada di grup WA itu, tapi kalau ada interaksi langsung, ya ketemuan secara langsung, ketemuan fisik, ya kita menunjukkan apa? Ya adab yang baik seperti salam, ngobrol dan lain sebagainya. Ya bukan cuek-cuekan, nggak peduli ya, begitu. Jadi ya nggak juga bisa dikatakan kalau kita keluar dari grup WA itu memutus silaturahim kan gitu ya. Kalau di dunia nyata nggak seperti itu ya. Nah, kecuali di dunia nyata itu yang menjadi patokannya. Ya kita melengos, kita berpaling, kita tadabur, saling membelakangi ya. Kita tidak saling salam, kita tidak saling tegur sapa ya. Nah, itu yang jadi ukurannya, bukan apa yang ada di grup WA itu. Ini kan sesuatu yang ya kita katakan pelengkap penderita aja, itu grup-grup WA seperti itu ya. Yang kalau nggak perlu juga nggak, ya nggak perlu kita ikut masuk dalam grup-grup WA seperti itu. Menyibukkan. Ya itu yang paling banyak masuk, apa namanya, notifikasinya ke handphone kita. Kalau antum punya handphone, ya perhatikanlah mana yang lebih banyak masuk. Pasti dari grup-grup itu, hampir tiap hari masuk itu ya. Kadang-kadang membuat sampah di handphone kita, saking banyaknya. Apalagi grup-grup yang gak jelas gitu, komunitas apa segala, pembicaranya juga ngelantur kan begitu ya. Ini itu, bahkan kadang-kadang gak sedikit orang-orang menggunakan grup WA itu untuk flexing, untuk apa namanya, pamer kan begitu ya. Nah, jadi ya coba dipertimbangkanlah baik buruknya ya. Nah, demikian. Kadang-kadang ya kita mengabaikan sisi negatifnya karena kita lebih fokus kepada, kita lebih melakukan pembenaran ya dengan melihat hanya sisi positifnya ya. Oh, berbagi nasihat iya, tapi ya berbagi yang lainnya juga jalan juga, berbagi informasi hoax, berbagi informasi busuk, berbagi flexing ya, berbagi gibah, itu juga ada juga di situ ya. Jadi nggak imbang gitu kalau kita melihatnya seperti itu ya. Saya tidak mengatakan wah nggak boleh buat grup-grup WA, tapi ya pertimbangkanlah ya baik buruknya ya. Wallahu alam bisawab. Nah, karena kenyataan di lapangan itu yang ya kerap kali membuat kita sibuk gitu ya, yang membuat sibuk terus ya bunyi handphone kita itu dari berasal dari grup-grup WA itu ya. Wallahu a'lam bissawab.
0: Nah, baik,
1: karena nggak semua informasi harus kita tahu.
0: Betul
1: ya, memangnya informasi apa sih yang paling penting? Informasi kematian seseorang perlu juga kita tahu. Oh, saya masuk ini supaya saya tahu informasi ini itu, nggak juga kan. Informasi kelahiran seseorang, informasi perkawinan seseorang, informasi perjalanan haji dan umroh seseorang kan enggak. Nah, tapi isinya grup kan itu semua. Betul, ya kan? Betul. Nah, ini itu dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab.
0: Nah, baik.
1: Wallahu
0: a'lam. Ya, terima kasih banyak, syukran jazakallah khairan atas jawaban dan nasihatnya Ustaz. Dan selanjutnya kami ajukan kembali ada pertanyaan. Nah. Sebentar. Ya Ustaz, ingin bertanya bagaimana sikap kami yang seharusnya kami lakukan, anak kami TK dan dilukai oleh teman di sekolah TK-nya. Kepada pihak, jadi apa yang harus kami lakukan kepada pihak sekolah dan kepada orang tuanya terkait yang anak-anak keduanya belum mengerti Ustaz. Dan ternyata memang anak tersebut juga suka menyakiti anak-anak yang lainnya. Nah, ini bagaimana sikap kita sebagai orang tua Ustaz?
1: Ya, ini masalah di antara anak-anak ya. Perlu perhatian dari para pendidiknya, mulai dari orang tuanya dan guru-guru juga ya di sekolah. Ya, anak bertikai mungkin akan terjadi. Namanya manusia ya, bukan hanya orang dewasa aja bertikai, apalagi anak-anak kan gitu ya. Cuma anak-anak harus diajari misalnya berdamai itu adalah yang terbaik kan gitu. Diajari damai ya. Diajari apa namanya bisa saling memaafkan ya. Itu kan perlu perlu praktik juga itu ya. Berdamai itu kan perlu praktik juga. Banyak orang yang enggak bisa berdamai karena memang enggak pernah dilatih untuk berdamai gitu ya. Dan enggak ngerti bagaimana cara berdamai ya gitu. Kemudian memaafkan ya. Itu juga perlu praktik kan. Nah, ada orang sulit yang memang enggak pernah diajarkan dari kecil. Nah, maka sulit dia memaafkan orang. Karena enggak dilatih dari kecil ya. Jadi ya mungkin itu momen juga. Enggak bisa kita cegah anak itu enggak bertikai dengan temannya ya. Ya namanya anak-anak kan gitu ya. Cuma itu momen yang harus kita pakai untuk apa? Mengajari anak berdamai. Oh, damai, damai. Oh, damai itu indah, baik ya. As-sulhu khair kan gitu. Nah, waslihu baina akhwaikum kan gitu ya, amalkan itu, ajarkan kepada anak itu ya. Nah, seperti itu ya. Dan ini ya perlu perhatian dari para pendidiknya semua ya, nah, yang terkait ya, yang terlibat ya. Nah, seperti itu. Sehingga ya ini bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada anak itu ya. Nah, membuat anak tidak bertikai itu susah. Ya, namanya manusia inginnya kan enggak sama. Karena inginnya enggak sama makanya manusia bertikai. Ya, kalau inginnya sama semua enggak akan bertikai manusia ini. Wala yazaluna mukhtalifin ya. Manusia senantiasa ya yakhtalifun, berselisih satu sama lainnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, tapi mau apa manfaatkan momen itu supaya mereka ya ngerti wah berdamai itu bagaimana. Ya, mendamaikan atau menerima maaf, ya, memaafkan gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bisawab.
0: Iya, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu
1: khairan. Ya, kadang-kadang pendekatannya salah. Oh, kamu apa namanya musuhan sama balas di balas lawan itu kan malah menyesatkan gitu ya, suruh ngelawan kan gitu ya. Hari ini anaknya disakiti, besok anaknya menyakiti gitu ya. Hari ini dia disakiti, besok karena motivasinya seperti itu, akhirnya besok dia ya banyak seperti itu, akhirnya dia di pihak yang menyakiti. Hari ini dia dibully, tapi kalau motivasinya seperti itu, lawan, jangan takut gitu. Ya, bukan berdamai, bukan bagaimana bisa memaafkan, bisa saling menerima kan begitu ya, tidak saling membelakangi. Akhirnya ya besok-besok ya dia jadi pembuli. Ya, kalau ditanyakan kepada si orang tua ini, mana yang lebih berat, anaknya dibully atau anaknya membully? Dua-duanya pusing dia, ya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian. Baik. Ya, mungkin itu saja ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum sa'il muslimin innahu huwal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas waktu yang telah diluangkan untuk kami semua dan juga materi yang telah disampaikan serta jawaban-jawaban yang telah diberikan dari pertanyaan yang kami ajukan di layanan pesan WhatsApp. Dan mudah-mudahan menjadi yang bermanfaat untuk kita semua dan motivasi bagi kita untuk terus mendidikkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Simak kembali kelanjutannya di waktu yang sama ya, dari pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seks untuk Anak dan Remaja dalam Islam. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bingung kembali tuntung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Inna ya
3: كِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.
2: Jika salah seorang di antara keduanya
4: atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan,
2: maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka
4: dan ucapkan ah kepada mereka
2: perkataan yang mulia.
3: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
2: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan
4: dan ucapkanlah,
2: wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya
4: sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه. متفق عليه.
2: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menyusahkannya dalam kebenaran,

sekali-kali jangan mengeluh. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai keterompongan dan dikatakan

Um bin Abdullah bin Uqbah bin Mas'ud rahimahullah berkata, "Saya menganggap seseorang yang selalu sibuk mencari aib orang lain adalah

0: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada, berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidzallahu Ta'ala yang insya Allah akan kami silensi Bogor. Baik, kita akan segera bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum dan mengucapkan selamat menyimak.
2: Alhamdulillah. من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اما بعد, Bapak sekalian, kita melanjutkan kitab Tuhluk Al-Marjan. Kita masuk ke bab yang ke-68, ya. Bab Mahfudu Bil-Iman Dirisalati Nabi Yina Muhammadin SAW. Bila jamin bahwa Rasulullah SAW itu diutus untuk seluruh manusia. Hadis 93, hadis Abi Hurairah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya ma mithlu aman 'alaihi al-bashar innama kana alladhi utituhu wahyan awhallahu ilayya فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. Hadis Abu Hurairah, sudah pernah kita sebutkan. Abu Hurairah ini namanya yang masyhur Abdurrahman bin Sakhr. Ia berkata, Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang Nabi pun kecuali diberikan kepadanya sesuatu yang pasti diimani oleh manusia. Itu disebut dengan istilah mukjizat. Ya. Artinya ibu-ibu, setiap nabi itu pasti diberikan oleh Allah apa? Mukjizat. Di mana mukjizat itu? Ya, siapapun yang melihatnya akan membuat dia yakin bahwa itu rasul. Dia adalah nabi, utusan Allah. Ya. Karena mukjizat artinya dari kata ajaza yujizu, itu membuat lemah manusia untuk mendatangkan yang sama dengannya dan membuat manusia yakin bahwa yang dibawa oleh para nabi itu benar. Dan setiap nabi pasti punya mukjizat. Nabi Musa mukjizatnya apa, Bu? Nabi Musa mukjizatnya tongkatnya berubah menjadi ular beneran. Ya. Ketika para penyihir melihat tongkat Nabi Musa itu berubah jadi ular beneran, apa yang terjadi, Ibu-ibu? Para penyihir itu langsung beriman. Langsung yakin bahwa Nabi Musa itu benar. Karena tidak mungkin tongkat berubah jadi ular beneran, enggak mungkin. Beda dengan para penyihir. Penyihir hanya menipu mata manusia saja. Mereka melemparkan tali-tali, lalu ditipulah mata-mata manusia, seakan-akan tali itu bergerak jadi ular. Sedangkan tongkat Nabi Musa benar-benar berubah jadi ular. bukan tipuan. Makanya mereka langsung beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat Nabi Isa apa, Bu? Ya, mukjizat Nabi Isa diantaranya mengobati orang yang mati lalu jadi hidup. Ya. Dan mukjizat yang lainnya. Jadi ibu-ibu, setiap nabi pasti memiliki mukjizat, diberi oleh Allah mukjizat. Dan mukjizat yang paling banyak adalah mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Wa inna ma kana allazi utitu wahyan awhallahu ilaihi. Sesungguhnya yang diberikan kepadaku ini, yaitu Al-Quran, adalah wahyu yang Allah berikan kepadaku. Kata Imam Nawawi, para ulama berbeda pendapat dalam memahami makna lafaz ini. Pendapat pertama mengatakan anna kulla nabiyyin u'tiya min al-mu'jizat ma kana mithluhu liman kana qablahu min al-anbiya fa amana bihi bashar wa amma mu'jizatil 'azimah adh-dhahirah fi al-Qur'an. Pendapat pertama artinya setiap nabi itu diberikan mukjizat yang membuat manusia beriman. Adapun mukjizatku yang agung yaitu Al-Qur'an. Ya. Yang belum pernah seorang pun diberi seperti Al-Qur'an.

Alhamdulillah. Makna yang kedua, maknahu anna mu'jizatil anbiya inqarada. Alhamdulillah. Makna yang kedua, bahwa mukjizat para nabi sudah selesai semuanya. Ya. Tidak akan kembali lagi. Dan tidak bisa disaksikan. Sedangkan mukjizat Rasulullah SAW, maka itu mukjizat yang selama-lamanya, yaitu Al-Quran, sampai hari kiamat. Makanya Al-Quran ini mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terus dibaca oleh manusia sampai hari kiamat ini. Ya. Dan pendapat yang kedua ini yang paling benar, yang paling kuat. Kemudian Rasulullah bersabda, "Fa'arju an akuna aktharuhum tabi'an yaumal qiyamah." Aku berharap akulah orang yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Dari hadis ini, Ibu, kita ambil faedah. Faedah yang pertama, isbatul ayat lil anbiya. Penetapan bahwa setiap nabi itu memiliki mukjizat. Ya. Namun ibu-ibu, yang lebih bagus itu penamaannya jangan mukjizat. Kata para ulama, yang paling bagus itu penamaannya itu ayat. Ya, kata Syekh Utsaimin, "Wa mashtahara min al-ulama bi tasmiyatiha bil mu'jizat fa fihi kusur." Adapun yang masyhur di kalangan para ulama penamaannya dengan penamaan mukjizat, maka itu kurang bagus maksudnya. Yang benar apa? Itu at-ta'bir bil ayat khair min at-ta'bir bil mu'jizat. Itu mengungkapkan dengan kata ayat lebih baik daripada mengungkapkan dengan kata mu'jizat. Kenapa, Bu? Karena yang pertama, demikian yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis menyebutnya sebagai ayat. Ya. Yang kedua, mukjizat itu artinya apa? Mukjizat itu artinya yang membuat orang lemah melakukannya. Penyihir pun bisa melakukan itu. Penyihir bisa makan paku. Penyihir enggak mempan dibacok. Ya. Sehingga itu tidak menjadi khusus untuk para nabi, tapi kalau kata-kata ayat, maka ayat itu hanya untuk para nabi saja. Karena ia benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ibu. Jadi kaidah yang pertama menunjukkan bahwa setiap nabi itu memiliki apa? Mukjizat. Kaidah yang kedua. Al hadithu dalilun ala anna al-Qur'an al-Karim huwa al-ayatul udhma. Hadis ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an al-Karim adalah ayat yang paling agung. Mukjizat yang paling agung yang diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa bu? Karena mukjizat pertama bu. Kenapa Al-Quran itu ayat yang paling agung? Karena Allah yang langsung menjaganya dan terpelihara terus sampai hari kiamat. Sampai detik ini Al-Quran tak pernah berubah. Walaupun cuma satu huruf, satu harokat, enggak pernah berubah. Setiap kali ada yang mengubahnya, ketahuan. Makanya
di sholat berjamaah saja, kalau imamnya salah, makmum langsung ya membenarkan kesalahan imam. Itu menunjukkan mukjizat, ayat yang agung sekali yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, karena ibu-ibu, Al-Quran ini terdapat padanya bimbingan dan hidayah. Dan tidak ada dalam Al-Quran sesuatu yang batil dari awal maupun yang dari akhir. Allah berfirman, La ya'tihil batilu min baini yadayh wala min khalfih. Tidak ada dalam Al-Quran sesuatu yang batil dari awal sampai akhir, enggak ada. Kenapa? Karena itu ayat atau mukjizat yang agung. Yang ketiga, Allah menantang para pujangga, para ahli sastra, untuk membuat yang sama dengan Al-Quran, walaupun cuma satu surat. Ternyata sampai detik ini enggak ada yang bisa. Makanya Allah berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Jika kalian merasa ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami itu, yaitu Al-Qur'an, silakan, ya, silakan datangkan satu surat yang sama, silakan. Ya, Allah menantang para ahli sastra, para pujangga, silakan bikin surat yang sama dengan Al-Qur'an, silakan. Dan subhanallah ibu-ibu, sampai detik ini tidak ada satupun pujangga Arab atau ahli sastra Arab yang mampu membuat seperti Al-Qur'anul Karim. Itu menunjukkan apa, Bu? Karena ini adalah ayat mukjizat yang sangat agung sekali. Demikian pula di dalam Al-Qur'an, Ibu, terdapat berita-berita, pengabaran-pengabaran yang ternyata dibenarkan oleh ilmu teknologi mutakhir zaman sekarang ini. Al-Qur'an mengabarkan tentang adanya dua laut yang bertemu namun tidak bersatu. Ya. Al-Qur'an menyebutkan juga di dalam Al-Qur'anul Karim, ibu-ibu sekalian, bahwa angkasa itu enggak ada oksigen. Semakin naik ke atas, semakin sedikit oksigennya. Ternyata benar setelah adanya apa? Astronot-astronot yang terbang ke angkasa. Ya. Al-Qur'an menyebutkan, ibu, tentang penciptaan manusia dari air mani berubah menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, kemudian menjadi tulang, lalu tulang dibungkus dengan daging, kemudian menjadi manusia. Padahal di zaman itu belum ada teknologi canggih. Ketika telah ada teknologi canggih, benar ternyata. Tidak salah yang Allah kabarkan. Kenapa? Karena memang benar-benar turun dari pencipta manusia. Ibu-ibu sekalian, Al-Quran juga menyebutkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Dan ternyata

si tubuh. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan mereka akan adanya hari kiamat dan bahwasanya beliau utusan Allah. Apa yang terjadi, ibu-ibu? Rupanya Abu Lahab marah dan berkata, "Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana." Celaka buat kamu, hai Muhammad, untuk ini kamu kumpulkan kami. Maka Allah pun turunkan ayatnya, "Tabbat yada Abi Lahabin wa tab." Dan subhanallah, ya, yang Allah firmankan benar. Abu Lahab mati di atas kekafiran. Abu Lahab tidak masuk Islam sama sekali. Contoh lagi, Bu. Ketika terjadi perang antara Persia dan Romawi, kemudian kalahlah ya kaum Romawi. Sehingga orang-orang musyrikin gembira. Maka Allah turunkan firman-Nya. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'du wa yawma idhi yafrahul mu'minun binasrillah. Bangsa Romawi telah kalah, kata Allah, di sebuah tempat yang paling rendah di muka bumi. Ini aja mukjizat. Ternyata tempat peperangan yang di mana kaum Romawi kalah, Allah menyebutkan itu bumi yang paling rendah. Dan ternyata setelah diperiksa oleh para ahli di zaman ini, benar, itu memang bumi yang tempat bumi yang paling rendah di dunia ini. Allah mengatakan fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di sebuah tempat dari bumi yang paling rendah, dan mereka setelah kekalahan itu kelak akan menang. Fi bid'i sinin, di beberapa tahun yang akan datang. Bid' itu, kata-kata bid' itu dari 3 sampai 9. Dan ternyata benar, Bu. Setelah 9 tahun dari turunnya ayat, kaum Romawi menang lawan Persia. Ya, berarti yang difirmankan oleh benar tidak, Bu? Benar. Dan itu ayat mukjizat. Ya. Demikian pula ibu-ibu sekalian. Bahasa Arabnya Al-Qur'an, balaghahnya itu luar biasa sekali. Ya, sehingga membuat lemah para ahli bahasa Arab untuk membuat seperti Al-Qur'anul Karim. Makanya Al-Qur'an itu, ibu-ibu, mukjizat atau ayat yang sangat agung. Ya. Faedah selanjutnya, ibu-ibu, faedah yang ketiga. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan mukjizat yang Allah berikan kepada beliau adalah Al-Quran. Itu yang paling agung. Tidak menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak memiliki mukjizat lain. Justru, kata para ulama, mukjizat yang paling banyak adalah Rasulullah SAW. Di antara mukjizat Rasulullah atau ayat yang Allah berikan kepada Rasulullah apa, Bu? Selain Al-Quran, terbelahnya bulan. Terbelahnya apa? Bulan. Dan ternyata, Bu, dibenarkan oleh para ahli di zaman ini. Ya. Mereka yang meneliti bulan, ternyata mereka mengatakan bahwa bulan pernah belah. Subhanallah. Di antara mukjizat Rasulullah apa lagi, Bu? Rasulullah mengabarkan tentang apa yang terjadi di masa depan dengan pengabaran dari Allah. Contoh misalnya, Rasulullah mengabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Terjadi tidak, Bu? Terjadi. Rasulullah mengabarkan dalam hadis, di antara tanda hari kiamat

akan muncul wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Benar. Di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah SAW, dekatnya pasar. Jadi taqarrubul aswaq, pasar saling berdekatan. Terjadi. Ibu-ibu di HP-nya pasar mulu tuh, Bu. Ada Tokopedia, Bukalapak, macam-macam. Di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah SAW, apalagi Bu, munculnya kendaraan yang mempunyai beberapa tempat duduk. Terjadi, mobil, ya, pesawat, ya. Di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah, akan tersebar minum arak dan dinamai dengan selain arak. Terjadi. Yang tanda-tanda hari kiamat, kata Rasulullah, kasratu zina, banyaknya perbuatan zina. Terjadi, kita lihat di zaman sekarang. Yang tanda-tanda hari kiamat, kata Rasulullah SAW, kasratul haraj, banyaknya pembunuhan. Terjadi. Subhanallah. Ketika Rasulullah mengabarkan satakhruju narun min arfi bi ardil hijaz, akan muncul api yang sangat besar di negeri Hijaz. Saking besarnya api itu, tudhi'u a'naqal ibil bi busra, sampai-sampai menyinari punuk-punuk unta yang ada di kota Busra di Syam. Terjadi tahun 654 di zaman Imam Nawawi hidup. Ya. Ketika kita lihat semua terjadi, itu menunjukkan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Rasulullah apa lagi, Bu? Mengeluarkan air dari sela-sela jari-jarinya. Ya. Di antara mukjizat Rasulullah apa lagi, Bu? Rasulullah bisa melihat dari belakang punggungnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, sawu sufufakum, luruskan saf kalian, fa inni arakum min wara'i dhahri, karena aku bisa melihat kalian dari punggungku. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Jelas mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah banyak sekali, Ibu. Ini sangat banyak sekali. Sampai sebagian ulama mengatakan ada sekitar 1000 mukjizat. Faedah yang keempat. Al-hadithu dalilun al-anal anbiya yatafawatuna fi adadi atba'ihim. Wa anna nabiya nasasam aksarul anbiya itabi'an yawmal qiyamah. Hadis ini menunjukkan bahwa para nabi itu pengikutnya berbeda-beda jumlahnya. Sebagian disebutkan dalam hadis, Bu, bahwa ada nabi yang diikuti satu suatu kaum. Ada lagi nabi yang diikuti oleh satu atau dua orang saja. Ada lagi nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Masya Allah. Dan Rasulullah SAW yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Rasulullah SAW yang paling banyak apa? Pengikutnya nanti pada hari kiamat, ibu-ibu. Sebagaimana dalam hadis itu, Bu. Di mana Rasulullah SAW kata Rasulullah, "Uridat alayya ya al-umam." Ditampakkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat. Faro'aitu nabiyan wa ma'ahu rah. Aku melihat ada nabi yang diikuti oleh suatu kaum. Wa nabiyan wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Ada lagi nabi yang diikuti oleh satu dua orang saja. Wa nabiyan wa laysa ma'ahu ahad. Ada lagi nabi yang enggak punya pengikut sama sekali.
It uridat alayya sawadul azim. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku jumlah yang besar, jumlah yang banyak. Fadonantu annaha ummati. Aku mengira itu umatku. Faqilali innaha Musa wa qaumuh. Maka dikatakan kepadaku, itu bukan umatmu, itu Musa dan kaumnya. Ya. Kemudian diperlihatkan kepadaku jumlah lain, dalam satu ayat yang lain, lihatlah ke ufuk sana. Maka aku melihat jumlah yang sangat besar. Lihat lagi ke ufuk sana. Maka aku melihat jumlah lagi yang sangat besar. Lihat lagi ke ufuk sana. Maka aku melihat jumlah yang sangat besar. Kemudian dikatakan kepadaku, itu semua umatmu. Dan dalam umatmu itu, ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Subhanallah. Ya. Kemudian Rasulullah pun masuk ke rumahnya, Bu. Maka para sahabat berbincang-bincang, siapa itu orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab? Hebat sekali. Kemudian Rasulullah pun keluar dari rumahnya. Lalu para sahabat bertanya, "Hai Rasulullah, siapa mereka yang bisa masuk surga tanpa hisab dan adab?" Kata Rasulullah, "Humul ladzina la yastarkun wa la yaktaun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun." Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah dan tidak berobat dengan cara kai, itu besi yang dipanaskan. Dan mereka tidak tatayur. Apa itu tatayur, Bu? Menganggap sial dengan sesuatu. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah saja. Artinya, Bu, tauhid mereka itu luar biasa. Ya, bersih dari kesyirikan. Ini orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab, ibu-ibu sekalian. Ya. Jadi, ibu-ibu, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, ya, nabi yang paling banyak pengikutnya. Alhamdulillah. Faedah selanjutnya, ibu-ibu. Faedah yang kelima. Al-hadis dalilun ala anna al-Qur'an sababun li kathratil atba li umumi nabi. Hadis ini menunjukkan bahwa yang menyebabkan pengikut Rasulullah paling banyak itu karena mukjizat Al-Qur'an. Ya. Yeah. Karena Al-Qur'an itu pengaruhnya dahsyat. Ibu pernah enggak nonton di YouTube adanya percobaan Al-Qur'an diperdengarkan kepada orang-orang yang non-muslim, Bu? Di Eropa dan Amerika sana. Subhanallah. Banyak di antara mereka ketika mendengarkan Al-Qur'an yang menangis padahal enggak paham. Nangis padahal enggak paham. Kenapa? Karena memang gaya bahasa Al-Qur'an itu sangat menyentuh hati. Ya, luar biasa. Sesuai dengan fitrah. Banyak orang-orang, ya, Bu, setelah mempelajari Al-Qur'an dapat hidayah, banyak banget. Ya. Banyak tuh di YouTube kisah orang-orang yang masuk Islam setelah mempelajari Al-Qur'an. Di Eropa, di Amerika, orang berduyun-duyun masuk Islam gara-gara membaca Al-Qur'an. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Faedah yang selanjutnya. Nah, di sini menunjukkan
Bahwa Rasulullah adalah Nabi yang paling utama. Karena beliau yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Maka itu menunjukkan beliau adalah Nabi yang paling utama. Makanya Rasulullah bersabda, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr wa biyadi liwa'ul hamdi. Ya. Wan nabiyuna kulluhum tahta liwa'i. Aku adalah sayyid anak Adam pada hari kiamat nanti. Bukan dalam rangka berbangga-bangga. Dan di tanganku bendera ujian. Dan seluruh Nabi berada di bawah benderaku, kata Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW itu manusia yang terbaik. Nabi yang terbaik. Alhamdulillah. Ternyata kita umat dari Nabi yang terbaik. Maka umat Rasulullah, umat yang terbaik. Ya, Allah berfirman, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bin ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, siapa kalian ini? Maksudnya umatnya Rasulullah SAW adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kalian beramar ma'ruf nahi mungkar dan kalian beriman kepada Allah. Masya Allah ibu-ibu sekalian. Nah ini ibu-ibu sekalian, ya, faedah dari hadis 93. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-94. Hadis yang ke-94, hadis Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu wa ardhah. Ia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Thalathatun lahum ajran. Ada tiga orang yang mendapatkan dua pahala. Ada tiga orang yang mendapatkan dua pahala. Rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyihi wa amana bi Muhammadin SAW. Yang pertama, seorang ahli kitab yang beriman kepada nabinya. Artinya, ahli kitab ini masih berada di atas agama nabi mereka yang masih murni. Bukan agama yang diubah. Wah. Wa amana bi Muhammadin SAW. Dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ia dapat dua pahala. Yang kedua, wal abdul mamluk idza ada haqqallahi wa haqqa mawali. Yang kedua, hamba sahaya yang melaksanakan hak Allah dan hak majikannya. Yang ketiga, wa rajulun kanat indahu amah fa'addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fa tazawwajaha falahu ajran. Yang ketiga, seorang laki-laki yang memiliki budak wanita. Ya. Perbudakan itu ibu hanya ada ketika terjadi peperangan antara negeri Islam dengan negeri kafir. Adapun di zaman sekarang enggak ada. Seorang laki-laki yang memiliki budak wanita, lalu ia mengajarkan adab kepada budaknya itu dan membaguskan pengajarannya, dan ia ajarkan ilmu kepada budaknya itu dan membaguskan, ya, pemberian ilmunya. Kemudian ia merdekakan budaknya itu, lalu ia nikahi budaknya itu, maka ia dapat dua pahala. Masya Allah.
Di sini Bu, kita ambil faedah Bu. Di sini menunjukkan fadlu man amana min ahli alkitab bi nabiyyi thumma amana bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kata para ulama, keutamaan ini khusus bagi mereka yang beriman kepada nabinya ya dengan keimanan yang benar. Adapun kalau keimanannya tidak benar seperti orang Nasrani yang meyakini bahwa Nabi Isa atau Yesus itu Tuhan, maka tidak masuk dalam hadis ini. Kata Imam Al-Qurtubi, wa amma man i'taqada al-ilahiyah liwarillah kama ta'taqiduhu an-nasara al-yawm aw man lam yakun ala haqqin fi dhalika syar' alladhi yantami ilayh fa idza aslama jabal islam ma kana alaihim al-fasadi wal ghalab wa lam yakul lahu haqqun yujar alaihi illa al-islam khassah wallahu a'lam. Adapun orang yang meyakini bahwa Nabi Isa itu Tuhan, ya, lalu ia masuk Islam, maka Islam menggugurkan semua dosa-dosanya. Tapi ia tidak mendapatkan dua pahala yang disebutkan dalam hadis itu. Karena yang dimaksud dalam hadis tadi, ya, orang yang dapat dua pahala adalah ahli kitab yang beriman kepada nabinya. Artinya dengan keimanan yang benar, mengikuti agamanya yang masih murni, yang belum diubah-ubah. Ya. Nah, ini bagus sekali ya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, Ibu. Hadis ini menunjukkan fadlu al-abd al-mamluk al-qa'im bihaqqillahi ta'ala wa haqqi sayyidih. Keutamaan hamba sahaya yang melaksanakan hak Allah dan hak majikannya. Namun sekali lagi Bu, di zaman ini tidak ada hamba sahaya, nggak ada perbudakan di zaman ini Bu. Karena syarat adanya perbudakan itu kalau terjadi peperangan antar negeri Islam dengan negeri kafir, seperti dulu di zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, zaman Umar, Uthman, Khulafaur Rasyidin, dan di zaman-zaman setelahnya. Ya. Jadi ketika kaum muslimin menang melawan orang kafir, kan ada tawanan tuh, tawanan perang. Nah, tawanan ini dibagi, jadilah budak. Tapi Islam menganjurkan untuk membebaskan perbudakan. Ya. Islam sangat menganjurkan supaya membebaskan apa? Perbudakan. Faedah selanjutnya Ibu-ibu yang bisa kita petik dari hadis ini, al-hadithu dalilun ala itsbati rusul qabla nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan akan adanya para nabi dan rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sudah kita sebutkan bahwa para nabi sebelum Rasulullah hanya diutus untuk kaumnya saja. Dan kita umat Islam mengimani semua nabi dan rasul tanpa terkecuali. Kita beriman kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan semua nabi. Ya. Inilah keistimewaannya umat Islam dibandingkan umat sebelum umat yang lain. Kalau umat Islam itu mengimani seluruh nabi dan rasul. Bahkan kita punya keyakinan siapa yang mendustakan satu nabi, berarti dia sudah mendustakan seluruh nabi. Sebagaimana Allah berfirman, kadzabat qaumu nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan Nuh
mendustakan para rasul. Padahal yang didustakan hanya Nabi Nuh. Ya, dan itu pokok keimanan kita. Faedah selanjutnya, al-hadithu dalilun al-targhibil abdi ala ta'atillah wa ta'ati sayyidih. Hadis ini menganjurkan agar hamba sahaya itu melaksanakan hak Allah dan hak ya majikannya. Dalam Islam seperti itu, ibu-ibu sekalian. Dan dalam Islam, seorang majikan tidak boleh semena-mena terhadap budak dan hamba sahayanya. Tidak boleh. Ya. Dalam Islam, Islam memandang bahwa budak itu saudara kita juga sama. Makanya Rasulullah SAW sabda, ya, sesungguhnya budak kalian itu, kata Rasulullah SAW, ikhwanukum, saudara-saudara kalian juga. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Kebetulan Allah jadikan mereka berada di bawah kalian. Faman kana akhuhu tahta yadih. Maka siapa yang saudaranya yang menjadi budak dirinya, ya, falyut'imhu mimma ta'im, hendaklah ia memberi makan dari apa yang ia makan. Wal yulbishu mimma yalbas, hendaklah ia beri pakaian dari apa yang ia pakai. Ya. Wala tukallifuhum ma yaglibuhum, jangan memberikan kepada mereka beban-beban yang berat. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum, jika kalian berikan kepada mereka beban yang berat, bantu mereka, kata Rasulullah sallallahu. Subhanallah, dia akhlak ya yang Allah dan Rasulnya anjurkan kepada para budak itu mulia. Enggak kayak orang barat, bagaimana akhlak mereka kepada budak-budak ya Afrika yang hitam, disiksanya, bahkan dibunuhnya. Yang dulu waktu kecil pernah suka nonton itu tuh film Little Missy. Ya. Little Missy, bapaknya galak, namanya Baron Araruna. Dia punya budak yang banyak. Budaknya itu sampai disiksa, dicambuk, dan yang lainnya. Menggambarkan perbudakan yang dilakukan bangsa ya Eropa terdahulu itu. Sangat sadis sekali. Sedangkan Islam terhadap budak, malah dimuliakan budak itu. Ya. Jauh sekali, ibu-ibu sekalian. Hadis ini kita ambil faedah berikutnya. Al-hadithu fihi al-hath al-ihsan lil-mamluk fi jidha'ihi wa tarbiyatihi. Hadis ini menunjukkan perintah untuk berbuat baik kepada budak, apalagi kepada orang lain. Karena Islam itu selalu menyuruh kita selalu berbuat baik kepada tetangga, kepada fakir miskin, kepada orang susah, kepada orang yang butuh. Kita berusaha untuk berbuat baik kepada mereka. Ya. Pada selanjutnya, ibu-ibu, apakah hadis ini menunjukkan bahwa yang mendapatkan dua pahala itu hanya tiga orang ini saja? Jawabnya tidak. Ada enggak selain itu? Ada. Contohnya orang yang sedekah kepada kerabatnya yang miskin. Orang yang sedekah pada kerabatnya yang miskin dapat dua pahala. Yang pertama pahala silaturahim, yang kedua pahala apa? Pahala bersedekah. Contoh lagi, Rasulullah sabda, al-mahri bil Quran ma'as-safaratil kiramil barara. Walladhi yata'tahu. Ya. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka bersama malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'uhu wa huwa 'alaihi syaq,
dan orang yang baca Quran terbata-bata, ya, karena ibu misalnya baru belajar baca Quran sehingga terbata-bata bacanya tuh, bu. Kata Rasulullah apa? Lahu ajron, maka dia dapat dua apa? Dua pahala. Pahala yang pertama, pahala baca Qurannya. Pahala yang kedua, pahala kesulitannya saat dia baca Al-Quran. Ya, dapat dua pahala ibu-ibu sekalian. Contoh lagi, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 31. وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ. Allah berfirman kepada istri-istri Nabi, siapa di antara kalian yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya dan beramal soleh, maka kami akan berikan kepadanya dua pahala kali lipat. Masya Allah. Nah ini, jadi ibu, orang-orang yang diberikan dua pahala ternyata tidak hanya tiga orang ini, masih ada yang lainnya ibu-ibu sekalian. Kita lanjutkan ya Ibu, bab yang ke-69. Bab nuzuli Isa ibni Maryam. Bab turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Hakiman bi syari'ati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang menghukumi manusia dengan syariat nabi kita Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Hadis 95. Hadis Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadih la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsita fayaksira as-salib wa yaqtula al-khinzir ويضعُ الجزية ويفيضُ المال حتى لا يقبله أحد. demi zat yang diriku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, hampir-hampir akan turun kepada kalian ibnu Maryam, yaitu Isa bin Maryam, Nabi Isa, hakaman muksiton, dan akan menghakimi manusia dengan penuh keadilan. Fayaksir salib, Nabi Isa akan mematahkan salib. Wayaktul al khinzir, dan membunuh babi. Wayadul jizyah, dan meletakkan jizyah. Apa itu jizyah? Upeti bagi mereka yang kafir dan tinggal di negeri Islam. Orang kafir yang tinggal di negeri Islam wajib bayar jizyah, satu tahunnya satu dinar. Ya. Nah, di zaman Nabi Isa, jizyah ini akan dihapus. Artinya manusia hanya diberikan pilihan di zaman Nabi Isa dua, antara masuk Islam atau dibunuh. Ya. Wa yafidhal mal, dan di zaman Nabi Isa akan melimpah harta sampai-sampai tidak ada seorang pun yang menerimanya, Bu. Subhanallah. Hadis ini Ibu-ibu menunjukkan, Bu, bahwa Nabi Isa itu benar-benar akan turun nanti di akhir zaman, Bu. Ya, tapi ibu, sebelum Nabi Isa turun ada siapa, bu? Ada Dajjal. Nah, masalahnya ini menghadapi Dajjal ini yang berat nih, bu. Ya. Disebutkan dalam hadis, inna baina yaday Dajjal, sebelum Dajjal keluar akan ada 3 tahun yang sangat kering. Tahun pertama Allah tahan setengah air hujan. Tahun kedua, Allah tahan 2/3 air hujan.
Tahun yang ketiga Allah tahan hujan, sama sekali enggak ada hujan. Dan pada waktu itu tidak ada makanan, kata Rasulullah SAW. Dan makanan kaum mukminin tahlil, tasbih, takbir, dan tahmid. Ya. Jadi ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu akan jadi makanan kaum mukminin pada waktu itu. Di saat kelaparan gitu, Bu, kering sangat, Dajjal muncul bawa apa? Gunung roti dan air yang sangat sejuk. Allahu akbar. Zaman sekarang saja banyak orang Islam yang mengganti agamanya, Bu, gara-gara dikasih apa? Indomie. Banyak tuh, Bu, di Indonesia misionaris-misionaris yang berhasil mengkristenkan kaum muslimin. Dengan apa? Hanya karena dikasih sedikit makanan, dunia, dan yang lain. Kaum muslimin yang susah. Gimana nanti pas Dajjal yang muncul? Dan Dajjal itu, ya, diberikan oleh Allah kehebatan yang dahsyat. Disebutkan dalam hadis, Dajjal itu kalau menyuruh tanah untuk kering-kering beneran, menyuruh awan hujan, hujan, menyuruh tanah yang subur, apa, tanah kering jadi subur, jadi subur. Ya, itu fitnahnya dahsyat sekali, Bu. Makanya banyak yang akan menjadi pengikut apa? Dajjal, terutama mereka-mereka yang bodoh terhadap agama. Nah, ketika Dajjal akan berkeliling dunia, kata Rasulullah SAW, Dajjal akan berjalan secepat angin. Ya. Tidak ada satupun tempat kecuali akan didatangi oleh Dajjal, kata Rasulullah SAW. Dan Dajjal tidak bisa memasuki Makkah dan Madinah. Karena di setiap lorong-lorong Mekah dan Madinah ada malaikat yang membawa pedang yang terhunus. Nah, saat itu Allah turunkan Nabi Isa. Di mana turunnya, Bu? Turun di kota Damaskus yang sekarang jadi ibu kota Suriah. Ya. Di mana tepatnya? Di Menara Putih. Di Menara Putih di Masjid ya Damaskus, dan sekarang menaranya sudah ada, Bu. Kalau Ibu sesekali pergi ke Damaskus, lihat Masjid Damaskus di sana, ada Menara Putih itu di situ. Di situlah Nabi Isa akan turun. Ya, dengan mengendarai malaikat. Turun, kata Rasulullah, ka'annahu kharaja min Dimas, seakan-akan beliau baru keluar dari kamar mandi, artinya rambutnya basah meneteskan air. Ya. Dan waktu itu kaum muslimin hendak mendirikan sholat subuh bersama Imam Mahdi. Lalu Nabi Isa pun turunlah ke menara tersebut. Lalu Nabi Isa menyeru, hayya alal jihad, ayo kita berjihad melawan Dajjal. Mendengar ucap suara itu, kaum muslimin langsung bergegas menuju suara itu. Ternyata Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Lalu Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk jadi imam. Tapi Nabi Isa menolak, enggak mau. Kenapa? Karena menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis 96-nya Rasul bersabda apa? Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum? Bagaimana keadaan kalian apabila Isa bin Maryam turun pada kalian dan yang menjadi imam dari kalian bukan Nabi Isa? Ya. Lalu kemudian dikumandangkan jihad melawan siapa? Dajjal.
Dan Nabi Isa pun diberikan oleh Allah kekuatan dahsyat. Disebutkan dalam riwayat, tidak ada orang kafir yang mencium ya nafas Nabi Isa kecuali mati. Dan nafas Nabi Isa sejauh mata memandang beliau. Setiap kali Nabi Isa melihat Dajjal, maka Dajjal itu akan mengkerut, ya, seperti garam yang dimasukkan ke dalam apa namanya air. Dan terus Nabi Isa akan mengejar Dajjal itu, ya. Dan orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Dajjal semua akan dihabisi oleh kaum Muslimin. Sampai-sampai batu-batu berkata, hai Muslim, ini di belakang saya ada Yahudi, bunuh dia. Dan orang Nasrani di zaman itu semua akan beriman kepada Nabi Isa. Semua ahli kitab akan beriman kepada Nabi Isa saat itu. Allah berfirman, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Tidak ada satupun ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Musa sebelum meninggalnya Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa belum meninggal. Ya. Lalu kemudian Nabi Isa pun berhasil membunuh Dajjal di suatu tempat yang bernama Babul Lud. Ya. Dengan tombaknya. Mati Dajjal, the end. Setelah Dajjal mati, ya, terjadi kedamaian yang luar biasa, masya Allah. Tapi ibu, tak lama kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, an ahris ibadi bitur, bawa hamba-hambaku yang beriman ke negeri Tursina, ke pegunungan Tursina. Karena aku akan keluarkan sebuah pasukan yang tak akan pernah bisa kalah. Maka Nabi Isa pun membawa kaum mukminin ke perbukitan Tursina. Lalu Allah keluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Ya'juj dan Ma'juj ini ngeri. Tidaklah dilewati suatu tempat pun kecuali akan dihancurkan, orangnya dibunuhi. Tidaklah melewati danau kecuali akan diminum habis. Ya'juj dan Ma'juj ini tuh. Sampai akhirnya kaum muslimin betul-betul kesusahan pada waktu itu. Ya, kelaparan mereka. Mereka akhirnya berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa, berdoalah kepada Allah supaya Allah menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Walaupun Nabi Isa pun berdoa kepada Allah, maka Allah pun kirimkan penyakit pada Ya'juj dan Ma'juj. Keluar dari tengkuk leher mereka ulat yang membunuh mereka. Ketika Nabi Isa turun dari bukit, didapati Ya'juj dan Ma'juj sudah mati semuanya. Namun jadi masalah, setiap sejengkal dari tanah ada bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Maka Nabi Isa berdoa lagi kepada Allah agar membersihkan bangkai-bangkai itu. Maka Allah kirimkan, kata Rasulullah SAW, burung yang lehernya sebesar leher-leher unta. Lalu dibawanya bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj itu entah kemana, hanya Allah yang Maha Tahu. Lalu Allah ya memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tanamannya. Dan saat itu barokah, sampai kata Rasulullah SAW, satu buah delima mencukupi 8 orang. Saking barokahnya di zaman itu. Ya, anak kecil main sama ular, ular tidak mematuknya. Dan di zaman itu binatang buas akan berbicara, mengabarkan bahwa umat-umat sebelum kalian mendustakan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa riwayat Muslim, ya, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa ada seorang penggembala kambing yang kehilangan kambingnya.
ternyata dicuri oleh serigala. Dikejarnya serigala itu, diambil kambingnya. Tiba-tiba serigala itu duduk dan berkata, "Kenapa kamu mengambil rezeki yang Allah berikan kepadaku?" Si penggembala ini bengong. Dzibunnya takallam, kok bisa ada serigala bisa bicara? Kata serigala ini, "Apa? Maukah aku beritahu kepada kamu yang lebih mengherankan dari ini?" "Mau," kata si penggembala. "Muhammadun bi Yathrib," yaitu Muhammad yang ada di kota Yathrib, turun kepadanya wahyu di waktu siang dan pagi dan petang. Mendengar kata Yathrib, pergilah si penggembala ini ke kota Yathrib, yaitu kota Madinah. Lalu si penggembala ini menceritakan tentang kisahnya, Bu. Dia melihat serigala bisa bicara. Maka Rasulullah bersabda, apa? "Demi zat yang diikut di tangannya, kelak nanti binatang-binatang buas akan berbicara." Berbicara. Ibu ke taman safari ngobrol sama singa. Ya. Benar akan bicara. Sahih. Wajib kita imani itu. Bagaimana caranya? Hanya Allah yang Maha Tahu. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Kemudian terjadi perselisihan para ulama, berapa tahun Nabi Isa akan tinggal di bumi. Ada dua riwayat yang saling bertabrakan. Riwayat yang pertama disebutkan 7 tahun lamanya. Riwayat yang kedua disebutkan Nabi Isa tinggal di bumi 40 tahun. Sebagian ulama menjamak, mengkompromikan bahwa Nabi Isa, ya, sebelum diangkat ke langit hidup 33 tahun lamanya. Selama 33 tahun beliau berdakwah, lalu Allah angkat ke langit. Ya. Di umur 33. Dan di akhir zaman Nabi Isa akan diturunkan lagi oleh Allah dan hidup 7 tahun sehingga genap 40 tahun. Nah, ini para ulama mengkompromikan demikian, ibu-ibu sekalian. Ya. Kemudian Nabi Isa pun meninggal dunia dan dikuburkan di bumi. Nah, demikian ibu-ibu kisah tentang Nabi Isa. Saya kira cukup sampai di sini. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan.

Kalau kurban kambing, secara hukum boleh urunan tidak Ustaz? Nggak boleh. Urunan itu hanya untuk sapi dan unta. Kalau kambing nggak ada urunan. Tapi Bu, boleh seseorang meniatkan. Misalnya Bapak menyembelih kambing dan diniatkan berbagi pahala untuk dirinya, istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, boleh, nggak masalah. Adapun urunan itu hanya untuk apa? Sapi dan unta. Itu pun batasannya hanya 7 orang. Untuk unta ada riwayat 10 orang. Ya. Nah, itu Ibu. Apakah yang urunan harus sedarah? Ya enggak. Enggak harus. Kalau misalnya mau urunan unta atau sapi, enggak harus sedarah. Enggak ada syarat demikian. Apa hukumnya tasyakuran pernikahan Ustadz? Memohon keberkahan sebelum akad dengan mengundang tetangga untuk mendoakan kelancaran acara. Pertanyaannya Bu, di zaman Rasulullah banyak yang nikah nggak? Hah? Di zaman Rasulullah banyak yang menikah nggak? Banyak. Rasulullah SAW aja menikah berapa kali? Ada nggak sebelum akad nikah Rasulullah tasyakuran? Nggak ada. Kalau misalnya untuk mensyukuri, kan ada walimah. Rasulullah menganjurkan supaya ada walimah urus, walimah pernikahan. Ya. Itu sudah mencukupi walimah itu, Bu. Pernah Abdurrahman bin Auf datang kepada Rasulullah dalam keadaan ada bekas nikah. Kata Rasulullah SAW, kamu sudah menikah? Sudah ya Rasulullah. Aku menikahi seorang wanita dari Ansor. Kata Rasulullah apa? Aulim walau bisyah. Adakan walimah walaupun dengan seekor kambing. Nah walimah ini sendiri sebagai rasa syukur. Sudah mencukupi. Nggak usah bikin lagi tasyakuran lain, nggak perlu. Ya. Nggak usah nyusah-nyusahin diri. Sebab kalau bikin tasyakuran keluar duit lagi. Ya. Sementara buat walimah nanti keluar lagi. Itu namanya memberat-beratkan, Bu. Ada yang bilang bacaan wabihamdih ketika ruku dan sujud dhaif. Memang ada, betul. Tapi ada juga yang menghasankan seperti Syekh Albani. Ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama dalam menilai statusnya. Kalau Syekh Albani rahimahullah lebih merujukkan bahwa bacaan wa bihamdih ini hasan hadisnya. Karena ada 2 jalan yang menurut beliau saling menguatkan. Wallahu a'lam. Untuk bacaan duduk di antara 2 sujud kan banyak katanya hadis dhaif. Saat sebaiknya baca robik fili saja. Ya, kalau memang kita merasa ragu kedhaifan yang lain, ya, dan kita hanya meyakini bahwa yang sahih robik fili, ya udah kita amalkan yang kita yakini itu sahih. Adapun yang kita ragu apakah dhaif apa sahih, jangan diamalin dulu Bu. Sampai kita pelajari betul enggak itu dhaif. Ya, kalau kita sudah pelajari ya dan ternyata hadisnya setelah dipelajari kok hasan atau sahih, diamalkan. Ya. Bila seseorang yang dalam aktivitasnya menggunakan alat bantu untuk berjalan atau berdiri, mana yang lebih afdal ketika sholat Ustadz? Apakah harus duduk di bangku namun sujudnya tidak sempurna? Bolehkah dia sholat dengan duduk di lantai
dan bisa melakukan sujud dengan sempurna. Nah, lebih baik yang kedua, yaitu sholatnya di lantai, sehingga dia bisa sujud dengan sempurna. Ya, karena Rasulullah SAW pernah waktu itu beliau latihan naik kuda, qadarullah kudanya ngamuk, akhirnya jatuh Rasulullah SAW sehingga kakinya itu ya patah gitu. Akhirnya Rasulullah nggak bisa berdiri, nggak bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka Rasul pun sholat dalam keadaan duduk di bawah di tanah. Ya, hadisnya sahih. Kami berencana untuk pergi haji atau umroh untuk yang kedua kali, masya Allah. Dan ayah kami sudah wafat, namun beliau belum sempat pergi haji karena kondisi kesehatannya. Mana yang lebih utama? Kami badal haji dengan membayar orang lain, dan kami menjalankan ibadah haji umroh untuk diri sendiri. Waktu itu, ayahnya itu secara finansial punya kemampuan haji enggak? Kalau waktu itu ayahnya kaya, punya finansial, punya kemampuan haji, qadarullah enggak sehat, sakit, maka hendaknya kamu hajikan bapakmu itu. Hajikan bapakmu itu. Tapi syaratnya kamu sudah haji, dan ini haji yang kedua lagi. Maka yang lebih baik hajikan bapak. Tapi kalau dulu bapak enggak haji karena memang enggak punya duit, ya, sehingga tidak mampu berhaji secara finansial, maka tidak ada kewajiban kamu untuk menghajikan bapakmu. Tapi kalau kamu mau hajikan, itu bagus. Ya, kalau kamu mau menghajikan, itu bagus. Ada begitu. Ustadz, tadi disebut tanda kiamat banyaknya pembunuhan. Bolehkah kita berdoa agar pembunuhan itu dihentikan oleh Allah, Ustadz? Karena enggak kuat dengan beritanya, Ustadz. Ya, pertama Bu, itu sudah sunnatullah, sudah takdir yang Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Bahwa di antara tanda hari kiamat akan terjadi banyak apa? Pembunuhan. Dan nanti di zaman Nabi Isa tidak akan ada lagi pembunuhan. Tidak akan banyak terjadi apa? Pembunuhan. Pembunuhan yang dimaksud di sini pembunuhan yang tidak syar'i, Pak. Adapun pembunuhan yang syar'i seperti dikisos, orang yang membunuh dibunuh lagi. Maka yang seperti ini sesuai dengan syariat. Tapi yang dimaksud dengan hadis banyak pembunuhan artinya yang seenaknya semena-mena membunuh orang. Dan itu akan terus ada sampai Dajjal muncul. Dan di zaman Dajjal itu puncaknya. Kemudian setelahnya Ya'juj dan Ma'juj. Setelah selesai itu semua, tidak akan ada lagi setelah itu. Ya. Karena di zaman Nabi Isa akan ditegakkan keadilan, ibu-ibu sekalian. Dulu sebelum saya kenal kajian sunnah, saya pernah minta diruqyah. Dan dulu saya percaya sama tatayur. Tapi sekarang saya sudah taubat, Ustaz. Apa mungkin ya, Ustaz, saya masuk 70 ribu orang itu? Ya mungkin. Kalau taubat kamu benar-benar dipelihara sampai meninggal dunia. Cuma masalahnya 70 ribu orang itu dikit, Bu. Sementara umat Nabi Muhammad semenjak zaman Rasul sampai hari ini jumlahnya triliunan. Ya. Tapi bukan berarti kita pesimis. Kita berusaha semaksimal mungkin. Jika saya memiliki saudara kandung
dan dia sering melakukan kesalahan, bolehkah saya mendiamkannya selama bertahun-tahun? Karena saya sangat kesal dengan sikapnya. Boleh jika kamu sudah beramar ma'ruf nahi mungkar. Sudah mengingatkan saudaramu, tapi saudaramu tetap aja ngeyel, bahkan menentang sengaja. Maka boleh kita tidak bercakap dengan dia bertahun-tahun, gak apa-apa. Berdasarkan riwayat bahwa Abdullah bin Umar melihat ada orang yang mengetapel. Apa kata Rasulullah? Kata Ibn Umar, ya, aku mendengar Rasulullah bersabda, Rasulullah melarang dari khodaf, yaitu ketapel. Ya, dilarang sama Rasulullah. Besoknya Ibn Umar melihat dia melakukan lagi. Kata Ibn Umar, aku kan sudah sampaikan kepada kamu sabda Rasulullah, aku tidak akan pernah lagi mengajak bicara kamu selama-lamanya.

langsung Bu, supaya kita langsung memahami ya dari ayat-ayat Al-Qur'an itu. Ustadz, kenapa sih para penuntut ilmu syariat itu mudah sekali tersinggung, Ustadz, dan bertengkar? Karena hatinya, Bu, yang gak diperbaiki. Cuma menuntut ilmu, memperbaiki amal lahir, tapi hatinya dicuekin. Ilmunya gak sampai ke hati. Kalaulah dia memang betul-betul penuntut ilmu, dan ilmu itu masuk ke relung hatinya, saya yakin dia tidak akan seperti itu. Ya. Makanya kalau ada penuntut ilmu kok mudah tersinggung, bertengkar, ya itu Bu, karena tidak memperbaiki hatinya. Oleh karena itu para ulama mengingatkan supaya supaya sebelum menuntut ilmu agar membersihkan hati. Supaya apa? Supaya ilmunya jadi bermanfaat, Ibu. Ya. Kita disunahkan jika mendengar ayam berkokok untuk berdoa. Apakah jika mendengar ayam berkokok di siang hari kita berdoa juga, Ustadz? Ini saya nggak tahu ini. Ya. Karena hadisnya kan disebutkan malam hari ya. Tapi kalau siang hari saya nggak tahu. Kenapa pada akhir zaman nanti Nabi Isa tidak akan dibangkitkan lagi? Maksudnya gimana ini? Kan Nabi Isa sudah turun. Nabi Isa kan sudah diangkat ke langit. Kemudian di akhir zaman Nabi Isa akan turun membunuh Dajjal. Paham nggak? Ya. Setelah itu meninggal dunia. Pertanyaannya, kenapa Nabi Isa nggak dibangkitkan lagi? Itu urusan Allah, bukan urusan saya. Ya. Bukan urusan saya, Ibu, itu urusan Allah. Itu semua sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Mereka lah yang akan ditanya. Dengan turunnya Nabi Isa di akhir zaman, banyak orang-orang non-Muslim atau Kristen yang berusaha mempengaruhi orang-orang Islam bahwa nanti yang menyelamatkan orang manusia di akhir zaman adalah Nabi Isa. Betul, kita pun beriman itu. Tapi tidak sebatas itu. Nabi Isa turun untuk apa? Menghancurkan salib, membunuh babi, ya, dan memerintahkan umat manusia untuk masuk Islam. Dan diberi dua pilihan, antara masuk Islam atau dibunuh. Bukan berarti membenarkan keyakinan orang Kristen bahwa Nabi Isa itu anak Allah. Enggak sama sekali. Kalau kita umat Islam beriman, karena ada hadisnya. Ya. Dan kelak Nabi Isa akan berhak apa menghukumi manusia dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau uangnya terbatas, Ustaz, uangnya itu buat kurban atau menghadiri pernikahan saudara di luar kota, Ustaz. Ya. Menghadiri pernikahan saudara, kalau memang kita diundang, ya, maka sebaiknya kita datang. Tapi masalahnya di luar kota jauh banget gimana? Ya Allah wa'alam, kalau jauh banget begitu sih sebetulnya nggak wajib untuk hadir karena jauh. Seperti misalnya bapak di Jakarta, saudaranya di Surabaya gitu kan.

0: Tapi kalau memang bisa hadir, sebaiknya sih hadir. Kan disebutkan dalam hadis, ya, ada perintah untuk mendatangi undangan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa mendatangi undangan itu hukumnya wajib. Tapi dengan syarat. Dalam walimahnya tidak terdapat kemungkaran. Enggak nyetel musik, enggak ada bidu wanita, enggak ada kemungkaran. Adapun kalau di tempat pernikahannya ada kemungkaran, tidak boleh hadir. Kecuali dalam rangka mengingkari apa? Kemungkaran. Ya. Baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan secara langsung oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badru Salam LC Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
3: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi' yang bermanfaat.
4: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
5: ilmu yang terpuji,
6: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
4: dan Sunnah.
2: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
8: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
10: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qal لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه.
11: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang kasar dan tidak pula keji ucapannya, dan beliau bersabda, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Muttafaqun alaih.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tullab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب.

0: bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, awal ilmu adalah diam, kemudian mendengar, lalu menghafal, kemudian mengamalkan, dan lalu menyebarkan.
2: Bismillah.

قد خلت من قبلهم

0: jiwa. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
1: apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
1: Kepada Tuhan mula pada hari itu.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
0: مطيرة سلف berkata Asy'bir rahimahullah, tidaklah seorang pun meninggalkan dari perkara dunia ini karena Allah, kecuali Allah akan berikan baginya di akhirat perkara yang jauh lebih baik.

0: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di sok pertama. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
1: Hayatun dunia
0: ini tidak lebih dari satu sayap nyawa, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih. Dan kita lihat dengan mata. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhi. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pemirsa.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka.

0: dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه.
5: Dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan orang-orang sombong. Muttafaqun alaih.
6: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang lima waktu,
7: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
6: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
7: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
6: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
7: Apalagi tidak sholat.
6: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana.
7: Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat.
6: Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf.
0: Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal. Bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
8: Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Rasa semakin usang dan kusam. bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh?
2: Jalan apa yang harus aku tempuh?
8: Untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat bisa menjadi solusi?
3: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya impas, selesai. Nol-nol, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertaubat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun.
10: Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun.
9: Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang.

itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah hamba Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Anas radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. Muttafaqun alaih.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
4: Nurun minal

0: Al-Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat besar di zaman ini dengan banyaknya dai-dai, dengan banyaknya para pendakwah, orang-orang yang mengajak kita kepada kebaikan dan orang-orang yang memperingatkan kita dari keburukan. Namun ada hal yang perlu kita sadari. Di sana ada dai-dai yang tenar. Di sana juga ada dai-dai yang tidak demikian. Saya ingin mengingatkan bahwa tenar bukan berarti benar. Tenar belum tentu benar. Oleh karenanya, kita harus berhati-hati dalam mengambil maklumat-maklumat yang datang dari para dai tersebut. Maklumat-maklumat tersebut harus kita sesuaikan dengan dalil. Lihatlah di zaman Fir'aun, bagaimana tenarnya Fir'aun. Fir'aun sangat tenar di zamannya. Dia adalah raja, tapi dia menjadi pemimpin kesesatan. Menjadi pemimpin kesesatan di zamannya. Lihat juga bagaimana Abu Jahal. Abu Jahal sangat tenar di kaumnya. Bahkan di kaumnya, Abu Jahal dijuluki sebagai Abul Hakam. Orang yang mempunyai kebijaksanaan. Orang yang sangat bijaksana sekali. Tapi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya. Dia adalah Abu Jahal. Orang yang bodoh. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dalam sebuah hadis, hadis yang sanadnya hasan, bahwa Abu Jahal adalah Fir'aunu hadhil ummah. Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini. Padahal dia tenar. Dan dia tenar dengan julukannya Abul Hakam, orang yang bijaksana. Tapi ternyata itu bukan tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran adalah dalil. Dalil yang benar. Dalil yang difahami dengan benar dan dalil yang diterapkan dengan benar. Ketika kita melihat dalil, kita lihat dahulu apakah dalilnya sahih ataukah tidak. Kemudian ketika dalilnya sudah sahih, apakah dalilnya tersebut difahami dengan benar sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau sudah difahami dengan pemahaman yang benar, apakah pemahaman tersebut diterapkan dengan penerapan yang benar? Itulah yang menjadi tolak ukur kebenaran, bukan ketenaran. Memang orang yang tenar belum tentu tidak benar. Orang yang tenar belum tentu tidak benar. Lihatlah para nabi, mereka juga tenar, tapi mereka benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenar dan beliau benar. Lihatlah para imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Mereka tenar, mereka juga benar. Oleh karenanya, untuk mencari kebenaran, untuk melihat sesuatu itu benar, tolak ukurnya bukan ketenaran, tapi tolak ukurnya adalah dalil. Apabila perkataan tersebut sesuai dengan dalil, maka kita terima sebagai kebenaran. Kita terima sebagai kebenaran dan kita jalankan. Seorang yang tenar belum tentu berilmu tinggi. Ada orang yang ilmunya sangat tinggi tapi tidak tenar, karena memang mungkin tidak mempunyai retorika yang bagus, mungkin tidak mempunyai gaya bahasa yang menarik, tapi ilmunya sangat tinggi. Sebaliknya, orang yang tidak tenar belum tentu perkataannya tidak benar. Ya, ada banyak orang yang berilmu tinggi dan dia menyampaikan ilmunya kepada masyarakat, tapi tidak dikenal oleh masyarakat, kecuali hanya orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya, ya, kalau kita mendengar ada seorang dai yang tenar menyampaikan sesuatu yang ganjil, menyampaikan sesuatu yang menyelisihi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menyelisihi ayat di dalam Al-Qur'an, maka hati-hatilah. Hati-hatilah, jangan sampai kita menjadi melenceng karena ketenaran seseorang. Apalagi di zaman ini, banyak orang yang mencapai tampuk pimpinan dengan cara yang tidak baik. Akhirnya dia menjadi sangat tenar, padahal keilmuannya tidak bisa dibuktikan, keilmuannya tidak mendalam, padahal keilmuannya melenceng. Oleh karenanya, berhati-hatilah dalam menerima pengetahuan tentang agama dari orang lain, agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan dalil, agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah perkataan yang sangat masyhur dari seorang ulama yang sangat tenar, Ibnu Sirin, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, maka lihatlah dari siapa kalian mengambilnya, dari siapa kalian mengambilnya, dan sesuaikan perkataannya dengan dalil yang ada. Demikian para pemirsa yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata pengingat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berkahi, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
1: apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat membuka? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, kaki anda sudah mulai dingin.
1: Kepada Tuhanmulah pada hari itu

teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau

بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.

kalau akan berwudu, dia disunahkan untuk membaca basmalah, mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Karena inilah yang disebut sebagai tasmiyah, yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, la salata liman lam yusammillah, la salata liman lam yusammillah. Tidak ada salat untuk orang yang tidak membaca basmalah. Saya salah menyebutkan hadis ya, ini bukan tentang salat ya, tapi tentang wudu. Maka redaksinya yang benar adalah sabda Nabi Muhammad SAW, la wudu'a liman lam yusammillah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca basmalah. Jadi ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan dianjurkannya membaca basmalah sebelum berwudu. Bahkan karena redaksi yang satu ini, sebagian ulama berpendapat bahwasanya membaca basmalah sebelum berwudu itu wajib dan hanya gugur untuk mereka yang lupa. Adapun meninggalkan pengucapan basmalah sebelum berwudu secara sengaja, maka ini tidak boleh dan bisa membuat wudu kita menjadi tidak sah. Namun dalam mazhab Syafi'i, perintah dari Nabi Muhammad SAW ini dibawa kepada makna istihbab, kepada makna anjuran saja dan bukan merupakan sebuah kewajiban. Dan hal itu juga ditunjukkan oleh dalil yang lain yang merupakan hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang baik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu ketika para sahabat Rasulullah SAW sedang mencari air. Maka beliau Rasulullah SAW mengatakan, hal ma ahadin minkum ma, apakah bersama seorang di antara kalian ada air? Atau apakah ada di antara kalian yang membawa air? Maka kemudian Nabi Muhammad SAW meletakkan tangan beliau ke dalam air. Beliau memasukkan tangan beliau ke dalam air, kemudian mengucapkan tawadhu bismillah. Berwudulah dengan mengucapkan basmalah saat memulainya. Kemudian disebutkan dalam hadis Anas bin Malik ini bahwasanya air mengalir dari sela-sela jari-jari Rasulullah SAW, maka kemudian semua orang yang bersama beliau pada waktu itu, sebanyak kurang lebih 70 orang, bisa semuanya berwudu dari air yang keluar dari sela-sela jari-jemari tangan Rasulullah SAW yang mulia. Dan ini adalah sebuah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah. Ini adalah mukjizat yang kita harus mengimaninya. Ya, selagi hadis ini sampai kepada kita dengan sanad yang sahih, dan saya sudah sampaikan tadi hadisnya riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang baik, dengan sanad yang sahih. Maka kewajiban seorang muslim adalah mengimani kabar ya tentang mukjizat atau yang lain ya, seperti ini, dan itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi catatan atau yang kita garis bawahi dari hadis ini adalah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat dengan mengatakan tawadhu bismillah. Berwudulah kalian dengan mengucapkan basmalah di awal wudu. Jadi hadis ini menunjukkan dianjurkannya mengucapkan basmalah sebelum berwudu. Maka hendaknya kita bersemangat ya untuk bisa mengamalkan sunnah ini. Apalagi sebagian ulama berpendapat bahwasanya membaca basmalah sebelum berwudu sifatnya wajib dan berdampak pada ketidaksahan wudu kita kalau kita meninggalkan bacaan basmalah secara sengaja. Maka sebagai bentuk kehati-hatian kita hendaknya berusaha untuk tidak berwudu kecuali memulainya dengan membaca basmalah dahulu. Baik membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sunnah yang pertama. Kemudian sunnah yang kedua adalah wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihimal ina.
Sunnah yang kedua adalah mencuci kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke bejana air. Kita saat berwudu, tangan kita adalah anggota yang akan memindahkan air ke seluruh anggota wudu. Jadi saat kita akan membasuh wajah, maka yang kita pakai adalah tangan kita. Saat kita membasuh tangan dan kaki juga yang kita pakai adalah kedua telapak tangan kita. Saat kita mengusap kepala kita, yang kita pakai juga adalah kedua telapak tangan kita. Maka alangkah baiknya kalau sebelum berwudu kita mencuci kedua tangan kita ini. Karena kedua tangan ini yang akan dipakai untuk mengalirkan air ke anggota wudu yang lain. Ini secara logika seperti itu, karena kedua telapak tangan ini akan dipakai untuk mengalirkan air ke semua anggota wudu. Kemudian juga sunnah ini didasarkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengajarkan tata cara wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memulai dengan mengalirkan air dari bejana. Kemudian disebutkan dalam hadis ini bahwasanya fa ghassala yadayhi thalathan, maka setelah beliau mendapatkan air dari bejana, beliau membasuh kedua tangan beliau sebanyak 3 kali. Membasuh atau mencuci kedua tangan beliau sebanyak 3 kali sebelum beliau memulai berwudu. Maka ini jelas merupakan teladan dari Nabi Muhammad SAW. Ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid, tapi beliau menyebutnya sebagai sifat wudu Rasulullah SAW. Juga diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. Jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia mencuci kedua tangannya 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Karena seorang di antara kalian tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Nah, jadi ini adalah sebuah penegasan untuk mencuci kedua tangan sebelum berwudu bagi mereka yang bangun tidur. Jadi mencuci kedua tangan sebelum wudu itu hukumnya sunnah secara mutlak. Baik kita dalam kondisi bangun tidur atau tidak bangun tidur, dalam kondisi kita ragu akan najisnya kedua tangan kita atau tidak, kita dianjurkan untuk membasuh kedua tangan dahulu sebelum kita berwudu. Kenapa? Karena yang sudah kita sebutkan tadi bahwasanya kedua tangan kita ini yang akan kita pakai untuk mengalirkan air ke seluruh anggota wudu. Nah, kemudian menjadi lebih tegas kalau kita dalam keadaan bangun tidur atau kita dalam keadaan ragu, jangan-jangan ada najis di kedua tangan kita. Ya, maka anjuran untuk membasuh dan mencuci kedua tangan ini menjadi lebih tegas. Dan ini diperintahkan secara khusus oleh Nabi Muhammad SAW, meskipun perintah ini juga dibawa oleh sebagian besar ulama kepada makna anjuran saja, tidak sampai wajib. Karena hadis ini disertai dengan alasan keragu-raguan, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, karena seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam, barangkali bermalam di tempat yang bernajis atau di anggota tubuh yang terkena najis. Maka sebagai bentuk kehati-hatian, kita mencucinya sebelum kita berwudu, kita membasuhnya sebelum memasukkannya ke dalam bejana air yang kita pakai untuk berwudu. Jadi hukumnya adalah sunnah dan ditegaskan untuk mereka yang baru bangun tidur atau yang punya keraguan akan kesucian kedua tangannya.
Ini adalah sunnah yang kedua. Adapun sunnah yang ketiga adalah al-madhmadhah wal-istinsyak, berkumur dan menghirup air ke hidung kemudian melepaskannya. Madhmadhah adalah berkumur, sedangkan istinsyak adalah menghirup air dengan hidung kita kemudian melepaskannya. Nah, ini adalah dua sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi nampaknya Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala menyebutkan keduanya berbarengan. Jadi, madhmadhah dan istinsyak ini disebut sebagai satu paket sunnah. Al-madhmadhah wal-istinsyak. Jadi, disunnahkan bagi kita saat kita berwudu, ya, untuk memulai dengan madhmadhah dan istinsyak. Madhmadhah adalah berkumur untuk mulut kita. Kemudian istinsyak adalah menghirup air, ya, melalui lubang hidung kita, kemudian melepaskannya kembali. Jadi proses menghirupnya disebut sebagai istinsyak, dan proses mengeluarkan dan melepaskannya disebut sebagai istinthar. Nah, jadi ini dua sunnah, tapi dalam pembahasan ini disebut sebagai satu sunnah. Ya, karena di sini beliau menyebutkan sunnah wudu ada 10 perkara. Nah, kalau kita pecah madhmadhah dan istinsyak, ini maka jumlahnya menjadi 11. Maka yang lebih dekat dari pemahaman yang benar adalah bahwasanya kita menjadikan keduanya sebagai satu paket. Maka kita sebut al-madhmadhah wal istinsyak, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Dan sunnah ini didasari oleh hadis yang sama, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid, bahwasanya beliau mengajarkan wudu Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat yang lain. Maka beliau menyebutkan, maka beliau yang beliau lakukan adalah famadhmadha wastanshaqa wastanthara bi thalathi gharafat. Maka beliau berkumur, kemudian beliau menghirup air ke dalam hidung, lalu beliau melepaskannya sebanyak 3 kali. Nah, jadi berkumurnya 3 kali disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya beliau menggunakan 1 telapak tangan saja. Nah, jadi beliau ambil air, ya, kemudian beliau gunakan untuk berkumur dahulu, nah, kemudian menggunakan sisanya untuk istinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung. Jadi hadis Abdullah bin Zaid ini menunjukkan 2 sunnah sekaligus, yaitu madhmadhah dan istinsyak. Dan karena ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka ini menunjukkan sunnahnya 2 amalan ini, berkumur dan istinsyak, ya, madhmadhah dan istinsyak, yaitu berkumur dan menghirup air ke dalam lubang hidung kita kemudian melepaskannya. Adapun sunnah yang keempat, ya, adalah wa mashu jami'ir ra's, mengusap semua kepala. Nah, jadi telah kita jelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat bahwasanya untuk mengusap kepala yang wajib adalah sebagian saja. Asal kita sudah mengusap sebagian kepala kita, maka itu sudah cukup. Maka bagi beliau, sebagai wujud konsistensi dari pendapat beliau adalah bahwasanya mengusap semua kepala itu sunnah dan dianjurkan. Tentunya kita sudah mendengar bersama bahwasanya sebagian ulama berpendapat bahwasanya mengusap kepala itu, ya, semuanya wajib, ya, semuanya diusap. Tapi menurut Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang wajib adalah sebagian saja. Sementara mengusap semua kepala itu hukumnya adalah sunnah. Dan ini juga didasarkan pada hadis yang sama, masih hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Zaid, bahwasanya Rasulullah SAW, ya, disebutkan, ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. Yang disebutkan dalam hadis ini bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu
memasukkan air ke dalam, disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memasukkan kedua tangan beliau ke dalam air, kemudian beliau mengusap kepala beliau. Maka beliau memulai dari bagian depan, ya, aqbala bihima, yang mulai dari bagian depan, beliau usapkan sampai belakang sedemikian rupa, fa'adbar, ya, kemudian beliau mengembalikannya ke depan lagi sebanyak satu kali. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya mengusap kepala secara sempurna hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Karena hal ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi menurut beliau, yang wajib adalah mengusap sebagian kepala, sedangkan mengusap semua kepala sebagaimana dicontohkan dalam hadis Abdullah bin Zaid ini, hukumnya adalah sunnah, dianjurkan dan tidak wajib. Jadi hadis Abdullah bin Zaid ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW terbiasa untuk mengusap seluruh kepala beliau dengan iqbal dan idbar. Ya, iqbal adalah gerakan mengusap dari depan sampai belakang, kemudian beliau kembalikan dengan gerakan idbar, yaitu mengusap dari belakang ke bagian depan. Ini adalah sunnah yang keempat. Sedangkan sunnah yang kelima adalah yang disebutkan dalam matan, yaitu wa mashul udhunain zahirima zahirihima wa batinihima bima in jadid. Wa mashul udhunain zahirihima wa batinihima bima in jadid. Mengusap kedua telinga, baik bagian luar maupun bagian dalam, dengan air yang baru. Nah, ini adalah sunnah yang kelima di antara sunnah-sunnah wudhu menurut mazhab Syafi'i. Jadi saat kita berwudhu, kita juga dianjurkan untuk mengusap kedua telinga kita juga. Jadi setelah kita mengusap kepala kita, kita dianjurkan untuk mengusap telinga kita. Jadi dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Dan disunahkan juga untuk memakai air yang baru. Jadi maksudnya adalah air yang dipakai untuk mengusap telinga ini adalah air yang berbeda yang kita pakai, air yang berbeda dibandingkan dengan air yang kita pakai untuk mengusap kepala kita. Jadi kita ambil air untuk kepala kita, kemudian setelah itu kita mengambil air lagi untuk kedua telinga kita. Dan dasarnya adalah hadis riwayat Ibnu Abbas, hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya alaihi salatu wasalam masaha bi ra'sihi wa udhunayhi zahirihima wa batinihima. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu mengusap kepala beliau dan kedua telinga beliau, baik bagian luar maupun bagian dalam. Ini juga menunjukkan sunnahnya mengusap kedua telinga bagi orang yang berwudu, dan itu dilakukan dengan mengusap bagian luar dan bagian dalam. Zahir, bagian luar adalah yang di belakang ini. Ini bagian luar kita usap, ya, kemudian yang bagian dalam juga kita usap. Ya, jadi hendaknya kita berusaha untuk tidak meninggalkan sunnah ini. Usap kedua telinga kita, baik yang luar maupun yang dalam, sebagaimana teladan dari Nabi Muhammad SAW. Dan menurut para ulama, telinga itu termasuk bagian dari kepala. Jadi kalau kita bertanya apakah telinga masuk bagian dari kepala atau bagian dari wajah, jawabannya adalah bahwasanya kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Dan Nabi Muhammad SAW disebutkan pernah bersabda, al-udhunani minar ra's, kedua telinga itu termasuk bagian dari kepala. Makanya kedua telinga ini diusap dan bukan dibasuh, karena kalau dia merupakan bagian dari wajah maka dia akan dibasuh. Tapi Nabi Muhammad SAW mengusap kedua telinga beliau, bagian dalam maupun bagian luar, dan beliau mengatakan al-udhunani minar ra's, kedua telinga itu termasuk bagian dari kepala. Ya, jadi hendaknya kita
bersemangat ya untuk tidak meninggalkan sunnah ini, apalagi kita juga mengetahui bahwasanya sebagian ulama berpendapat mengusap kedua telinga itu hukumnya wajib karena dia satu paket dengan kepala. Al-udhunani min ar-ra's. Ya, kedua telinga itu termasuk bagian dari kepala. Baik, ini adalah sunnah yang kelima. Adapun sunnah yang keenam adalah wa takhlilul lihyatil kaffah. Sunnah wudhu yang keenam adalah menyela-nyela jenggot yang tebal. Nah, untuk mereka yang punya jenggot yang tipis saja, maka mereka wajib untuk membasahi jenggot itu semuanya. Ya, kalau misalnya jenggotnya cuma di sini, dibasahi semuanya. Ya. Adapun mereka yang memiliki jenggot yang panjang, ya. Seperti saya misalnya, termasuk kalau untuk orang Indonesia ini termasuk jenggot yang cukup panjang. Maka yang punya jenggot panjang maka wajib untuk membasuh bagian luarnya. Ya. Membasuh bagian luar ini hukumnya wajib. Adapun menyela-nyela bagian dalamnya, ini hukumnya sunnah. Jadi hendaknya kita juga berusaha untuk tidak meninggalkan sunnah ini, karena kita dianjurkan untuk menyela-nyela jenggot yang lebat. Wa takhlilul lihyah al-kaffah. Ini sunnah yang keenam, dan dasarnya adalah hadis riwayat. Ya, hadis riwayat Abu Dawud. Ini hadis riwayat Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, hadis Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda akhadha kaffan min ma'in fa adkhalahu tahta hanakih fa khallala bihi lihyatahu. Wa qala hakadha amarani Rabbi azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berwudu maka beliau mengambil satu genggam air, beliau mengambil satu genggam tangan air, kemudian beliau memasukkannya ke dalam sela-sela jenggot beliau, beliau memasukkannya ke bawah dagu beliau, kemudian beliau menyela-nyela jenggot beliau yang panjang, dan beliau mengatakan hakadha amaroni rabbi, begitulah Tuhanku memerintahkan kepadaku. Nah, ini juga hendaknya diperhatikan oleh para umat Islam yang berwudu. Kalau mereka memiliki jenggot yang tipis, maka hendaknya semuanya dibasahi, semua jenggot itu kena air. Tapi kalau jenggot kita panjang, maka disunahkan untuk menyela-nyela. Di sela-sela, ini adalah anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Adapun membasuh ya, bagian depannya ya, tanpa menyela-nyela, jadi basuh bagian depan ini sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian berpendapat wajib karena ini termasuk bagian dari wajah. Tapi yang dibahas di sini adalah takhlilul lihya. Adapun menyela-nyelanya maka ini hukumnya adalah sunnah saja dan tidak wajib. Kemudian kita berpindah ke sunnah yang ketujuh. Sunnah yang ketujuh adalah wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlain. Menyela-nyela jari-jemari tangan dan kaki. Ini adalah sunnah yang ketujuh yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu taala. Jadi saat kita berwudu kita disunnahkan juga untuk menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki kita. Tentunya wajib bagi umat Islam untuk memastikan bahwasanya air sudah sampai ke semua tangan dan kaki. Jadi kalau tanpa menyela-nyela kita bisa pastikan bahwasanya air sudah sampai ke semua bagian kaki, maka itu cukup. Dan dianjurkan untuk menyela-nyela agar kita lebih yakin lagi. Nah, jadi mungkin tanpa disela-sela kita bisa pastikan misalnya kalau kita memasukkan ya kaki kita ke dalam air, maka insya Allah kita yakin ya, dan kalau tidak yakin maka bisa yaghlibu 'ala dhon, ya kemungkinan besar air sudah sampai ke seluruh bagian kaki kita.
Jadi kadang-kadang dengan tata cara wudu tertentu kita bisa yakin air sudah sampai ke seluruh bagian tangan atau seluruh bagian kaki. Maka menyela-nyela ini hukumnya adalah sunnah saja dan tidak wajib. Jadi kita dianjurkan untuk menyela-nyela ya saat kita mencuci tangan atau membasuh kedua tangan kita, kita pastikan ya kita sela-sela jari jemarinya, di kaki juga sedemikian rupa sehingga kita bisa lebih yakin bahwasanya air sudah sampai ke seluruh bagian kaki dan bagian tangan. Dan dasarnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dari Laqit bin Sabrah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbighil wudhu wa khallil bainal asabi', sempurnakanlah wudhumu dan sela-selalah dan sela-selailah antara jari jemari. Ya, sempurnakan wudhumu dan sela-sela antara jari jemarimu. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW memerintah kita untuk menyela ya, antara jari jemari kita, baik jari jemari tangan maupun jari jemari kaki. Maka hendaknya kita juga memperhatikan sunnah ini, karena ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan itu artinya menambah pahala wudhu kita. Semakin wudhu kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka wudhu kita menjadi semakin sempurna. Semakin sempurna wudhu kita, maka semakin besar pahala yang bisa kita petik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, adapun sunnah yang ke-8 adalah mendahulukan bagian kanan sebelum bagian yang kiri. Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala mengatakan, وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى. Sunnah yang ke-8 adalah mendahulukan bagian tangan sebelum bagian kiri. Artinya, saat kita membasuh tangan, kita dahulukan tangan kanan dahulu sebelum tangan kiri. Saat kita membasuh kaki juga kita dahulukan kaki kanan dahulu sebelum kaki kiri kita. Nah, jadi ini adalah salah satu sunnah wudhu dan merupakan sunnah wudhu yang ke-8. Dan dasarnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik, hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad SAW akhadha gharfatan min ma'in faghasala biha yadahu al-yumna ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas ini disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengambil satu gayung air, kemudian beliau membasuh tangan kanan beliau dahulu, kemudian beliau mengambil air lagi dan beliau pakai air itu untuk membasuh tangan kiri beliau. Nah, ini untuk basuhan tangan. Untuk basuhan kaki juga sama. Disebutkan dalam hadis ini, hadis yang sama, ثُمَّ أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ بِهَا عَلَى رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil air ya, kemudian beliau siramkan air itu pada kaki kanan beliau sampai beliau mencucinya. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى. Kemudian beliau mengambil air yang lain ya untuk kemudian membasuh kaki beliau yang kiri. Jadi hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ini jelas menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memulai dengan bagian kanan dahulu, tangan kanan dahulu sebelum membasuh tangan kiri, kaki kanan dahulu sebelum membasuh kaki yang kiri. Maka hendaknya kita meneladani sunnah beliau ini. Juga ditunjukkan oleh hadis yang lebih umum bahwasanya Nabi Muhammad SAW mendahulukan tangan kanan beliau, beliau mendahulukan anggota bagian kanan sebelum anggota bagian kiri dalam segala hal. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW
kana yujibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang untuk memulai dengan bagian kanan. Baik saat memakai sendal atau sepatu ya, beliau mulai dengan sendal yang bagian kanan dahulu. Saat menyisir rambut beliau, beliau mulai dengan bagian kanan dahulu juga, sebelum bagian yang kiri. Juga saat beliau berwudu, beliau mendahulukan tangan kanan sebelum tangan kiri, mendahulukan kaki kanan sebelum kaki kiri, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas. Jadi inilah sunnah Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya kita juga bisa meneladani beliau dalam sunnah ini. Adapun sunnah yang ke-9, sunnah yang ke-9 adalah berwudu 3 kali 3 kali. Jadi saat kita berwudu, maka hendaknya saat kita mencuci kedua tangan, kita cuci 3 kali. Saat kita membasuh wajah juga, sebaiknya membasuh 3 kali. Kalau kita membasuh tangan, maka kita basuh 3 kali juga. Kemudian saat membasuh kaki, kita juga membasuhnya 3 kali. Ini maksudnya. Nah, dalam mazhab Syafi'i termasuk mengusap kepala itu disunahkan untuk dilakukan 3 kali. Meskipun sebagian ulama yang lain berpendapat untuk mengusap kepala maka ini cukup 1 kali saja sunnahnya. Nah, jadi ada ikhtilaf ya untuk mengusap kepala. Menurut sebagian ulama cukup 1 kali saja, tapi dalam mazhab Syafi'i maka ini semuanya dianjurkan untuk dilakukan 3 kali, sama dengan basuhan-basuhan yang lain. Mengusap kepala pun juga dilakukan sebanyak 3 kali. Dan ini adalah ya sudut pandang yang berbeda di antara para ulama yang berdasarkan dalil-dalil yang sampai kepada mereka dan kemudian mereka pahami dengan metodologi dan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Muncul kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan sudut pandang, perbedaan-perbedaan pemahaman, terutama dalam masalah fikih yang merupakan masalah amaliyah keseharian. Ini banyak sekali terjadi. Jadi apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu taala dengan mengatakan wattaharatu thalathan thalathan, artinya bersuci dan berwudu 3 kali 3 kali, ini adalah sunnah dalam berwudu. Jadi semua anggota wudu yang kita basah atau yang kita basuh atau yang kita usap, ini kita melakukannya sebanyak 3 kali. Ini sunnahnya. Tentunya yang wajib hanya 1 kali saja. Dan Nabi Muhammad SAW disebutkan tawadhu'a marrah marrah, tawadhu'a marrataini marrataini, wa tawadhu'a thalathan thalathan. Beliau kadang-kadang wudhunya 1 kali saja. Kadang-kadang wudhunya 2 kali 2 kali untuk setiap gerakan. Nah, kemudian beliau kadang-kadang juga 3 kali 3 kali. Nah, beliau tidak disebutkan lebih dari 3 kali. Maka sunnahnya adalah 3 kali. Ya, lebih dari 3 kali itu bukan sunnah. Itu tidak lebih baik daripada kalau kita melakukannya 3 kali. Jadi 2 kali lebih baik daripada 1 kali. 3 kali lebih baik daripada 2 kali. Tapi lebih dari 3 kali tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah maksimal 3 kali saja. Dan ada perbedaan pendapat untuk mengusap kepala. Adapun menurut mazhab Syafi'i, ya kepala juga diusap sebanyak 3 kali juga. Maka di sini beliau tidak merinci, ya. Karena memang mengusap kepala hukumnya sama dengan membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, bahkan termasuk juga membasuh kedua tangan sebelum berwudu, yang sunahnya dilakukan 3 kali 3 kali. Jadi ini adalah sunnah yang ke-9 dan dasarnya adalah hadis riwayat Muslim dari Uthman bin Affan bahwasanya beliau mengatakan ala urikum wudhu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku tunjukkan tata cara wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun berwudhu sebanyak 3 kali 3 kali. Thumma tawadhu'a thalathan thalathan. Maka ini dijelaskan oleh Uthman bin Affan, tapi dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan bahwasanya inilah wudhunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berwudhu 3 kali 3 kali
untuk masing-masing gerakan, ya, untuk masing-masing rukun atau untuk masing-masing sunnah, ya, amalan. Dan ini adalah yang sunnah, yang merupakan yang paling sempurna. Namun kadang-kadang Nabi Muhammad SAW juga berwudu satu kali saja. Kadang-kadang dua kali saja sesuai dengan kondisi. Kondisi banyak air atau tidak. Kondisi orang ramai antri atau tidak. Ini bisa menjadi pertimbangan kita. Maka kalau sedang kering, ya, sedang kekeringan, kemarau, ya, air susah didapat, maka yang terbaik adalah kita wudhu secukupnya saja, ya, bisa sekali atau dua kali saja. Termasuk kalau di belakang kita ada banyak orang yang antri, seperti yang barangkali dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sekarang sedang pergi berhaji. Ya, di sana ada tempat-tempat di mana selalu ramai. Ya, di Mina, di Muzdalifah, di Arafah. Ya, kamar mandinya terbatas. Ya, sehingga kalau kita berwudhu sampai tiga kali, maka itu membuat orang lain nanti kelamaan menunggu. Maka kita harus bijak dalam hal seperti ini. Alangkah baiknya kalau kita bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW yang beliau kadang-kadang berwudu satu kali, kadang-kadang dua kali. Tapi dalam kondisi normal, dalam kondisi air banyak, dalam kondisi tidak ada antrian yang panjang, maka alangkah baiknya kalau kita bisa menyempurnakan wudu kita dengan berwudu tiga kali sebagaimana teladan Nabi Muhammad SAW. Dan sunnah yang terakhir adalah al-mualah. Ya, al-mualah artinya adalah tidak ada jeda yang panjang antara satu amalan dengan amalan yang lain. Ini arti dari al-mualah, tanpa jeda yang panjang. Jadi tidak ada jeda yang terlalu panjang antara kita membasuh wajah dengan membasuh tangan. Jadi kita sudah harus berpindah ke membasuh tangan sebelum wajah kita kering. Artinya begitu kita mengusap wajah, hendaknya kita segera berpindah ke membasuh tangan tanpa ada jeda yang terlalu lama. Jadi jangan sampai jedanya itu sampai misalnya sampai 5 menit, ya, atau mungkin 3 menit,

satu amalan dengan amalan yang lain. Tidak ada jeda yang terlalu jauh antara satu anggota dengan anggota wudu yang lain. Ini namanya al-mualah. Dan al-imam Abu Syuja rahimahullah ta'ala menjadikannya sebagai sunnah wudu. Ya, artinya ini bukan sebuah kewajiban. Tapi menurut sebagian ulama, ini adalah sebuah kewajiban. Yaitu memastikan bahwasanya tidak ada jeda yang terlalu lama antara anggota-anggota wudhu ini. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwasanya dhobitnya ya, atau batasannya adalah jangan sampai kita berpindah, jangan sampai kita baru berpindah ke anggota wudhu yang selanjutnya ketika anggota wudhu yang sebelumnya sudah kering. Nah, jadi kalau kita baru berpindah ke membasuh tangan setelah wajah kita kering, maka berarti ini tidak mualah. Ada jeda yang terlalu panjang antara anggota wudhu. Kalau kita baru berpindah ke membasuh kalau kita baru berpindah ke mengusap kepala saat tangan kita sudah kering, maka berarti kita tidak mualat. Di situ ada jeda yang terlalu panjang. Nah, kalau kita baru berpindah ke membasuh kaki setelah misalnya 3 menit, 5 menit setelah kita membasuh kepala, maka ini juga merupakan jeda yang terlalu panjang. Tidak boleh ada jeda yang terlalu panjang antara masing-masing anggota wudhu ini. Ya, dan dasarnya adalah hadis beliau menyebutkan di sini dasarnya adalah al-ittiba al-ma'lum min al-ahadith as-sabiqah. Dalilnya adalah kondisi yang bisa kita pahami, yang bisa kita simpulkan dari semua hadis yang disebutkan tadi itu. Nah, jadi hadis-hadis tadi menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah memiliki jeda yang terlalu lama antara satu anggota wudhu dengan anggota wudhu yang lain. Jadi begitu beliau selesai dari membasuh muka, maka beliau segera berpindah ke membasuh tangan. Selesai membasuh tangan, beliau berpindah ke mengusap kepala. Selesai mengusap kepala, tanpa jeda yang panjang, beliau segera berpindah ke membasuh kaki. Nah, ini adalah kondisi yang bisa kita simak, bisa kita simpulkan dari semua hadis yang telah disebutkan pada masing-masing babnya tadi itu. Ini disebut sebagai mualat dan ini merupakan sunnah wudhu yang ke-10 atau yang terakhir dalam pembahasan matan Abi Syuja ini. Ya, pensyarah dan penta'lik kitab ini menyebutkan bahwasanya juga ada sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah kita berwudhu, yaitu membaca zikir atau doa setelah kita berwudhu. Dan salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengucapkan Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini adalah yang masyhur, yang sering kita pelajari dari kita kecil. Kita biasa ditalqin dan menghafalnya oleh para guru kita. Kita mulai dengan syahadat dahulu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang banyak taubat dan jadikanlah aku termasuk orang yang bersuci. Ini adalah redaksi yang masyhur yang sudah sering kita praktikkan. Maka kalau kita termasuk orang yang barangkali sudah lama tidak mempraktikkan sunnah ini atau barangkali sudah lupa zikirnya, maka ini sebagai pengingat. Ayo kita kembali lagi bersemangat untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW termasuk dalam wudhu beliau. Ini sunnah yang 10 tadi yang sudah disebutkan oleh penulis kitab rahimahullah ta'ala. Juga tambahan dari pensyarah, yaitu membaca zikir atau doa setelah wudhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah

0: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Ya, dan ada tambahan dalam sebagian riwayat, yaitu membaca subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini adalah zikir yang masyhur diucapkan oleh umat Islam saat kita menyelesaikan majlis. Ya, saat kita mengakhiri majlis, kita membaca doa kafaratul majlis. Tapi ini juga diriwayatkan dan disunahkan untuk dibaca setelah kita selesai berwudu. Bahkan ini yang lebih populer dalam kitab-kitab fikih, ya, doa kafaratul majlis ini lebih populer disebutkan, diucapkan setelah kita berwudu. Subhanakallahumma wabihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya Allah, ya Tuhan kami, maha suci Engkau, dan dengan memujimu, artinya aku mensucikanmu dan memujimu, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Engkau, aku meminta ampunan kepadamu dan bertaubat kepadamu. Nah, ini semuanya diajarkan saat kita selesai berwudu. Jadi sekali lagi, zikir atau doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah kita selesai berwudu, ya, redaksi panjangnya adalah memulai dengan syahadat, yaitu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian membaca Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin, diakhiri dengan zikir subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ini adalah 10 sunnah yang diajarkan oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala, yang ini menunjukkan bahwasanya inilah sunnah wudhu menurut madhab Syafi'i. Ada sebagian yang diperselisihkan di antara para ulama, maka hendaknya kita berusaha untuk tidak meninggalkan, terutama beberapa sunnah yang oleh sebagian ulama yang lain dinilai sebagai wajib. Kita harus lebih hati-hati di situ. Ya, kemudian ada satu sunnah tambahan yang disebutkan oleh pensyarah kitab, yaitu membaca doa atau zikir setelah kita berwudu, yang baru saja kita pelajari bersama redaksinya. Nah, untuk kemudian hendaknya kita berusaha untuk menjaga sunnah-sunnah ini, berusaha untuk tidak meninggalkannya, berusaha menjadikan wudu kita semakin sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau ada di antara sebagian amalan ini yang sudah lama tidak kita amalkan, maka mari kita mengamalnya kembali, mari kita mengamalkannya kembali untuk kemudian kita menjaganya dalam setiap wudu kita, sehingga wudu kita semakin berkualitas dan semakin berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Anas Burhanuddin, nafizakallahu ta'ala Ustaz, atas penjelasan dan syarah beberapa poin dari sunnah-sunnah berwudu dalam mazhab Syafi'i. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah untuk bertanya berkaitan dengan pembahasan sore hari ini. Silakan Anda bisa menyampaikan secara langsung di 0218236543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, di 0218236543. Sebelum kami angkat via telepon, ada pertanyaan via chat WhatsApp yang kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Ustaz, saya pernah mendengar bahwa wudu yang diniatkan untuk sholat sunnah tidak mencukupi untuk mengerjakan sholat wajib. Maka tak kala kita hendak sholat wajib, kita harus mengulang wudu meskipun belum atau tidak berhadas. Apakah pernyataan ini benar, Ustaz? Mohon pencerahannya dan ilmu yang bermanfaat. Jazakallahu khair.
0: Ya, baik, apa yang disebutkan oleh saudara penanya, ya, ini kembali kepada sabda Nabi Muhammad SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan masing-masing orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi wa innama likulli imri'in ma nawa. Innama dalam hadis ini artinya adalah hanya, mengandung makna hanya. Dan masing-masing orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, maka sebagian ulama ketika melihat, ya ketika melihat kondisi nyata saudara penanya, misalnya ini dia hanya meniatkan wudhu untuk sholat sunnah saja, maka berdasarkan hadis ini, wa innama likulli imri'in ma nawa, masing-masing orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, maka berarti kalau dia niatnya hanya untuk sholat sunnah saja, maka itu yang dia dapatkan. Nah, jadi berangkat dari pemahaman terhadap hadis ini, maka kalau kita niat wudhu, maka hendaknya kita jangan memakai niat-niat yang sempit seperti ini. Tapi kita bisa niatkan untuk mengangkat hadas kecil misalnya. Jadi kita mengolah hati kita sebelum kita berwudu, dan jangan menyempitkan diri dengan misalnya ini adalah wudu untuk sholat sunnah. Tapi kita niatkan sebagai wudu, ya, untuk mengangkat hadas kecil. Maka dengan demikian niat ini mencakup, ya, sholat fardu, sholat sunnah, ya, mencakup juga untuk bisa memegang Al-Quran, mencakup juga untuk bisa tawaf. Jadi semuanya bisa kena, ya, semuanya bisa dapat. Ini sebagai bentuk kehati-hatian. Jadi jangan membatasi wudhu kita ini hanya untuk satu ibadah tertentu saja. Ya, karena tadi, ya, ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Nah, maka sebagai kehati-hatian, ya, hendaknya kita tidak menyempitkan diri, menyusahkan diri, ya, untuk kemudian hanya mendapatkan satu faedah atau satu manfaat saja. Dan sebaliknya kita, kalau kita lebih fleksibel, ya, kita niatnya lebih luas, ya, yaitu agar bisa mengangkat hadas kecil, ya. Maka hadas kecil ini terkait dengan sholat fardu, terkait dengan sholat sunnah, kemudian terkait dengan tawaf, ya, terkait dengan memegang mushaf, semuanya bisa kena. Nah, jadi ini adalah sebuah niat yang baik, yang tidak membuat kita susah. Meskipun, ya, sebagian ulama berpendapat, ya, bahwasanya kalau kita sudah suci, ya, meskipun niatnya untuk sholat sunnah, ya, maka kita bisa pakai untuk yang lain juga, untuk sholat fardu, untuk tawaf, ya, untuk memegang mushaf dan yang lain, karena yang penting kita sudah suci. Ya, kalau sudah suci, maka berarti kita bisa melakukan ibadah-ibadahnya. Jadi ada perbedaan sudut pandang seperti itu, maka hendaknya kita bisa lebih hati-hati dan tidak menyusahkan diri. Ya, paling tidak keluar dari perselisihan itu dianjurkan, sebagaimana kaidah al-khuruju minal khilafi mustahab. Ya, keluar dari perbedaan pendapat itu dianjurkan. Jadi jangan membuat diri kita susah sehingga harus bertanya, ya, untuk permasalahan yang seharusnya kita bisa hindarkan. Ya. Demikian, semoga bisa dipahami dengan baik.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasannya dan syarah yang disampaikan. Semoga ini menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat bagi yang bertanya. Barakallahu fikum. Kami angkat selanjutnya masih pesan chat WhatsApp dari beberapa penanya yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ketika kami ada di atas kendaraan atau di atas pesawat, seringkali berwudu dengan air yang ada di dalam botol sprayer, semprotan, yang kemudian kita semprotkan ke telapak tangan hingga ada air yang mengalir untuk berkumur-kumur atau membasuh tangan dan wajah. Pertanyaannya, Ustaz, apakah ini diperbolehkan, sah wudunya, dan adakah batas minimal penggunaan air yang mengalir hingga dikatakan sah? Demikian, jazakallahu khair.
0: Oke, baik. Ya, jadi saat kita berada di atas pesawat, ya, sebenarnya air yang ada di pesawat itu cukup, ya, pada dasarnya, ya, hukum asalnya cukup dipakai untuk semua yang naik pesawat, bahkan untuk perjalanan panjang yang bisa mencapai 9 jam, 10 jam, seperti saat kita melaksanakan perjalanan haji atau umrah. Jadi air yang ada di toilet insya Allah cukup ya. Tapi barangkali jika ada kondisi tertentu ya, kondisi khusus yang misalnya membuat stok air di pesawat tidak cukup, atau ada larangan dari maskapai untuk memakai air untuk berwudu karena bahaya misalnya ya, maka kita bisa berpindah kepada opsi yang lain ya, misalnya dengan berwudu dengan air yang kita bawa sendiri misalnya. Jadi wudu itu tidak harus dengan air yang banyak sekali, karena Nabi Muhammad SAW itu berwudu dengan satu mud ya, kurang lebih 750 ml ya, 600 ml itu sudah cukup ya, bahkan kurang dari itu, bisa 500 ml, 400 ml itu sudah cukup dipakai untuk berwudu satu mud ya. Dan beliau ketika mandi wajib maka satu sha' ya, kurang lebih 3 liter air itu cukup untuk mandi wajib beliau, padahal beliau harus meratakan air ini ke seluruh anggota tubuh dalam mandi wajib. Jadi adalah salah persepsi kalau kita berpikir bahwasanya wudu itu harus gebiar-gebiur ya, harus dengan air yang banyak seperti yang biasa kita praktekkan di negeri kita, karena negeri kita adalah negeri yang berlimpah air. Adapun praktek dari Nabi Muhammad SAW, maka beliau menganjurkan kita untuk ngirit, dan beliau juga mencontohkan bisa wudu dan mandi wajib dengan air yang relatif sangat sedikit. Nah, kita bisa dalam kondisi kita dilarang untuk memakai air yang ada di toilet, maka kita bisa berpindah ya, sebelum tayamum kita berwudu dengan air yang kita miliki, yang kita bawa mungkin dari bandara ya, kita bawa dari rumah untuk kita pakai berwudu, dan belum boleh tayamum kalau air masih ada. Nah, kemudian tentang opsi yang ditanyakan tadi yaitu dengan spray ya, air semprot, maka ada sebagian ulama yang menyampaikan fatwa bahwasanya itu boleh dipakai, tapi dengan syarat harus dipastikan bahwasanya kita tidak sekedar mengusap, tapi benar-benar membasuh ya, di mana air yang kita semprotkan itu benar-benar mengalir ya di kulit tangan kita ya, atau di kulit kaki kita, kemudian di kulit wajah kita. Jadi betul-betul ya, kita seperti saat berwudu di bawah ya, di mana air itu mengalir, sehingga kita bisa pastikan bahwasanya kita tidak hanya mengusap wajah kita, tapi kita benar-benar kita membasuh wajah kita. Jadi kita ambil, kita semprotkan ya, sehingga beda ya, kalau mengusap itu kan sekedar mengambil air kemudian kita kibaskan kemudian kita usapkan di kepala kita, itu namanya mengusap. Nah, kalau hanya sekedar mengambil sedikit air kemudian kita ratakan ke wajah, maka itu berarti mengusap. Namun kalau kita bisa semprotkan air yang cukup banyak sehingga airnya mengalir ke wajah kita atau ke tangan kita semuanya ya, dari ujung kuku sampai siku ya, kemudian kaki juga dari ujung kuku kaki sampai ke mata kaki ya, maka itu berarti tidak sekedar mengusap. Jadi kita harus pastikan bahwasanya airnya cukup dipakai untuk membasuh anggota tubuh yang wajib dibasuh, yaitu wajah, tangan, dan kaki ya. Adapun kepala, maka ini gampang karena kepala itu diusap. Nah, ini yang disampaikan oleh Syekh Sa'ad ya, bin Turki Al-Khuthlan hafizahullah ta'ala, bahwasanya spray bisa dipakai, tapi harus dipastikan bahwasanya airnya cukup dan kita betul-betul bisa membasuh wajah, tangan, dan kaki kita, tidak sekedar diusap. Adapun kalau spraynya tidak cukup ya dipakai ya, maka kita tidak boleh untuk memakai spray itu, berarti kalau memang tidak ada air yang lain yang cukup, maka kita bisa berpindah ke opsi tayamum. Namun sebelum itu kita harus pastikan dulu bahwasanya kita tidak punya air yang cukup untuk berwudu. Adapun kalau masih cukup, baik berupa air di toilet ataupun air yang kita bawa dari bandara atau dari rumah, atau spray yang cukup banyak ya. Jadi catatannya, spray yang cukup banyak ya. Tidak tidak hanya sekedar mengusap, tapi benar-benar bisa membasuh wajah, tangan, dan kaki kita. Maka berarti kita masih wajib untuk berwudu. Nah, makanya untuk memudahkan ya seperti yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, berwudu dengan satu mud, berwudu dengan kurang lebih 500 ml ya, atau 600 ml air, itu cukup. Dipakai untuk wudu dari awal sampai akhir. Nah, berarti yang mendekati itu kalau kita bisa pastikan bahwasanya air benar-benar mengalir di wajah, di tangan, di kaki, maka berarti itu cukup meskipun asalnya dari spray ya, tapi cukup banyak yang kita alirkan dan tidak hanya mengusap wajah, kepala, dan kaki saja ya. Baik, ini yang bisa saya jelaskan terkait dengan pemakaian spray di pesawat. Barakallahu fikum.
1: Jazakallahu khair, Ustaz. Barakallahu fik. Kami angkat pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah ada doa yang dibaca secara khusus pada setiap perpindahan anggota wudu, dari mulai kumur-kumur hingga membasuh kaki? Dan yang kedua, apakah membasuh bagian leher atau tengkuk merupakan bagian dari sunnah-sunnah wudu? Demikian, jazakallahu khair, Ustaz.
0: Oke, baik. Yang wajib untuk dibasuh adalah bagian-bagian yang merupakan anggota wajib wudu. Jadi misalnya wajah itu batasan vertikalnya adalah antara dagu bawah dengan ujung kening ya, di awal tumbuhnya rambut normal. Kemudian secara horizontal batasnya adalah dari daun telinga kanan ke daun telinga kiri. Ini semuanya wajib untuk dibasuh. Nah, bagaimana dengan dagu ya, misalnya dagu bagian bawah atau tengkuk ya, mungkin ini tengkuk kan hanya berbeda sedikit ya, hanya di belakang jenggot saja ya. Sampai sini masih wajib untuk dibasuh ya. Mungkin tengkuk ini apakah wajib untuk dibasuh? Kemudian kalau tidak wajib, apakah disunahkan untuk dibasuh? Nah, jawabannya tidak wajib untuk dibasuh, karena yang wajib dibasuh hanya anggota-anggota yang wajib dibasuh saja, yaitu wajah, kemudian tangan, untuk tangan dari ujung kuku sampai ke ke siku ya, kemudian untuk kaki dari ujung kuku sampai ke mata kaki, ini yang wajib. Tapi kita lihat bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak ngepres ya, membasuhnya tidak ngepres, tapi beliau tambahkan ya, sampai adud, dan hatta asyara'a fil adud, sampai beliau mengusap ya bagian lengan atas juga. Kemudian untuk kaki beliau juga beliau basuh sampai hatta asyara'a fis sa', sampai beliau membasuh bagian betis beliau ya. Betis itu jaraknya cukup jauh ya dibandingkan dengan mata kaki yang wajib untuk dibasuh. Nah, ini adalah sebagai contoh dan praktik dari Nabi Muhammad SAW untuk menambah cahaya. Ya, karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan, inna ummati yub'athuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudhu. Sungguh umatku nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam bentuk bercahaya, ya, wajahnya bercahaya, dari bekas wudhu mereka. فَمَنِ اسْتَطَعَ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ فَلْيَفْعَلْ. Maka barang siapa yang bisa menambahkan cahaya pada anggota tubuhnya ini, maka hendaknya dia melakukannya. Jadi praktiknya adalah dengan menambah basuhan ya kepada bagian lengan atas ya, kemudian bagian betis ya, termasuk juga kita tambahkan basuhan untuk bagian tengkuk ya, kemudian seperti yang diangkat tadi, dagu ya, ini bisa sebagai bentuk praktek dari menambahkan cahaya yang nanti akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat untuk mereka yang terbiasa berwudu dengan sempurna ya, bahkan dilebihkan saat mereka masih di dunia. Nah, jadi bagian dagu kemudian bagian tengkuk juga disunahkan untuk dibasuh, tidak wajib tapi disunahkan untuk dibasuh dengan harapan akan menambahkan cahaya pada anggota tubuh kita pada hari kiamat kelak saat Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di hadapan para khalayak ramai. Inilah si fulan yang dahulu menyempurnakan wudhunya dan berseri-serinya wajah atau cahaya itu adalah karena atharul wudhu, ya, karena bekas dari wudhu yang kita lakukan saat di dunia. Barakallahu fikum.
1: Naam, jazakallahu khair, barakallahu fik. Demikian pertanyaan kami di kesempatan sore hari ini, Ustaz, dan sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian kami persilahkan, Ustaz.
0: Kesimpulan kajian kita pada sore hari ini adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita sunnah-sunnah wudhu. Dalam kitab Matan Abi Syuja' disebutkan ada 10 sunnah wudhu yang hendaknya kita bersemangat untuk mengamalkan sunnah-sunnah ini dalam setiap wudhu kita. Dahulu para ulama salaf, ya, orang-orang soleh sebelum kita, itu mereka semangat untuk mengamalkan sunnah karena itu sunnah. Nah, sementara ada sebagian orang pada zaman kita yang tidak mau mengamalkan suatu amalan karena hanya sunnah saja. Nah, ini adalah perbedaan mindset, ya, antara sebagian kita pada zaman ini dengan orang-orang soleh dari zaman dahulu. Mereka mengejar satu amalan karena itu sunnah. Cukup amalan itu sebagai sunnah untuk kemudian membuat mereka bersemangat melakukannya. Maka hendaknya kita juga mencontoh para orang-orang soleh dari kalangan salaf tersebut dengan berusaha untuk menyempurnakan wudhu kita dan melakukan amalan-amalan sunnah yang 10 ini, apalagi sebagiannya menurut sebagian ulama adalah wajib. Maka kita harus lebih semangat lagi untuk menjaga amalan-amalan sunnah ini. Baik, itu yang merupakan kesimpulan kajian kita pada sore hari ini.
1: Kami ucapkan jazakallah khairan wa barakallahu fik kepada Ustaz Anas Burhanuddin, hafizakallahu ta'ala, atas kesimpulan yang beliau sampaikan menutup kajian di sore hari ini. Dan insyaallah kita akan sambung kembali, Ustaz, di kesempatan dua pekan yang akan datang. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pemirsa dan pendengar Radio Roja dan sahabat Roja, demikian pembahasan sore hari ini dari pembahasan fikih ibadah dari kitab Matan Ghaya wa Taqrib fi Fiqh Syafi'i. Dan kita sudah memasuki berkaitan dengan sunnah-sunnah wudhu. Ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Dan insyaallah Anda bisa ikuti kembali dan disampaikan kembali pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab atau belum sempat kami sampaikan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk memahami pembelajaran sore hari ini dan juga bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Allah mudahkan kita untuk menunaikan ibadah salat sesuai dengan ketentuan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami tutup pembahasan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. القرآن

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
3: dan sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: An Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
9: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
10: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
3: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Inna ma tu'aduna la sadiq, wa inna ad-din la waqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

0: يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكُ.
1: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya, Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.

terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

0: قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

0: dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?
1: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ.

dan di langit, terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal

0: وبشروه بغلام عليم.
1: Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.
0: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عنه

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Sedang dia melakukan pekerjaannya tercela.

0: dan juga pada kisah Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينَ فَعَتَوْا

dan pada kisah kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholatnya 5 waktu. Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
1: Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajul la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu.
2: Sholatnya asal-asal, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera bertobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah. Allah.

siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat.

0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an yakuna khayru malil muslim غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul layl حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
6: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Anda yang mengalami itu satu-satunya, bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan, pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Berikut kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda program kajian ilmiah yang di kesempatan malam ini akan disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan fikih, doa, dan zikir yang akan kami siarkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah, Kampung Tengah, Cileungsi, Bogor. Baik, kita akan segera bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Iya. Padahal dalam bahasa Arab tidak dikenal yang namanya istawa ala itu istaula, Pak. Karena istaula dalam bahasa Arab itu artinya apa, Pak? Menguasai sesuatu yang sebelumnya belum dikuasai. Itu namanya istaula. Ya. Lalu mereka membawakan perkataan siapa itu? Penyair yang tidak dikenal siapa dia. Istawa bisrun alal iraq min ghairi damin wala sayf min ghairi sayfin wala damin muhraq. Si bisr istawa ala iraq, menguasai Irak. Ya. Ini syair yang diucapkan oleh orang yang majhul, kata para ulama, enggak dikenal siapa dia. Dan ini pun tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, karena bahasa Arab tidak mengenal istawa ala itu artinya menguasai. Ya. Berarti kalau misalnya dikatakan istaula, istaula itu artinya apa? Menguasai yang sebelumnya belum dikuasai. Jadi kata mereka, istawa ala artinya istaula, Allah menguasai arasy. Berarti sebelumnya siapa yang menguasai arasy? Iya. Ya enggak, sebelumnya sudah dikuasai oleh Allah. Terus Allah ngapain mengatakan kemudian menguasai arasy kalau sebelumnya sudah dikuasai? Tentu itu menunjukkan, Pak, ketidakfasihan. Ya. Contoh lagi, Pak. Yadun. Dalam firman Allah, bal yadahu mabsuutatan, justru dua tangan Allah terbuka. Ya. Kata yad dalam ayat ini maknanya hanya satu, yaitu tangan. Kenapa? Karena redaksinya ya menunjukkan kepada hal itu, yaitu bahwasannya di sini bentuknya musanna dua dan diidhofahkan kepada Allah, kepada domir yang kembali kepada Allah. Bal yadahu, justru dua yad Allah, dua tangan Allah. Nah, mereka yang tidak menerima sifat tangan bagi Allah, apa kata mereka? Yad dalam bahasa Arab itu banyak maknanya. Yad terkadang nikmat, yad terkadang kekuasaan. Kita katakan tidak, dalam ayat ini hanya satu maknanya. Yad di sini tangan, karena bentuknya musanna. Kalau misalnya yad dalam ayat ini nikmat, coba terjemahkan. Justru dua nikmat Allah terbuka. Gimana? Masa dua nikmat cuma nikmat Allah cuma terbuka, itu cuma dua. Kalau yad di sini maknanya kekuasaan, coba terjemahkan. Justru dua kekuasaan Allah terbuka. Gimana? Ini lebih batil lagi. Maka ayat ini redaksinya hanya menunjukkan satu makna, yaitu tangan. Iya. Nah ini, Pak. Ini namanya tahrif. Tahrif itu artinya mengubah-ubah makna ayat-ayat sifat ya kepada makna yang mereka inginkan. Yang mereka sebut dengan istilah ta'wil. Mereka menyebutnya dengan istilah apa? Ta'wil. Dan orang-orang apa namanya ahli kalam tuh, Pak, ya, orang-orang yang menolak sifat Allah itu, senjata mereka apa, Pak? senjata mereka dua. Yang pertama tadi ta'wil, yang kedua majaz, kiasan. Jadi menurut mereka ayat-ayat sifat itu katanya kiasan semua, kiasan. Karena masalahnya mereka tidak beriman kepada sifat Allah, sehingga ayat sifat tersebut dianggap ini cuma kiasan aja, majaz, majaz. Kenapa mereka perlu untuk mengatakan itu majaz, Pak? Karena seluruh ulama bahasa Arab sepakat, ya, annal majaz yajuzu nafyuhu, bahwa majaz itu boleh untuk ditiadakan. Berarti kalau mereka mengatakan ayat sifat ini majaz, berarti boleh nggak ditiadakan? Boleh. Itu tujuan mereka. Karena memang aslinya mereka tidak beriman kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka mendengar seperti contohnya neraka berkata kepada Allah, hal mim mazid, ya Allah, masih ada tambahan enggak? Terus saja Allah melemparkan sekelompok manusia ke neraka sampai Allah meletakkan kakinya. Hatta yadu'a rabbu qadamah. Qadam dalam bahasa Arab cuma satu maknanya, kaki. Tapi mereka enggak beriman Allah punya kaki. Enggak mungkin katanya Allah punya kaki. Makanya apa? Mereka menta'wil dan mengatakan ini majaz, kiasan. Ya. Terus kalau menurut kalian itu kiasan, maknanya apa dong? Itu kiasan dari sekelompok manusia. Jadi yang dilemparkan itu sekelompok manusia. Loh, di awal hadis sudah disebutkan neraka mengatakan, ya. Apakah ada tambahannya Allah? Dan Allah terus melemparkan sekelompok manusia kepada neraka sampai Allah meletakkan kodamnya dalam neraka. Kalau itu artinya kelompok manusia, diulang-ulang lagi dong. Ya. Nah, seperti itu, Pak. Selalu majaz, majaz. Ini cuma majaz, kiasan, kiasan, kiasan. Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab beliau Aswaik Al-Mursalah menyebutkan, Pak, bahwa ta'wil itu adalah togut. Ya. Sebab kiasan, majaz, ta'wil ini membuka pintu kesesatan selebar-lebarnya, Pak, sebagaimana pernah kita sampaikan. Hatta orang yang tidak, seperti misalnya Ibnu Sina enggak percaya adanya malaikat. Dan dia mengatakan bahwa kata malaikat itu majaz, kiasan. Artinya itu al-quwa. Ya, kekuatan kebaikan. Jadi mereka tafsirkan malaikat itu bukan makhluk, tapi ia adalah sebagai apa? Kekuatan kebaikan. Mereka yang tidak beriman kepada hari akhirat mengatakan apa? Ya, ketika dibacakan ayat-ayat tentang hari akhirat, majaz. Mereka yang tidak beriman kepada surga dan neraka mengatakan apa? Majaz. Akhirnya dengan cara seperti itulah ahlul batil berhasil, Pak, mengotak-ngatik Al-Quran seenaknya. Itu dengan senjata tadi, majaz. Kiasan. Kalau sudah ditetapkan itu kiasan, maka mereka akan menta'wilnya seenaknya. Makanya tidak aneh ada namanya firqoh batiniyah. Firqoh batiniyah itu firqoh yang mempunyai keyakinan bahwa Al-Quran itu ada makna lahir, ada makna batin. Contoh sholat. Sholat makna lahirnya adalah yang kita lakukan itu, sholat lima waktu. Makna batinnya beda lagi. Apa makna batinnya? Ah, mereka tafsirkan seenaknya. Maksudnya begini, begini, begini, begini. Ya. Akhirnya merusak agama sebetulnya, Pak. Mirip seperti halnya ahlul kalam seperti itu. Senjatanya tadi dikit-dikit majas, majas, majas, kiasan, kiasan, kiasan. Akhirnya mereka melakukan tahrif, ya, mengubah-ubah makna seenak mereka dengan klaim bahwa itu majas. Yang kedua ta'til. Yang kedua apa? Ta'til. Apa itu ta'til? Ta'til yaitu menolak atau mengosongkan ayat-ayat sifat, ya, dari sifat Allah. Artinya mereka menolak sifat-sifat Allah. Ta'til. Seperti mereka mengatakan Allah tidak disifati dengan tertawa. Allah tidak disifati dengan marah. Allah tidak disifati dengan dua tangan. Allah tidak disifati dengan istiwa di atas aras. Alasannya kenapa katanya? Karena kalau Allah beristiwa di atas aras, berarti Allah butuh tempat. Ya. Kalau Allah beristiwa di atas aras, berarti Allah berbentuk fisik seperti manusia. Kemudian mereka mengatakan, dan ini mustahil bagi Allah. Lalu mereka pun tiadakan. Makanya setiap orang yang menolak sifat Allah, akibat daripada menyamakan Allah dengan makhluknya. Bagaimana kata Ibn Taimiyah, kullu mu'attilin mumathil. Setiap orang yang menolak sifat Allah akibat daripada menyamakan sifat Allah dengan apa? Makhluk. Jadi dalam otak pikiran orang yang menolak sifat Allah itu apa? Ketika mendengar Allah punya tangan, langsung dipikirkan, kalau punya tangan berarti Allah terdiri dari anggota tubuh yang saling membutuhkan dong. Wah, kalau gitu apa bedanya sama makhluk? Nah, gara-gara Allah dibayangkan sama otaknya. Kalau antum bayangkan tangan Allah, yang terbayang apa? Ya tangan kamu, tangan makhluk. Lalu ternyata tangan Allah disamakan dengan tangan makhluk, lalu diberikan konsekuensi-konsekuensi tangan makhluk untuk tangan Allah. Ini kesalahan besar, Pak. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Lalu dipikirin sama otaknya. Yang namanya sepertiga malam kan ada terus. Kalau sepertiga malam di sini selesai, sebelah sana sepertiga. Tiga malam. Berarti Allah udah di langit dong terus. Berarti Allah terbatas oleh waktu dong. Berarti. Karena dia memikirkan Allah seperti makhluk, Pak. Lalu diberikan kepada Allah konsekuensi makhluk. Padahal kalau kita mengatakan Allahu ala kulli syai'in qadir, Allah kuasa atas segala sesuatu, mudah bagi Allah melakukan itu semuanya. Sudah, ya, mudah sebetulnya mengimani itu. Tapi itu yang tadi, Pak, akibat membayangkan Allah dengan apa? Makhluknya. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Kemudian yang ketiga, takyif. Mempertanyakan hakikat sifat Allah. Mempertanyakan dengan lisan ataupun mempertanyakan dengan pikiran. Ya, membayang-bayangkan Allah punya kaki, dibayangkan sama dia. Kaki Allah kayak gimana ya? Ya, itu namanya mempertanyakan, nggak boleh. Kok kenapa nggak boleh? Karena Allah tidak pernah mengabarkan bagaimana bentuk kakinya kepada Rasulullah SAW. Allah itu maha gaib, Pak. Sesuatu yang gaib itu tidak mungkin bisa disamakan dengan yang tampak oleh mata kita. Jangan jauh-jauh lah. Antum bisa mikirin gak bentuk kakinya malaikat? Pernah lihat? Ada yang pernah lihat bentuk kakinya malaikat? Oke, coba antum gambarkan di pikiran antum bentuk kaki malaikat. Pasti yang terbayang kaki siapa? Kaki antum. Kaki malaikat aja kita susah membayangkannya kok. Gimana mau memikirkan kaki Allah Subhanahu wa taala? Iya. Siapa di antara antum yang pernah melihat kakinya iblis? Nah, bentuk kaki iblis gimana? Enggak tahu. Kenapa? Karena dia makhluk gaib. Itu masih makhluk loh, Pak. Yang namanya makhluk saja yang gaib kita tidak bisa memikirkan. Bagaimana kita memikirkan sifat Allah Rabbul Izzati wal Jalal? Jangan jauh-jauh lah. Setiap manusia punya roh enggak? Pernah lihat bentuk roh kayak gimana? Misalnya antum lihat ada orang lagi sakaratul maut, kelihatan tutu-tutu. Rohnya kelihatan tuh. Warnanya apa? Hitam? Biru? Hah? Belang? Gak tahu. Bentuknya apa? Segitiga? Lonjong? Segi panjang? Gak tahu juga. Itu yang ada pada diri kita saja kita gak bisa mikirin, Pak. Terus kita mau mikirkan tentang apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ada orang datang kepada Imam Malik, ya, dia mengatakan Allah berfirman Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa, kaifastawa? Allah beristiwa di atas arsy. Bagaimana cara istiwanya? Apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa dalam bahasa Arab itu sudah diketahui. Wal kaifu majhul, bagaimana cara istiwanya kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajib, mengimani bahwa Allah beristiwa di atas arsy wajib, kata Imam Malik. Was su'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan bagaimana caranya itu bid'ah, enggak boleh dapat tanyakan. Jadi dalam masalah mengimani sifat Allah, cukup imani saja sesuai dengan lahiriah ayat dan hadis. Bagaimana bentuknya, bagaimana caranya, serahkan kepada Allah. Hanya Allah yang tahu. Ya. Saudaraku seiman, makanya ya, sebagian ulama memberikan kaidah wa nas-nas sifat itu secara makna muhkam, tapi secara kaifiyah mutasyabih. Tahu kan muhkam mutasyabih? Kan ayat Al-Qur'an itu ada muhkamat, ada mutasyabihat, ya kan? Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an ada ayat-ayat muhkamat. Apa itu ayat-ayat muhkamat? Yang jelas maknanya. Hunna umul kitab, dan itulah induk Al-Qur'an. Artinya kebanyakan Al-Qur'an muhkamat. Wa ukhra mutasyabihat, ada lagi ayat-ayat yang mutasyabihat yang sulit dipahami maknanya. Mutasyabihat. Fa ammal ladina fi qulubihim zayg, adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabah, mereka mencari-cari ayat-ayat mutasyabihah. Nah, ayat-ayat sifat itu, Pak, muhkam secara maknanya, mutasyabih secara apa? Tata caranya, kaifiatnya. Istawa ala maknanya muhkam, semua orang paham, semua orang Arab paham. Istawa ala itu artinya beristiwa, tinggi di atas sesuatu. Ya. Tapi bagaimana caranya mutasyabih, kita enggak tahu. Saudaraku seiman, kewajiban kita apa? Mengimani saja, cukup sudah. Nah, ini yang ketiga. Apa itu? Takif, nggak boleh mempertanyakan bagaimana ya tata cara sifat Allah. Kalau antum mendengar Allah punya dua tangan, jangan dibayangkan tangan Allah kayak gimana. Sebutkan dalam hadis Allah punya jari jemari. Ya, sebutkan dalam hadis begitu. Ada orang Yahudi datang ke Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad, kami mendapatkan dalam Taurat bahwa nanti pada hari kiamat Allah akan meletakkan air di satu jari, tanah di satu jari, pepohonan di satu jari, binatang-binatang di satu jari. Maka Rasul pun tertawa membenarkan ucapan si orang Yahudi tadi. Terus gimana bentuk jari Allah? Jangan pikirin. Karena kalau antum pikirkan, yang terbayang pasti jari antum. Ada jempolnya, ada curugnya, ada cingkirnya. Ya. Ini Bapak dan Ibu sekalian, ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Yang keempat, yaitu tamsil. Apa tamsil? Yaitu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini haram, nggak boleh. Seperti mengatakan tangan Allah sama dengan tangan saya. Iya. Allah turun ke langit dunia seperti turunnya saya dari tempat tinggi ke bawah. Nggak boleh, haram. Karena tidak mungkin sama antara Allah dengan makhluknya. Allah berfirman, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun. Iya. Saudaraku seiman. Cuma ya itu Pak, para orang-orang ahli kalam itu menyangka kalau sama nama berarti sama sifat. Padahal tidak setiap yang namanya sama, hakikat dan sifatnya sama. Contoh, semut disifati kuat, ya kan? Gajah disifati kuat juga. Apakah hanya karena namanya sama-sama kuat lalu disamakan? Ya enggak lah. Kekuatan semut sesuai dengan kekuatannya, gajah juga sesuai dengan kekuatannya masing-masing. Ya. Manusia punya tangan. Monyet pun punya tangan. Apakah hanya karena sama-sama namanya tangan kemudian jadi sama? Ya enggak lah. Mana yakin kalau antum disebut, tangan kamu kayak tangan monyet. Ngambek antum, kurang ngajar. Tangan saya disebut kayak tangan monyet. Ya. Padahal sama-sama makhluk loh, Pak. Bagaimana ketika ada orang mengatakan tangan Allah sama dengan tangan ya makhluknya? Ini jelas penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, saudaraku sekalian. Nah, ini empat perkara Pak yang harus dijauhi di dalam mengimani nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau, wa nafyu ma nafahu Allahu an nafsihi wa ma nafahu anhu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minan naqais wal uyub. Wala yatajawazuna fi dhalika al-Qur'an wal hadis. Ya, bahwa manhaj al-sunnah wal jamaah tadi menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul dengan cara menjauhi empat perkara tadi dan meniadakan sifat yang ditiadakan oleh Allah dari dirinya dan yang ditiadakan oleh Rasulullah SAW dari kekurangan dan aib. Dalam Al-Quran ada enggak Pak ayat-ayat Allah meniadakan sifat-sifat yang kurang?

0: العلماء النفي المحض لا يدل على الكمال. Sebatas meniadakan saja tidak menunjukkan kepada kesempurnaan.
1: Ya.
0: Oleh karena itulah ayat-ayat yang meniadakan sifat dalam Al-Quran adalah nafyun yadulu al-kamal, yaitu peniadaan yang menunjukkan kepada kesempurnaan, bukan sebatas peniadaan. Sebab kalau misalnya ya antum dipuji orang dengan cara meniadakan, contoh misalnya Pak, bapak ini orangnya nggak bodoh, nggak jelek, nggak malas,
1: kira-kira ini pujian apa bukan, Pak? Ada orang muji antum caranya begitu, bapak ini orangnya nggak bodoh.
0: Yang namanya nggak bodoh belum tentu pinter, Mas. Bapak ini orangnya nggak jelek belum tentu ganteng. Bapak orangnya nggak malas belum tentu ya rajin. Ya, memuji dengan meniadakan itu, Pak, sebetulnya penghinaan, Pak. Kecuali kalau peniadaan itu menunjukkan kepada kesempurnaan baru.
1: Contoh misalnya Allah berfirman dalam surat ayat kursi kan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Apa artinya?
0: Allah tidak ditimpa sinah. Sinah itu artinya ngantuk yang ringan. Wa la naum, tidak pula ditimpa tidur. Di sini Allah meniadakan ya dua perkara, bahwa Allah tidak ditimpa ngantuk, tidak pula tidur. Untuk menunjukkan kepada apa? Kesempurnaan hidupnya Allah. Karena Allah kan disifati dengan hayyun qayyum. Maka Allah mengatakan Allah tidak ditimpa ngantuk, tidak pula tidur, menunjukkan akan kesempurnaan hidup Allah. Berbeda dengan kehidupan manusia yang ditimpa ngantuk dan tidur. Ya. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat kursi itu juga, ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Kursi Allah meluasi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa lelah untuk menjaga apa? Kursinya, langit dan bumi semuanya yang sangat luas itu. Allah tidak merasa lelah untuk menjaga itu semua. Menunjukkan kepada apa, Pak? Kesempurnaan qayyumiyahnya Allah. Iya. Beda dengan makhluk. Makhluk punya rumah yang gedong, pasti pembantunya juga bakalan banyak, Pak. Dan pasti capek itu ngejaga apa rumahnya itu. Tapi Allah dengan begitu luasnya ciptaannya enggak merasa lelah untuk menjaga. Tunjukkan kepada kesempurnaan apa? Qayyumiyah. Ya. Contoh lagi firman Allah apa? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini Allah meniadakan untuk menunjukkan kepada kesempurnaan. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ya. Untuk menunjukkan kepada apa? Kesempurnaan ahadiyahnya Allah. Karena ayat itu di awalnya apa? Qul huwallahu ahad. Maka Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Menunjukkan akan ya ahadiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sebanding dengan Allah. semakin lagi menekankan akan kesempurnaan ahadiahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini saudaraku seiman, makanya ayat-ayat yang meniadakan sifat ya sedikit dibandingkan dengan ayat-ayat yang menetapkan apa? Sifat. Karena menetapkan sifat itu menunjukkan kesempurnaan. Saudaraku seiman. Maka ini manhaj Ahlussunnah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan semua sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, dan meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan yang ditiadakan oleh Rasulullah SAW. Wala yatajawazuna fi dzalikal Qur'ana wal hadis. Ahlussunnah tidak pernah ya melangkahi Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an, Ahlussunnah wal Jamaah selalu berpegang kepada sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis lahiriahnya. Wala raib, kata beliau, anna li hadzal manhajil 'adzim atharun katsirah 'alal 'abdi fi salahihi wa istiqamatihi wa khaufihi min rabbihi wa muraqabatihi lah. Tidak ragu lagi bahwa manhaj agung ini memberikan bekas dan pengaruh yang luar biasa, Pak, untuk kesolehan seorang hamba ya, untuk istiqomahnya seorang hamba, rasa takut dia kepada Allah, demikian pula muraqabahnya dia. Bayangkan, Pak, kalau antum seperti kaum Jahmiyah yang menolak sifat Allah. Berarti Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, Allah tidak disifati berilmu, Allah tidak disifati marah, Allah tidak disifati ridho. Terus ketika antum berbuat maksiat, ada orang berkata, ingat Allah mengawasi kamu. Ah, saya enggak beriman Allah punya sifat mengawasi. Akibatnya antum enggak peduli. Enggak ada rasa takut kepada Allah. Enggak peduli dengan maksiat. Karena Allah, dia, karena antum punya keyakinan Allah enggak lihat. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dan Allah membantah keyakinan seperti ini. Ya. Di mana Allah menyebutkan bahwa akibat mereka punya keyakinan annallaha la ya'lamu katsiran mimma ya'malun, bahwa Allah tidak mengetahui banyak perbuatan mereka. Wa dzalikum dzannukum alladzi dzanantum bi rabbikum ardaakum, ya, dan itulah dugaan kalian kepada Tuhan kalian yang buruk yang membuat kalian binasa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita beriman akan sifat-sifat Allah dan namanya, Pak, akan menimbulkan ibadah dan ubudiyah. Ketika kita yakin bahwa adab Allah keras, itu kan sifat. Timbul rasa takut kepada Allah. Ketika kita yakin Allah punya sifat rahmat dan kasih sayang, timbul harapan dan semangat untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita yakin bahwa Allah punya sifat pengampun dan pemaaf, timbul taubat dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi kita walaupun kita sendirian, timbul ibadah apa-apa, muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Itu pengaruhnya dahsyat sekali, Pak. Ketika mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Innal 'abda kullama kana billahi wa bi asma'ihi wa sifatihi a'lam kana minallahi akhwaf wa lahu atlab wa ilayhi aqrab wa an ma'siyatihi ab'ad. Karena seorang hamba semakin kenal kepada nama dan sifat Allah, maka dia akan semakin takut kepada Allah. Semakin dia mencari ridho Allah, semakin dia mendekatkan diri kepada Allah, dan semakin jauh dari maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena dia mengenal Allah. Ya. Amma man khalafa hadzal manhaj wa tanakkaba hadhihi al-jaddati wa tanaqqaba hadhil jaddata wa salaka turuq ahli zayg fi asma'illahi wa sifatihi fama ab'adahu an ma'rifati rabbih wa khaliqih. Adapun orang yang menyelisihi manhaj al-sunnah ini, Pak. Siapa yang menyelisihi manhaj al-sunnah? Banyak, Pak. Jahmiyah yang menolak semua sifat Allah dan nama Allah. Mu'tazilah yang mengimani nama Allah tapi menolak sifat Allah. Qulabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah yang mengimani sebagian sifat dan menolak sebagian sifat. Ya, yang menjadi sandaran mereka untuk mengimani dan menolak apa? Akal. Pasti akan berpengaruh, Pak, terhadap suluk, terhadap ibadah, terhadap amal, dan yang lainnya. Akhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, ya. Walidza yaqul Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, ba'da an bayyana anna tafawutan nas fi ma'rifatillah yarji'u ila tafawutihim fi ma'rifatin nususin nabawiyyah wa fahmiha wal ilmi bi fasadi syubahil mukhalifati li haqa'iqiha. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa sumber perbedaan manusia dalam mengenal Allah akibat perbedaan mereka dalam memahami nas-nas, ya, dan memahami ilmu tentang kerusakan syubhat yang menyelisihi hakikat yang benar. Artinya orang tuh, Pak, semakin lemah ilmunya, semakin lemah pemahamannya, maka semakin kurang mengenal Allah. Semakin kurang mengenal Allah, pasti semakin kurang ubudiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wa tajidu ad'afan nasi basiratan ahlul kalam al-batil al-madmum." Kamu dapati manusia yang paling lemah basirahnya, ya, itu ahli kalam yang suka belajar ilmu kalam, Pak. Ilmu kalam itu ilmu yang bertujuan mengenal Allah tapi sebatas dengan apa? Akal-akalan, semua dengan akal, bukan dengan dalil. Alladzi dammahu salaf, di mana ulama salaf terdahulu mencela ilmu kalam. Apalagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ucapannya masyhur, Pak, celaan beliau terhadap ilmu kalam. Sampai Imam Syafi'i berkata apa? Ya, la'an yubtal mar'u bikulli dambin siwa syirk. Ya, aisyar lahu min an yubtala bi'ilmil kalam. Oh, kama fa'al. Seorang hamba melakukan semua dosa selain syirik, itu lebih ringan dibandingkan ia belajar ilmu kalam. Ya. Nah, ilmu kalam itu muncul gara-gara tujuannya sebetulnya baik, untuk membantah ilmu filsafat. Jadi di zaman

Jari oleh orang-orang sehingga sesat pemikirannya, Pak. Maka bangkitlah sebagian orang untuk membantah filsafat, muncul ilmu kalam. Dan ternyata membantahnya pun dengan akalan. Ya. Akhirnya jatuh kepada banyak kesalahan, saudara-saudara. Maka para ulama pun yang betul-betul berpegang kepada sunnah dan athar melarang belajar ilmu kalam. Ilmu kalam aja enggak boleh, apalagi ilmu filsafat. Di negeri kita malah ada jurusan ilmu filsafat. Ya. Mengerikan, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'a. Kata beliau, lijahlihim bin nususi wa ma'aniha. Kenapa ahli kalam itu, Pak, sangat mengandalkan akal? Karena kebodohan mereka terhadap nas dan makna-makna yang ditunjukkan oleh nas. Ya, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Ya. Kata beliau, ya'tikum qaumun yujadilunakum ya bisyubuhatil Qur'an. Fajadiluhum bisunan ayatuhumul ahadith an yahfaduha fayakuluna bi'ara'ihim au kama qala. Nanti akan datang suatu kaum yang mendebat kalian dengan ayat-ayat mutasyabihat. Maka debat mereka dengan sunnah. Ya. Beliau berkata, iyyakum wa ashabar ra'i. Hati-hati dengan orang yang senantiasa menggunakan ra'yu, akal. Ayatuhumul ahadith an yahfaduha. Mereka tidak mampu menghafalkan hadis-hadis, tidak mampu memahami hadis-hadis. Akhirnya mereka pun menggunakan akal-akal pikirannya. Hati-hati, Mas. Ya. Watamukuni syubah al-batilah min qulubihim. Sudah begitu syubhat kuat di hati mereka. Sudahlah mereka ya lemah ilmunya tentang Al-Quran dan hadis. Akibatnya mereka hanya menggunakan akal pikiran. Makanya antum lihat ya, Pak. Orang yang ilmunya tentang Al-Quran dan hadis itu lemah, pasti kalau bicara tentang agama, pasti pakai otak, pakai akal-akalan. Lihat. Ya, orang-orang yang merasa dirinya intelek hanya karena misalnya titelnya profesor, pada profesornya dalam ilmu pertanian, yang satu lagi profesor padahal ternyata profesornya dalam ilmu permesinan, tapi merasa dirinya intelek pas ngomong tentang agama karena ilmu mereka tentang agama, tentang dalil juga lemah. Akibatnya ngomong pakai Pak? Akal. Dan ini yang sudah diwanti-wanti oleh para ulama salaf. Ya. Orang kalau sudah berani bicara tentang agama sebatas tentang akal, lebih banyak merusaknya, Pak, daripada memperbaiki. Tsumma bayyana rahimahullah anal awam ahsanu halan min haula'i wa aqwa ma'rifatan bi rabbihim minhum. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan juga ya, bahwa orang awam yang tidak pernah belajar ilmu kalam ternyata lebih bagus imannya daripada orang yang belajar ilmu kalam. Orang semakin belajar ilmu kalam semakin banyak keraguannya, Pak. Karena mereka mengenal Allah yang maha gaib dengan akal pikirannya. Akhirnya mikirin ini, mikirin, lalu memberikan konsekuensi-konsekuensi. Akibatnya apa? Akan banyak sekali keraguan-keraguan dalam hidupnya. Iya. Beda dengan orang awam. Orang awam nggak pernah belajar ilmu kalam. Orang awam tuh praktis hidupnya, Pak. Ya, ketika mendengar Al-Quran, hadis, oh gitu ya, beriman. Makanya orang awam tuh, Pak, ya, secara fitrahnya mengakui Allah berada di atas. Ya. Saya dulu waktu naik bis kemana ke Bogor tuh ada pengamen, dia berkata ya sambil nyanyi,
yang di atas

0: tahu kita katanya. Secara fitrahnya padahal ya di awal Bapak selalu mengatakan Allah yang di atas, yang di atas. Bukan fitrah. Orang awam tuh kalau mendengar ya kita cari ridho Allah, langsung terima. Kita cari ridho Allah. Tapi kalau alim kalau mikirin masa Allah punya sifat ridho, kalau Allah punya sifat ridho nanti gini, nanti gitu, nanti wah ribet orang ahli kalam. Akhirnya apa? Banyak keraguan. Ya. Kalau orang awam enggak mudah. Makanya orang awam itu Pak lebih bagus imannya daripada ahli kalam. Faqala wa idza ta'amalta halal amah alladziina laysu mu'minin 'inda aktsarihim ay 'inda aktsari mutakallimin ra'aitahum atam basirah minhum wa aqwa imanan wa a'dham tasliman lil wahyi wa qiyadan lil haqq. Kalau kamu perhatikan orang-orang awam, kata beliau, dari kalangan kaum muslimin, yang menurut ahli kalam, orang awam itu katanya belum muslim. Ya. Justru kamu lihat orang awam itu lebih sempurna keimanannya dibandingkan para ahli kalam. Surah kuasa iman, rahimani wa rahimakum jami'an. Walihada wajib ala kulli muslim an yakuna fi hadzal bab wa fi jami' abwabid din ala sunani ahli sunnati wal jamaah. Makanya wajib, kata beliau, atas setiap muslim, baik dalam masalah asma wa sifat, demikian pula dalam semua bab agama, harus ngikutin tata cara ahlu sunnah wal jamaah. Ya, itu taslim kepada Al-Quran dan hadis. Wa an yahdhar sabila ad-dhalal subula ad-dhalal, dan hendaklah setiap muslim waspada dari jalan-jalan kesesatan seluruhnya, saudaraku seiman. Ya, jangan sampai kita lebih mendahulukan akal daripada dalil. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Masuk isya ya. Naam, faddal.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwat al-Islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala di pembahasan kitab fikih doa dan zikir yang kami hadirkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cilengsi Bogor. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwat al-Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
5: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
6: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
7: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
8: khususnya pada sholat isya dan subuh.
7: Sangat berat sekali.
9: Inna

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka berubah menjadi pahala. Berubah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya, tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzalah al-Usayyidi, ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hamzalah? Hamzalah mengatakan, nafaqah Hamzalah. Hamzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hamzalah? Maka Hamzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya 'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina katsiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Taniyasnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hamzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah, demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batu minal iman rawahul bukhari wa muslim wa ghairuhuma. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
3: Asal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
4: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
2: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang lakukan ini tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar, menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama Ahlussunnah, supaya kita enggak salah? Sebab kalau kita salah seperti pemahaman Khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu, yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir muahad, ini bukan jihad.
3: Kafir muahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
2: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
3: Pembunuh diri, haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas, betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali. Dan di kesempatan malam ini kita akan kembali menyimak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Dr. Ariful Bahri LCMA Hafizahullahu taala. Semoga kajian yang kami hadirkan dapat kita simak dan dipahami apa yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوة الإسلام صدر قوم مسلمين قوم مسلمات إخواني أخواتي رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita selalu dan akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia, kasih sayang, kemudahan kepada kita bersama. Dan di antara salah satu karunia yang indah adalah dimudahkan langkah kita untuk berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang ingin pulang dengan membawa satu ekor onta kauma? Dan kita tahu di dalam kaidah bahasa Arab, onta itu merupakan di antara salah satu barang yang sangat berharga. Bahkan kami pernah melihat ada onta itu harganya sampai 400 juta rial. Bukan rupiah, 400 juta rial. Berarti berapa rupiah kira-kira? Susah untuk dihitung. Habis isi kalkulator kita. Kemudian, maka para sahabat mengatakan, kami mau ya Rasulullah. Salah satunya adalah onta kauma. Karena ada onta putih, ada onta merah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin.

0: Naam. Kalau ada orang yang mendapatkan hidayah dan kamu penyebabnya, maka itu lebih baik daripada unta merah. Dan kita tidak pernah melihat unta merah. Unta putih pun jarang kita melihatnya. Yang kita lihat itu kebanyakan unta, unta coklat lah, unta apalah namanya. Kami pernah melihat unta putih. Kalau unta putih kami pernah melihatnya. Harganya pada waktu itu kurang lebih 2 atau 4 juta lah. Real juga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Kauma di antara salah satu model unta yang paling berharga, namanya adalah unta Kauma. Maka ketika Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang mau membawa pulang satu ekor unta Kauma? Semua para sahabat mengatakan, kami mau. Maka di saat itulah apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Satu ayat yang kalian baca, yang kalian pahami di rumah Allah azza wajalla, syaratnya di rumah Allah, di masjid, itu seolah kalian membawa satu ekor unta Kauma. Dua ayat, seolah dua ekor unta Kauma. Tiga ayat, seolah tiga ekor unta Kauma. Dan hitung berapa banyak ayat yang kita baca di rumah Allah Azza wa Jal, maka sebanyak itu pula unta Kauma. Sehingga ikhwatul Islam, rumah Allah Azza wa Jal merupakan di antara salah satu tempat di mana Allah mengatakan itu adalah tamunya. Maknanya siapapun yang berada di rumah Allah berarti dia adalah tamu Allah. Dan Allah wajibkan untuk dirinya siapapun yang menjadi tamunya, maka Allah akan mudahkan urusannya, lancarkan perkaranya, kabulkan doanya, berikan keberkahan dalam kehidupannya. Dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Itu merupakan di antara tujuan langkah kita berada di sini. Tidak lain, tidak bukan adalah ingin mendapatkan keberkahan, ampunan, kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salam dan salawat senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban kita bersama adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu mengingatkan kaum muslimin, ingat kalimat ini baik-baik. Allah tidak perintahkan kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, tapi Allah perintahkan kita memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Bisa dipahami perbezaannya? Allah tidak perintahkan kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, tapi Allah perintahkan kita memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diambil dari firman Allah azza wajal, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Apa arti sallu? Siapa yang tahu arti sallu? Apa arti sallu? Tadi baru kita sebutkan, bukan bersolawat, tapi perbanyaklah bersolawat. Wasallimu, apa arti wasallimu? Bukan mengucapkan salam. Perbanyaklah mengucapkan. Itu yang harus kita pahami baik-baik, agar kita tahu apa perintah Allah kepada kita. Dan di antara salah satunya adalah untuk memperbanyak mengucapkan salam dan solawat kepada baginda Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhawati, bapak ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini, tajuk dan pembahasan yang kita angkat adalah sesuatu yang diinginkan oleh seluruh kaum muslimin. Apabila kaum muslimin, karena kaum muslimin di antara salah satu sunnah para nabi dan para rasul adalah membangun dan membina rumah tangga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan apabila ada orang yang tidak berkeluarga tanpa ada alasan dan uzur syar'i, maka mereka berada di jalur selain jalur yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tiga orang, Bapak Ibu, tiga orang laki-laki. Dia datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan Nabi pada waktu itu tidak ada di rumah. Yang ada di rumah adalah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian mereka ingin bertanya, bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah? Karena masalah rumah tangga yang paling banyak mengetahuinya adalah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ingat, ibunda Aisyah menyebutkan sebuah kalimat yang sangat indah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kata-kata yang mulia, kalau kalian ingin menjadi orang yang terbaik maka ingat akan hadis ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khairukum. Orang yang terbaik di antara kalian siapa mereka? Khairukum, khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian ukuran dan standarnya adalah mereka yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana, dan saya kata Nabi adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Sehingga keluarga Nabi, semua istri Nabi. Istri Nabi ada berapa? Ada 11. Ada yang menyebutkan 12. Dan ini selalu kita ulang. Yang pertama ibunda Khadijah. Yang kedua ibunda Zainab binti Khuzaimah. Dua orang istri Nabi ini sudah meninggal dan Nabi masih hidup. Supaya kita bisa membezakan mana yang masih hidup dan mana yang sudah meninggal. Ibunda Khadijah dan ibunda Zainab binti Khuzaimah, mereka meninggal dan Nabi masih hidup. Kemudian tersisa istri Nabi yang lainnya. Mereka masih hidup dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dan mereka masih hidup. Ibunda Sauda, ibunda Aisyah, ibunda Safiyyah, ibunda Hafsah, ibunda Ummu Habibah, namanya adalah Ramlah. Ibunda Ummu Salamah, namanya adalah Hindun. Ibunda Maimunah, ibunda Juwairiyah, ibunda Zainab binti Jahshin. Ada yang menambah Maria, ibunda Maria Al-Qibtiyah. Jadi berapa orang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa? 11 atau 12? 12 atau 11? Nah, siapa yang hafal? Ini selalu kita tanyakan tentang masalah ini. Dan kita tidak akan pernah bosan mengatakan siapakah gelar daripada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa gelarnya? Ummahatul mu'minin. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih pantas bagi seorang mukmin dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri Nabi itu adalah ibunya orang-orang yang beriman. Dan kita adalah orang-orang yang beriman. Berarti mereka adalah ibu kita. Kalau ada anak yang tidak hafal nama ibunya, anak apa namanya? Anak apa namanya? Siapa di sini yang tidak mau jadi anak durhaka? Angkat tangannya. Baik, siapa nama ibunda Nabi? Atau istri Nabi? Karena dalil yang tidak menjadi anak durhaka itu hafal dulu nama ibunya. Ah, baik, siapa yang hafal? Berarti semua kita di sini anak durhaka. Macam mana? Betul atau salah? Mereka itu ibu kita semuanya. Macam mana seorang anak tidak tahu ibunya? Dan itu ibu kita. Wa azwaju ummahatum. Istri-istri Nabi itu ibu kalian. Jadi ibu kita itu ada dua. Yang pertama ibu yang melahirkan kita. Dan yang kedua istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka adalah ibu kita. Baik, siapa yang hafal? Ini anak durhaka semua ni. Baik, sila. Ibunda Khadijah, Aisyah, Zainab.
1: Semoga.
0: Yang jawab angkat tangan dulu ya. Baik, Zainab binti Khuzaimah. Sauda, Afsa, Ummu Salamah. Baru 6. Baik, ulang lagi. Biasanya semakin diulang semakin salah. Ya, kita buktikan. Betul atau tidak? Khadijah, Aisyah. Betul kan? Semakin diulang semakin salah. Baik, siapa lagi yang berani? Baik, sila. Tak boleh tengok catatan. Masa nama ibu tak hafal? Khadijah, Zainab, Aisyah. Siapa? Ummu Salamah, Hafsah, Maimunah. Ini ada catatan. Zainab, tapi silakan terus. Zainab binti Khuzaimah. Masih 8. Salamah sudah. Baik. Maimunah, 9. Sadia. Cuma Iria, taib, 10. Dua lagi. Masya Allah, tabarakallah, Rahman. Kedua-duanya dapat hadiah ya. Masya Allah.
1: Kalau nanti karena sudah berusaha, jadi nama-nama itu ada di sini. Tapi baca ya.
0: Boleh dikasih kalau dibaca. Kalau tak baca, tak usah bagi. Boleh? Baik, silakan. Boleh, boleh dibagi. Alhamdulillah.
1: Barakallahu fiik.
0: Baik, kita ulang lagi ya. Itu adalah di antara poin terpenting. Karena semua istri Nabi ini, mereka semuanya memberikan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu kebaikan tanda orang itu baik, harus ada dua orang yang memujinya. Kalau dua orang ini sudah memberikan pujian, maka dia adalah orang yang terbaik. Kalau belum, maka masih dipertanyakan kebaikannya. Siapa mereka? Yang pertama adalah pembantunya. Kalau pembantu mengatakan, "Bapak ini majikanku, aku bekerja dengannya, dia adalah orang yang terbaik." Maka dia adalah orang yang baik. Dan yang kedua, apabila istri memuji suaminya dan mengatakan, "Suamiku adalah orang yang terbaik," maka dia adalah orang yang terbaik. Apabila kita sudah mendapatkan dua pujian ini, maka kita menjadi orang yang terbaik. Pernah tidak kita dipuji oleh istri? Pernah atau tidak? Siapa di sini yang pernah dipuji oleh istrinya? Angkat tangan. Baik, apa kata istri bapak? Ganteng. Itu pujian tipu-tipu. Karena ada salah satu kaidah, ini ingat baik-baik. Mumpung tadi disebutkan ya, jadi kita pelajarannya loncat-loncat. Jadi di zaman Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ada salah seorang suami dan istri datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian sang suami memaksa istrinya, "Wahai istriku, kamu harus jujur. Kira-kira aku ini seperti apa? Ganteng atau tidak?" Itu bahasanya, sesuai dengan jawaban yang tadi. Maka sang istri mengatakan, "Kamu adalah suamiku yang terbaik, yang paling tampan, yang seperti ini, seperti ini." Suaminya ini belum rela dengan jawabannya. Maka dia mengatakan, "Wahai istriku, demi Allah." Kalau sudah kalimat demi Allah, itu wajib jujur. Kalau sudah menggunakan kalimat Allah, maka wajib ditunaikan. "Bagaimana pendapatmu tentang diriku?" Maka karena sudah mengatakan demi Allah, maka keluarlah isi hati yang sesungguhnya. "Sesungguhnya kamu itu buruk." Makanya kalau dipuji oleh istri, jaga-jaga dulu. Baik, kemudian mereka mengadu, dia mengadu kepada Umar bin Khattab. Kemudian setelah Umar mendengarkan ceritanya, Umar marah kepada siapa kira-kira? Kepada suami atau kepada istri? Umar marah kepada istrinya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? "Bala, fal takzib ihdakunna." Betul. Hendaklah kalian wahai para wanita berbohong kepada suami kalian dalam masalah ini. Di sini tidak ada perempuan insyaallah ya. Ada ibu-ibu di sini? Di mana? Oh, ada ya, sorry. Baik. "Fal takzib ihdakun." Hendaklah salah seorang di antara kalian tidak jujur kepada suaminya dalam masalah ini. Pokoknya sebutkan, "Suamiku adalah yang tertampan." Begitu juga dengan seorang laki-laki. Kemudian apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Ini kaedah dalam rumah tangga. "Falaisa kullul buyuti tubna alal hub." Tidak semua rumah tangga itu dibangun berlandaskan cinta. Tidak semua rumah tangga itu dibangun berlandaskan cinta. "Walakinna mu'asyaratan alal ahsabi wal islam." Tapi rumah tangga itu kebanyakan dibangun berlandaskan Islam, agama, dan berlandaskan kebaikan. Kalau kepada hewan saja kita dianjurkan untuk melakukan kebaikan, apakah kepada orang yang telah melahirkan anak kita, kita tidak melakukan kebaikan? Jadi, "Laisa kullul buyuti tubna 'alal hub." Tidak semua rumah tangga itu dibangun berlandaskan cinta. Banyak orang yang rumah tangga mereka bertahan karena tanggung jawab. Rumah tangga mereka bertahan sampai mereka terpisah oleh maut. Karena bisa jadi mereka mu'asyaratun bil ma'ruf. Karena mereka saling melakukan kebaikan. Karena dikala kita melakukan kebaikan kepada istri, apa tujuannya? Kenapa kita melakukan kebaikan kepada istri? Dan kenapa sang istri melakukan kebaikan kepada suami? Apa tujuannya? Untuk beribadah kepada. Ketika kita melakukan kebaikan kepada istri, tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Kalau kebaikan kita itu dibalas dengan kebaikan, alhamdulillah. Kalau kebaikan kita tidak dibalas dengan kebaikan, maka kita tetap akan melakukan kebaikan karena kita sedang beribadah kepada. Begitu juga sebagai seorang suami, seorang istri. Kenapa dia melakukan kebaikan kepada suaminya? Karena dia sedang beribadah kepada Allah. Kalau suaminya membalas kebaikannya, alhamdulillah. Kalau suaminya membalas dengan keburukan, dia tetap akan melakukannya karena dia sedang beribadah kepada. Dan kebaikan yang kita lakukan itu pasti diganti tunai oleh Allah Azza wa Jal. Kita selalu menyebutkan salah satu kisah yang indah. Ada salah seorang, dia seorang ulama. Tapi Allah berikan kepada dirinya ujian. Yaitu, ya seorang istri yang apa namanya, kalau bahasa kitanya, lisannya agak berat sedikit, agak tajam. Dan memang demikian keadaannya ikhwatul Islam. Bahwa di antara salah satu kebahagiaan seorang suami, ini tanda ya, di antara salah satu tanda kebahagiaan seorang suami, ketahuilah ketika dia memiliki istri yang tajam lisannya, yang cerewet. Istri kita cerewet atau tidak? Alhamdulillah, berarti bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda orang bahagia. Bahkan kami pernah membaca salah satu nasihat dari para ulama ya. Kita hanya membahas perkataan para ulama. Was-sabru 'ala lisanin nisa'i mimma yumtahanu bihil awliya. Di antara sifat untuk mendapatkan wali Allah, kalau kita ingin jadi wali, salah satu sifatnya adalah punya istri yang kalau ingin jadi wali, maka punya istri yang wasabru ala lisanin nisa, bersabar terhadap lisannya wanita. Ini ibu-ibu, mohon maaf ya, ini bukan menyudutkan siapapun. Kita ingin menjadi yang terbaik karena kami ingin menjadi suami yang terbaik. Dan bersabar terhadap lisan dan tajamnya lisan seorang wanita, itu adalah tanda-tanda sifat seorang wali. Kita mau jadi wali atau tidak? Mau jadi wali atau tidak? Wali itu maknanya orang yang karena bisa jadi, Bapak Ibu. Kalau tidak demikian keadaannya, rumah tangga tidak seru. Rumah tangga itu tidak akan seru. Makanya tadi kita menyebutkan, ada salah seorang ulama. Jadi dia memiliki salah seorang istri yang berat lisannya. Selalu marah-marah kepada dirinya. Semua kebaikan yang dia lakukan seolah-olah tidak ada guna di depan istrinya. Kemudian, tapi dia melakukan kebaikan kepada istrinya karena untuk beribadah. Itu kaidah yang tadi kita sebutkan. Seorang suami melakukan kebaikan kepada istri karena beribadah. Seorang istri melakukan kebaikan kepada suami karena beribadah kepada Allah. Dan pasti akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan berbagai macam cara. Kemudian, ketika orang ini, seorang ulama ini, dia senantiasa demikian, maka tiba-tiba suatu ketika, dia panggil istrinya, "Wahai istriku, kesini. Coba nanti malam, pergi ke masjid, coba engkau perhatikan bagaimana orang-orang memuliakan diriku." Karena dia seorang ulama. "Coba nanti engkau pergi ke majelis, ke masjid, engkau lihat bagaimana manusia, orang-orang memuliakan diriku." Maka istrinya ini, ketika suaminya sedang berada di masjid mengajarkan kaum muslimin, maka istrinya masuk melihat keadaan yang ada di dalam masjid. Dan memang betul. Karena dia adalah seorang ulama. Kemudian tiba-tiba, setelah pulang, maka suaminya bertanya, "Bagaimana kira-kiranya engkau melihat bagaimana keadaan diriku, bagaimana orang lain menghormati diriku? Dan engkau tidak menghargaiku. Pemandangan di masjid itu, bagaimana pendapatmu, wahai istriku?" Maka dijawablah oleh istrinya, "Ketika aku berada di masjid, maka aku melihat semua manusia itu khusyuk, kecuali kamu. Semua manusia yang ada di masjid, mereka khusyuk, kecuali kamu. Coba lihat, kalau sudah dilihat sisi negatifnya, semuanya akan menjadi buruk. Kenapa istrinya mengatakan kecuali kamu? Karena suaminya tidak mungkin diam. Menyampaikan pelajaran kepada orang-orang yang mendengarkan. Yang lain khusyuk, yang tidak khusyuk adalah. Makanya dia mengatakan semua manusia di masjid itu khusyuk. Kecuali kamu." Kemudian lambat laun, maka meninggal istrinya. Kemudian dikala meninggal istrinya, maka dia memiliki seorang anak. Anak ini adalah anak yang terbaik di zamannya. Anak yang paling berbakti kepada orang tuanya, terkhusus kepada ayahnya. Sehingga orang-orang yang datang ke rumahnya, melihat keadaan mereka, mereka selalu bertanya, wahai Fulan bin Fulan, apa rahasianya ketika engkau memiliki anak yang terbaik? Kenapa anakku ini lain dari yang lain? Baktinya lain, dia adalah anak yang terbaik. Apa kata laki-laki ini? Atau apa kata ulama ini? Sabartu ala ummihi. Aku bersabar terhadap ibunya berpuluh tahun lamanya. Aku tetap melakukan kebaikan kepadanya. Ketika kebaikan yang aku lakukan tidak dibalas oleh istriku, maka Allah ganti dengan anak yang terbaik, yang saleh, yang berbakti kepada diriku. Coba lihat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Semua kebaikan yang kita lakukan tidak akan hilang sia-sia. Pasti akan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikala seorang suami melakukan kebaikan kepada istrinya, ingat, kalau sekiranya istrinya tidak membalas kebaikannya, bisa jadi Allah cari ganti yang lain. Bisa jadi dari anaknya, bisa jadi dari kesehatannya, bisa jadi dari segi hartanya, bisa jadi dari segi yang lain. Karena di dalam sebuah kaidah Al-Quran disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian melakukan kebaikan, seolah-olah kalian melakukan kebaikan bukan untuk orang lain. Kita berbuat baik ini tujuannya untuk kita, bukan untuk orang lain. Wa in asatum falaha. Kalau kalian melakukan keburukan, maka keburukan itu juga kembali kepada kalian. Kebaikan yang kita lakukan kembali kepada kita, keburukan yang kita kerjakan juga kembali kepada kita. Maka itulah makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya. Makanya di antara salah satu sifat laki-laki yang terbaik adalah mereka-mereka yang telah mendapatkan pujian dari istrinya. Makanya tadi kita bertanya, siapa yang sudah mendapatkan pujian dari istrinya? Selain ganteng, ada lagi yang lain? Karena kalau ganteng itu susah dipercaya ya. Baik, ada lagi yang mendapatkan pujian dari istrinya? Baik, apa katanya? Maju ke sini. Coba kita buktikan. Kalau iya, ditanya kepada istrinya, maka hadiahnya dua. Masya Allah. Baik.
2: Ya, sir.
0: Apa kata istri?
2: Kamu adalah suami yang sabar. Yang...
0: Masya Allah. Istri ada di sini?
2: Ada.
0: Masya Allah. Ini satu untuk suami, satu untuk istri ya. Masya Allah.
2: Syukran jazakallah khair.
0: Barakallahu fiik. Itu baru pujiannya. Kamu adalah suami yang sabar. Berarti istrinya galak ya? Baik, kita lanjutkan ya. Semoga kita semua menjadi keluarga yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti, terkhusus untuk bapak-bapak yang belum mendapatkan pujian dari keluarganya, sepulang dari kajian ini, jangan dulu sampai ke rumah. Ambil tangan istri, pergi ke toko emas. Iya atau tidak? Kemudian baru katakan, bagaimana pendapatmu tentang diriku? Kalau bisa, rekam dulu. Supaya ini menjadi bukti. Insya Allah bisa ya? Bisa atau tidak? Kan ragu-ragu jawab kan? Baik. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Kaidah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Kita kembalikan kepada kaidah yang ini merupakan kaidah dalam agama. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik dalam kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. Tentu kita ingin melihat, karena keluarga yang paling bahagia adalah keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah pasti. Sehingga ketika kita ingin menjadi keluarga yang bahagia, maka contoh kita adalah mereka yang bahagia. Dan mereka yang dijamin kebahagiaannya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mencontoh yang pasti bahagianya. Jangan hanya bahagia-bahagia seketika atau bahagia di dunia maya. Itu tidak bagus kita jadikan contoh. Contoh kita yang sesungguhnya adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahagia itu ukurannya adalah keimanan dan ketakwaan. Bahagia itu ukurannya adalah kecintaan dan kasih sayang. Bahagia itu ukurannya adalah saling berkorban. Itu kebahagiaan. Makanya kita lihat keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang suami secara khusus ada dua. Yang pertama al-karam, yang kedua at-taghaful. Ini kaidah dalam rumah tangga. Kalau kita ingin bahagia, maka semua kita harus punya dua sifat ini. Yang pertama al-karam. Al-karam itu mereka tidak melihat berapa yang telah dia berikan kepada keluarganya. Makanya tadi kita contohkan keluar dari masjid langsung pergi ke toko emas. Itu di antara bentuk al-karam. Al-karam itu maknanya dia tidak hitung-hitung kepada keluarganya. Itu disebut dengan al-karam. Yang kedua, harus ada yang namanya at-taghaful. At-taghaful itu artinya pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu itu merupakan di antara salah satu sifat yang terindah. Karena bagaimanapun pasangan, suami punya kesalahan, istri juga punya kesalahan. Dan di antara salah satu sifat pasangan yang terbaik adalah pura-pura tidak tahu akan kesalahan pasangannya, selama itu masih bisa dimaafkan dan selama itu adalah bagian daripada sifat manusia. Makanya ada 11 orang wanita yang terkenal dengan cerita hadis Ummu Zara'. Ummu Zara' itu artinya adalah hadis yang bercerita tentang Ummu Zara' namanya. Jadi berkumpul 11 orang wanita, mereka mengatakan kita harus menceritakan bagaimana pasangan kita masing-masing. Tujuannya untuk saling mengambil ibrah. Kemudian di antara salah satunya mengatakan, di antara sifat suamiku, kalau di dalam rumah dia seperti Fahad. Fahad itu dia bukan harimau, bukan pula singa. Macan tutul ya kalau bahasa kitanya, Fahad. Karena di antara sifat Fahad ini, dia kalau menerkam ganas. Tapi setelah itu dia tidur. Itu di antara sifat Fahad. Apa makna yang disebutkan dalam sifat ini? Di antara salah satu sifat Fahad, apabila dia sudah masuk kandang, seolah-olah dia tidak tahu apa yang terjadi. Begitu juga seorang suami, dikala dia masuk rumah, ada kesalahan-kesalahan kecil, ada tata ruang yang tidak bagus, ada pekerjaan yang belum selesai, seolah-olah dia tidak tahu. Karena kalau semuanya diberikan komentar, kenapa baju belum dicuci? Kenapa pakaian belum dibersihkan? Kenapa rumah belum dirapikan? Kenapa? Maka itu akan menimbulkan sakit hati dalam pasangan. Nabi, kalau kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami mencontohkan keteladanan yang sangat indah. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, apa yang dilakukan oleh Nabi di dalam rumahnya? Maka Aisyah mengatakan, kana fi khidmati ahli. Nabi, di antara sifat yang terindah dimiliki oleh seorang manusia yang termulia di dunia, tapi Nabi selalu menolong pekerjaan keluarganya. Nabi cuci piring, iya. Nabi menyapu rumah, iya. Nabi pandai masak, iya. Nabi menjahit pakaian, iya. Semuanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai seorang suami hari ini, siapa yang sudah cuci piring di rumah? Wah, banyak ya, Masya Allah. Yang paling tua? Ada tiga yang paling tua ya, ketiga-tiganya lah ya, Masya Allah. Yang paling tua dulu, makanya nanti jadi tua dulu ya. Baik, yang paling tua, Masya Allah. Kita sebagai seorang pemuda harus belajar dari mereka-mereka ini. Dan tentunya belajar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana fi khidmati ahli. Di antara salah satu sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pandai masak. Maka sifat seorang suami yang terbaik pandai masak. Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan rumah. Maka di antara salah satu sifat pekerjaan suami atau sifat suami yang terbaik adalah membersihkan rumah. Bukan berarti apa maknanya? Bukan berarti suami yang selalu mengerjakannya. Tapi kadang-kadang karena pekerjaan rumah itu, terkhusus bagi kita laki-laki, itu adalah pekerjaan yang membosankan. Kalau tidak percaya, silakan tanya sama istri. Bosan, penat, itu saja kerjanya. Yang dibersihkan itu saja. Maka Nabi ketika melihat masuk rumah, Nabi melihat rumah belum bersih, Nabi yang membersihkan. Dan ingat istri Nabi tadi ada berapa? Yang tersisa bersama Nabi ada berapa? 9 atau 10. Dan semua mereka bahagia. Kita satu istri tidak bahagia. Macam mana? Nabi di antara sifat Nabi, setiap hari Nabi melihat keadaan istrinya. Setiap hari Nabi bertanya bagaimana keadaan istrinya. Kalau kita bertanya keadaan istrinya atau tidak, bagaimana kabarmu hari ini wahai istriku? Itu di antara salah satu sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 11 istri Nabi, kemudian 9 yang bersama Nabi, 9 atau 10, semuanya diperlakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu punya waktu-waktu khusus di pagi hari untuk melihat keadaan istrinya, berkeliling, bertanya, melihat keadaan. Di petang hari, maka Nabi akan duduk di rumah salah satu istrinya, kemudian semua istri-istri yang lain akan berkumpul di sana. Itu adalah waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya setiap hari. Kecuali kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi keluar ke kota Madinah atau keluar dari kota Madinah berjihad, berjuang, beribadah, itu lain ceritanya. Makanya kalau kita lihat hari-hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagi dan petang itu adalah waktu untuk keluarga. Kemudian sisanya baru Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, mengajarkan kepada mereka agama. Kalau ada yang bertanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Kalau ada yang datang ke kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membahas tentang masalah Islam. Itu di antara salah satu keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang juga menghadapi masa-masa yang tidak ringan. Banyak perkara-perkara yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi pernah dituduh melakukan perbuatan zina. Waliyazubillah. Itu berat bagi Nabi. Coba kalau ada orang yang menuduh istri kita, yang menuduh istri kita itu satu kampung, kira-kira ringan masalahnya atau berat? Itu dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu bulan lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa makan. Satu bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa resah, gelisah. Tapi bagaimanapun, di antara salah satu solusi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah selalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara salah satu sifat keluarga, sering-seringlah mengadu kepada Allah di kala terjadi masalah. Jangan mengadu di kedai kopi atau melapor di media sosial, maka masalah akan bertambah-tambah. Kita selalu bercerita, ikhwatul Islam. Cerita ini semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Di antara salah satu keluarga yang terbaik di dunia, adalah pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Pasangan yang terindah, yang serasi sepanjang masa. Kalau kita perhatikan bagaimana Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, keluarga mereka itu bukan keluarga yang sederhana, tapi keluarga di bawah sederhana. Itu adalah di antara sifat keluarga Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Tapi mereka adalah orang yang paling bahagia. Bukan berarti mereka tidak punya masalah, tapi mereka pandai mencari jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Pernah suatu ketika, Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia datang berkunjung ke rumah Fatimah, karena itu adalah di antara tradisi Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melihat putrinya, karena Fatimah itu putri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan, Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu bagian daripada belahan jiwaku yang membuat Fatimah bahagia, seolah-olah aku bahagia. Yang membuat Fatimah bersedih, maka seolah-olah dia membuat aku bersedih. Dan itu sama dengan kita sebagai orang tua. Kalau kita punya anak perempuan, kemudian dia menikah, kalau dia bahagia, kita akan ikut bahagia. Kalau dia bersedih, maka kita juga akan ikut bersedih. Ketika kita melakukan kezaliman kepada istri, ingat kalau suatu saat nanti orang lain menzalimi putri yang kita cintai. Bisa dipahami? Ketika kita melakukan kezaliman kepada pasangan, coba bayangkan putri kita ketika dia menikah, kemudian tiba-tiba suaminya zalim kepadanya. Kita sebagai orang tua, apa yang kita lakukan? Berat, ikhwatul Islam, berat. Nah, tadi kita menyebutkan ketika kita berbuat baik kepada keluarga, kepada pasangan, kita berharap dengan kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikan akan kembali kepada kita, dan di antara salah satunya semoga nanti apabila kita punya seorang putri, maka dia mendapatkan suami yang sayang dan cinta kepadanya. Maka sering-seringlah kalimat ini, ingat kalimat ini. Ketika kita melakukan kebaikan kepada pasangan, maka bisa jadi Allah hadiahkan kepada putri kita pasangan yang juga melakukan perkara yang sama dengan apa yang kita lakukan kepada pasangan kita. Kemudian kita lihat lagi bagaimana Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Fatimah, dikala Nabi berkunjung, karena Nabi berkunjung ketika Fatimah istirahat siang hari. Dan memang kita dianjurkan untuk istirahat di siang hari. Atau yang dikenal dengan istilah qailulah. Karena tidur itu ada beberapa macam ya. Ada hailulah, ada qailulah, ada ailulah. Hailulah itu adalah orang yang menghalangi keberkahan, yaitu mereka yang tidur di pagi hari, terutama sebelum syuruq. Kemudian ada lagi yang namanya ailulah. Ailulah itu adalah tidur yang bisa menyebabkan kita sakit, yaitu tidur di petang hari. Ada lagi tidur yang bisa membuat kita cepat pikun, cepat lupa ingatan, yaitu tidur setelah maghrib. Kemudian ada tidur yang dianjurkan, disebut dengan qailulah. Qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidur sianglah kalian, karena syaitan tidak tidur siang. Makanya Nabi selalu tidur siang, durasinya kurang lebih 15 menit sampai 10 menit. 10 menit, 15 menit atau 20 menit. Tapi kalau tidur siangnya 2 jam? Itu harus kita bedakan ya. Tidur qailulah itu hanya sekitar 15 menit. Bukan 2 jam seperti yang tadi kita sebutkan. Kemudian Nabi datang ke rumah Fatimah di waktu-waktu qailulah. Tiba-tiba dikala Nabi masuk ke rumah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, dia tidak menemukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina ibnu ammik?" Wahai Fatimah, mana anak pamanmu? Jadi bukan pertanyaannya mana suamimu? Karena ketika suaminya tidak ada pada waktu kebiasaan ada, berarti itu tanda ada masalah. Maka pertanyaannya dirubah dengan pertanyaan yang akan menghubungkan dengan kekeluargaan. Aina ibnu ammik? Mana anak pamanmu? Padahal itu adalah suaminya, sama juga. Tapi tidak disebutkan dengan kata-kata suami. Aina ibnu ammik? Maka di saat itulah apa jawaban Fatimah? Baini wa bainahu syai. Antara diriku dan dirinya ada sesuatu. Seolah-olah Fatimah mengatakan, kami ada masalah, wahai ayahanda. Maka di saat itulah kita lihat apa yang terjadi antara Fatimah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika mendengarkan putrinya mengatakan, aku dan suamiku ada masalah, Nabi tidak bertanya, apa masalahnya? Karena kalau Nabi bertanya, maka Fatimah akan membuka semuanya. Kalau Fatimah membuka semuanya, Nabi akan mengetahui kekurangan menantunya. Kalau Nabi mengetahui kekurangan menantunya, maka akan timbul rasa-rasa tidak suka. Dan itulah yang terjadi kepada kaum muslimin. Terutama kita sebagai orang tua, jangan ikut campur. Bertanya boleh. Kalau kita tidak ingin masalahnya semakin meluas, maka yang terbaik yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah. Jangan sampai suami atau menantu kita itu hanya takut kepada kita. Ketika dia hanya takut kepada kita, dia berbuat baik kepada putri kita. Bagaimana kalau kita sudah tiada? Habis putri kita dibuatnya. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Karena betapa banyak keluarga yang hancur gara-gara masukan atau gara-gara orang lain yang masuk, bahkan orang tua sendiri. Kecuali ada kecualinya. Maka nanti akan kita sebutkan. Kemudian dikala Fatimah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, baini wa bainahu syai', aku ada masalah dengan dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya. Ketika Nabi tidak bertanya, Fatimah juga tidak menjawab atau memperpanjang penjelasannya, karena Nabi tidak bertanya. Dan supaya Fatimah tidak menjelaskan, karena bagaimanapun seorang wanita yang sayang kepada ayahnya, yang mana ayah itu adalah tempat dia curhat, Nabi untuk menutup masalah ini, Nabi langsung keluar. Karena kalau Nabi berada berlama-lama di rumah Fatimah, bisa jadi nanti Fatimah mengeluh, suamiku seperti ini, suamiku seperti ini. Maka untuk menghalangi yang demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Keluar bukan untuk tidak membantu. Keluar untuk membantu dan menolong. Maka di saat itulah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mencari salah seorang sahabat atau minta tolong kepada salah seorang sahabat. Wahai sahabatku, cari di mana Ali bin Abi Thalib, di mana dia berada. Maka sahabat ini mencari, mencari, mencari dan mencari. Pada akhirnya ditemukan Ali sedang berada di masjid dalam keadaan tertidur. Coba kita lihat. Ali berada di dalam masjid dalam keadaan tertidur. Makanya kalau kita ada masalah dengan keluarga, maka solusinya adalah tidur. Kalau tidak bisa tidur, minum obat tidur. Tidur itu nikmat yang bisa menyelesaikan masalah. Dan orang yang banyak masalah pasti tidak bisa tidur. Iya atau tidak? Berarti kalau masalah rumah tangga kita berat, kita bisa tidur atau tidak? Makanya kalau tidak bisa tidur, minum. Tidur itu nikmat, ikhwatul Islam. Terutama dikala ada masalah, itu nikmat. Dan laki-laki biasa diantara salah satu sifatnya, mereka tidak menjawab. Karena laki-laki itu tidak suka menjawab. Mereka lebih suka diam. Dan supaya tidak kemana-mana, maka tidurlah. Setelah tidur akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika para sahabat dikala mereka ingin berperang, dikala terjadi perang Badar, esok berperang dan mereka tidak tahu apakah mereka masih hidup atau mati. Malam itu Allah turunkan kepada mereka semuanya rasa mengantuk. Sehingga semua para sahabat yang ikut perang Badar mereka tidur. Satu-satunya yang tidak tidur adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi selalu berdoa, Allahumma anjiz lima wa'adtani. Ya Allah, berikan kepadaku apa yang kau janjikan kepada diriku. Artinya berikan pertolongan. Semua sahabat tidur. Ketika mereka bangun, orang yang tidur pulas kemudian bangun, apa yang mereka rasakan? Kekuatan, kemudahan. Ketika terjadi perang Badar, menang para sahabat 300 orang melawan 1000. Dan di antara salah satu penyebabnya adalah tidur. Makanya kalau ada masalah, untuk mendapatkan ketenangan. Dan tidur itu adalah nikmat dari Allah. Makanya orang yang tidak bisa tidur, itu luar biasa, itu adalah azab dan siksaan. Kalau tidak percaya, silakan coba tidak tidur satu hari satu malam. Berarti khotul Islam. Maka kita kembalikan kepada Ali bin Abi Thalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, coba cari Ali bin Abi Thalib. Apa kata sahabat ini? Ali sedang berada di dalam masjid dalam keadaan tidur. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid dan melihat Ali dalam keadaan tidur. Kemudian Nabi mengatakan, "Qum ya Aba Turab. Qum ya Aba Turab. Bangun wahai ayahnya tanah." Abu Turab itu maknanya ayahnya tanah. Qum artinya bangun, Abu artinya ayah, Turab artinya tanah. Jadi gelar yang paling dicintai oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau sendiri yang mengatakan, tidak ada panggilan yang paling aku cintai kecuali Abu Turab. Dan itu adalah panggilan yang keluar dari lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya ada masalah, tapi membawa berkah dalam kehidupannya. Tapi kemana Ali bin Abi Thalib lari? Larinya ke masjid. Bukan ke kedai kopi yang tadi kita sebutkan. Bukan menceritakan kepada kawan-kawan. Manusia ini, ikhwatul Islam, secara umum melihat orang itu ingin suka bahagia, ingin lebih melihat orang itu berbahagia atau menderita. Orang lain ingin melihat kita berbahagia atau menderita. Sebuah kaidah dalam dunia, Kullu ni'matin mahsudah. Tidak ada nikmat kecuali ada yang hasad. Maka di antara salah satu untuk supaya orang tidak hasad, maka berusahalah untuk menyembunyikan nikmat. Ketika Allah berikan kepada kita pasangan yang baik, dapat suami yang saleh, yang baik, yang rajin berjamaah, yang santun, yang lembut bahasanya, Jangan upload di media sosial. Alhamdulillah, aku punya suami yang terbaik. Keesokan harinya suaminya akan menjadi orang yang paling pemarah. Kenapa demikian? Banyak orang yang hasad. Dikala mereka hasad, maka mereka akan mengatakan kalimat-kalimat yang kurang baik. Begitu juga dikala kita diberikan oleh Allah seorang istri yang cantik, yang kaya, yang berlebih, yang ini, yang itu. Jangan sampaikan kepada semua orang yang ada. Kullu ni'matin mahsudah. Setiap yang punya nikmat, maka pasti ada yang hasad. Semakin banyak nikmat, semakin banyak yang orang tidak ingin melihat kita bahagia. Maka jangan memamerkan kebahagiaan kepada orang lain, kecuali kepada orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita. Ketika kita memamerkan kebahagiaan kepada ayah dan ibu, kira-kira apa jawabannya? Alhamdulillah, nak. Semoga kalian bahagia dunia akhirat. Ketika kita memamerkan kebahagiaan kepada tetangga, apa ucapannya? Semoga esok hari kalian bercerai. Hah, macam mana? Kebetulan syaitan lewat. Kebetulan syaitan langsung. Maka di antara salah satu yang dicari syaitan itu punya singgasana. Kemudian setiap hari dia akan menerima laporan. Anak buahnya banyak. Kemudian ada yang mengatakan, karena syaitan itu sedang berada di singgasananya dan anak buahnya melaporkan, hari ini aku bisa menyebabkan fulan mencuri. Hari ini aku bisa menyebabkan orang ini berzina. Hari ini aku bisa menyebabkan orang ini merampok. Apa kata syaitan yang menjadi pemimpinnya? Kamu biasa, biasa, biasa. Tiba-tiba ada syaitan yang datang. Wahai syaitan, wahai paduka raja istilahnya. Aku bisa menyebabkan antara suami dan istri berpisah. Maka raja syaitan tadi mengatakan, kamu duduk di sini. Didudukkan di sampingnya. Berada di atas singgasananya. Kamulah yang terbaik. Apa maknanya? Bahwa tujuan dan cita-cita syaitan yang paling tinggi adalah memisahkan pasangan suami dan istri. Makanya ketika Allah berikan kepada kita kebahagiaan, bersyukur kepada Allah. Nikmati kebahagiaan, bukan untuk dipamerkan. Berjalan berdua ke masjid bersama suaminya, bergandengan tangan, selfie, alhamdulillah bersama suami tersayang. Kira-kira apakah semua orang itu suka melihat yang demikian? Suka atau tidak? Kullu ni'matin. Ketika Allah berikan kepada kita nikmat pasangan yang terbaik, sama-sama beribadah kepada Allah, sama-sama melakukan kebaikan, bersyukur kepada Allah, nikmati nikmat tersebut. Bukan untuk dipamerkan, karena bahaya. Kullu ni'matin mahsudah. Setiap nikmat itu ada orang yang iri dan dengki. Kemudian kita kembalikan lagi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, tidak ada panggilan yang terindah kecuali kalimat Abu Turab. Kenapa demikian? Nabi bangunkan aku dikala ada masalah dengan Fatimah. Aku tertidur di masjid. Kemudian di pipi Ali bin Abi Thalib, karena dia tidur di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi pada waktu itu tidak ada karpetnya. Hanya beralaskan pasir dan kerikil. Kemudian dikala Ali bin Abi Thalib tidur, maka menempel tanah di mukanya. Ada yang menyebutkan di punggungnya. Sehingga Nabi mengatakan, Abu Turab bangun, wahai Abu Turab bangun. Maka Ali bin Abi Thalib bangun. Kemudian Nabi dan Ali bin Abi Thalib berdiri. Ali bin Abi Thalib sampai ke rumah, selesai masalah. Alangkah mudahnya masalah itu selesai. Kalau kita lari kepada Allah dan kita tidak menceritakan kepada orang lain. Kalaupun harus ceritakan kepada orang lain, maka jangan ceritakan kepada orang tua. Minimal ceritakan kepada mertua. Jangan ceritakan kepada orang, karena apabila kita ceritakan kepada orang tua, khawatir orang tua kita benci kepada pasangan kita. Tapi kalau kita ceritakan kepada mertua, mertua akan tetap sayang kepada anaknya, walau dia marah. Dan dia juga akan sayang kepada yang tadi bercerita menantunya, karena dia menceritakan kekurangan kepada mertuanya. Sama-sama ingin memperbaiki diri. Sehingga Nabi SAW, Nabi juga tidak terlepas dari masalah dalam rumah tangga. Masalah itu perkara yang biasa. Perkara biasa, masalah itu perkara yang biasa. Yang tidak biasa itu adalah ketika Allah tidak menolong kita untuk selesai dari masalah. Itulah masalah yang sesungguhnya. Kemudian waktu masih ada ya. Masih sanggup ini. Betul nih. Kalau sudah tidur kita cukupkan saja di sini.

sebagai pasangan suami dan istri. Kemudian apa yang terjadi? Ada masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Masalahnya berlarut-larut, tidak kunjung selesai. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Aisyah, masalah kita tidak selesai. Apa solusinya? Maka harus ada orang ketiga. Maka dicari, dilihat, dicari, diperhatikan. Kemudian Nabi mengatakan, apakah kamu setuju kalau Abu Bakar yang menjadi hakim bagi kita berdua? Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan mertuanya sebagai hakim. Kemudian di saat itulah Aisyah tidak masalah menyetujuinya. Maka dipanggillah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq dipanggil, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tentu sebelum memberikan, tidak mungkin Abu Bakar memberikan nasihat kepada Nabi. Otomatis dia memberikan nasihat kepada putrinya. Dan bagaimanapun seorang ayah tidak akan pernah benci kepada putrinya. Tapi paling tidak dia memberikan nasihat di sana. Makanya mengadu itu mengadulah kepada mertua. Kalau ada putri kita yang sudah menikah dan ingin mengadu kepada kita, katakan kepadanya, adukan masalahmu kepada mertuamu. Karena kalau dia mengadukan kepada diri kita, bisa jadi nanti kita benci kepada suaminya. Atau kalau dia seorang suami, bisa jadi kita benci kepada istrinya. Kemudian di saat itulah, alhamdulillah masalahnya selesai. Dikala masalah selesai, dan ini kaidah yang luar biasa. Di antara salah satu kebahagiaan yang terindah adalah ketika masalah kita selesai. Kalau tidak percaya, maka coba bikin masalah. Bisa dipahami? Biasanya ada pasangan suami istri, kemudian ada masalah, kemudian ujung-ujungnya mereka damai. Kira-kira dikala mereka damai, apa yang terjadi? Ayo jawab. Sayang, apalagi? Belanja. Makanya ibu-ibu kalau ingin belanja, bikin masalah dulu. Tapi apa lagi? Kita pernah merasakan yang demikian semuanya. Ketika kita ada masalah, satu hari, dua hari. Kemudian setelahnya, alhamdulillah, kita kembali saling memaafkan. Itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Bahagia. Karena kami juga sering mengalaminya. Dan kita semua juga sering mengalami yang demikian. Bahagia. Yang tadinya pelit menjadi dermawan. Yang tadinya tidak ingin jalan-jalan, ingin memberikan yang terbaik kepada pasangan, itu terbaik. Begitu juga dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika masalah selesai dengan Aisyah, yang mendamaikan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka tentunya Nabi syukuran. Syukuran itu bisa jadi makan-makan, pergi keluar bersama pasangan, indah. Dan itulah yang disebut dengan lika-liku rumah tangga. Mesti ada masalah. Dan biasanya kebahagiaan yang terindah dikala masalah kita selesai. Kenapa demikian? Karena dikala kita ada masalah, maka kita merasa dunia ini sempit. Kita tidak ingin melihat pasangan wajah. Wajah pasangan kita tidak ingin. Kemudian tiba-tiba Allah berikan kemudahan, maka di saat itulah bahagianya luar biasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian juga keadaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan Anas bin Malik yang menjadi pembantunya untuk membeli bahan-bahan makanan, buah-buahan dan yang semisalnya. Kemudian setelah selesai masalah, maka Abu Bakar pulang karena selesai tugasnya mendamaikan antara Nabi dan putrinya. Kemudian dikala Abu Bakar pulang, maka di perjalanan Abu Bakar bertemu dengan Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik sedang membawa makanan, buah-buahan. Maka di saat itulah Abu Bakar bertanya, wahai Anas, untuk siapa makanan ini? Apalagi buah-buahan itu jarang-jarang. Untuk siapa makanan ini? Maka Anas mengatakan, untuk Nabi dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Abu Bakar yang tadi ingin pulang, tak jadi pulang. Balik lagi pulang ke rumah Nabi dan ke rumah putrinya. Kemudian dikala sampai di rumah Nabi dan di rumah putrinya, apa kata Abu Bakar sebagai seorang mertua? Kalian panggil aku ketika kalian punya masalah, tapi kalian tidak undang dikala kalian makan-makan. Artinya itu adalah di antara perkara keluarga. Maka kita kembalikan kepada konsep Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli. Orang yang

0: terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Apabila seseorang sudah berkeluarga, maka dia sudah menyempurnakan separuh agama karena terlalu banyak pahala yang akan dia dapatkan bersama pasangannya. Begitu juga dengan seorang istri. Di antara kemudahan mereka untuk masuk ke dalam surga adalah mencari keridhaan suaminya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan di antara beberapa kaidah yang bisa kita sampaikan ikhwatul Islam dalam masalah keluarga rumah tangga, dan semoga Allah memberikan kepada kita rumah tangga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia dalam keadaan bahagia, semoga Allah juga kumpulkan kita di dalam surga dalam keadaan bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya dari diri kami pribadi karena kekurangan ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan. Dan kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan sekarang kita memberikan kesempatan untuk sesi yang kedua dalam masalah soal jawab. Sebelum kita membaca beberapa pertanyaan yang masuk, kalau ada di antara kita yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Kalau ada ibu-ibu yang juga ingin bertanya, maka juga tidak ada masalah. Baik, silakan.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih atas waktunya, Ustaz Ariful. Saya cuma ingin menyampaikan, saya teringat Ustaz di Nabawi, Ustaz. Alhamdulillah ketemu lagi di sini, dan mudah-mudahan bisa berkunjung bertemu lagi di sana, Ustaz.
0: Amin
1: ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan materi Ustaz malam ini, bahagia, rumah tangga bahagia, Ustaz. Seberapa pembagian kebahagiaan itu antara dengan istri dengan atau dengan anak, Ustaz? Yang kita tahu itu sering juga kita dapat informasikan bahwa memang nanti kelak ujungnya kita adalah dengan pasangan. Anak nanti pasti dibawa oleh pasangannya juga. Nah itu kira-kira bagaimana mensiasati untuk hal itu gitu, Ustaz. Terima kasih, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum kepada bapak yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, menjaga keluarganya, dan menjaga kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya kebahagiaan ini merupakan di antara salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang sesungguhnya bersama pasangan adalah dikala kita menjadikan tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling tolong menolong dalam keadaan beribadah kepada Allah. Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati menyayangi seorang suami dikala dia bangun di malam hari, kemudian dia salat, kemudian dia ikut membangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak bangun, maka dipercikkan air ke mukanya, bukan disiramkan ya, dipercikkan air ke mukanya. Begitu juga seorang istri melakukan perkara yang sama, apa yang terjadi? Allah akan merahmatinya. Maknanya bahwa kebahagiaan itu harus dengan berlandaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kebahagiaan ada tujuan. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan, siapapun yang menikah dengan seorang wanita karena kehartanya, maka harta tersebut bisa akan membuat dirinya terhina. Barang siapa yang menikahi seorang wanita karena kecantikannya, maka kecantikannya itu bisa membuat dia mendapatkan malapetaka. Tidak salah, tidak salah. Tapi ukuran yang pertama adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Harta adalah di antara salah satu yang disebutkan oleh Nabi. Kecantikan juga demikian, tapi itu bukan tujuan utama. Kemudian kebahagiaan dalam keluarga pasti tidak lengkap rasanya tanpa anak dan keluarga atau keturunan. Makanya ketika Allah berikan kepada kita anak dan keturunan, kita bertambah bahagia atau tidak? Bertambah bahagia atau tidak? Itu adalah di antara salah satu kebahagiaan yang luar biasa. Dan betapa banyak pasangan yang ketika Allah belum berikan kepada mereka keturunan, maka banyak masalah-masalah yang muncul dalam keluarganya. Jadi di antara salah satu tujuan daripada berkeluarga adalah untuk menghasilkan keturunan yang saleh dan saleha yang akan membuat keluarga kita semakin bahagia dan lengkap rasanya. Kemudian bagaimana caranya? Caranya sama. Karena kita melakukan kebaikan kepada anak, kepada istri, semuanya adalah karena berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mencintai semuanya, tidak bisa kita pisahkan, saya cinta kepada anak, saya cinta kepada istri, karena mereka semua adalah tanggung jawab kita dan mereka semua adalah keluarga kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi orang tua yang berbakti kepada anak. Kita selalu mengatakan kalimat ini, jadilah orang tua yang berbakti kepada anak. Kita fokus membahas anak yang berbakti kepada orang tuanya, tapi jarang kita menjelaskan orang tua yang berbakti kepada anaknya. Maknanya kalau ada orang tua yang berbakti kepada anaknya, akan ada juga orang tua yang durhaka kepada anaknya. Maka keluarlah istilah orang tua yang durhaka kepada anaknya. Dan di antara bentuk kedurhakaan orang tua kepada anaknya, dikala mereka lalai memberikan pendidikan agama kepadanya. Yang bertanggung jawab mengajarkan agama kepada anak bukan orang lain. Orang tuanya, ayahnya, ibunya. Agar keluarga kita dibangun berlandaskan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami selalu menceritakan kisah ini ya, semoga bisa memberikan manfaat. Ada salah seorang pemimpin kaum muslimin, namanya adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Perhatikan baik-baik kisahnya, karena ini untuk kita bersama. Ada namanya Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian ketika dia dilantik menjadi Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin, Khilafah Abbasiyah, maka banyak orang yang datang ingin memberikan tasyakuran atau ingin memberikan tahniah. Kemudian tiba-tiba di antara salah satu yang datang adalah Muqatil bin Sulaiman, dan dia termasuk di antara kalangan para ulama. Walaupun terjadi perselisihan di antara para ulama tentang menilai siapa Muqatil. Kemudian di saat itulah, maka Abu Ja'far Al-Mansur langsung mengatakan kepada Muqatil, ya Muqatil, izni, berikan nasihat kepada diriku. Maka di saat itulah Muqatil mengatakan, a'izuka bima ra'aitu am sami'tu ya amiral mu'minin. Apakah aku memberikan nasihat kepadamu karena pengetahuan atau pengalaman yang aku lihat atau yang aku baca? Maka di saat itulah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur mengatakan, izni bima ra'ait, berikan kepadaku nasihat dari pengalaman yang kamu lihat. Otomatis Muqatil akan memberikan contoh kepada Abu Ja'far Al-Mansur sesuai dengan kedudukannya. Kalau dia khalifah, maka contohnya juga khalifah, agar satu level. Maka dia pun mulai bercerita tentang khalifah-khalifah sebelumnya. Dia pun mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ada dua khalifah. Yang pertama khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua khalifah Hisham bin Abdul Malik. Kedua-duanya adalah khalifah sebelum Abu Ja'far Al-Mansur. Dan kedua-duanya punya anak yang jumlahnya sama. Sama-sama 11 orang anaknya. Jadi kalau dulu Ikhwatul Islam, kalau dulu di antara bentuk kemuliaan seseorang, itu adalah mereka yang terbanyak keluarga dan anaknya. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, kami punya kawan ya, dari Afrika, yang menunjukkan kemuliaan itu dari banyak jumlah, banyak keluarga. Kalau ibu-ibu sakit hati mendengarkannya, mohon ditutup telinga ya. Baik. Kalau mereka yang ingin tampil di depan seperti ini, harus ada syaratnya. Di antara syaratnya dia harus punya 4. Kalau 3, itu duduk di bawah. Kalau 2, duduk di ujung. Kalau 1, tukang cuci piring. Itu kaidahnya. Karena semakin banyak, bagaimana menjadi pemimpin kalau dia tidak berhasil menjadi pemimpin keluarga? Bisa dipahami? Tapi itu orang sana, bukan orang sini. Orang sini ada? Hah? Belum dicoba ya? Nah, ini bahaya nih kalau... Lain, kita lanjutkan. Kemudian begitu juga dengan banyaknya keluarga, banyaknya anak. Banyaknya anak itu menandakan kepemimpinan. Karena kalau dia punya anak, banyak anak, maka dia akan belajar menjadi seorang pemimpin. Bagaimana menyelesaikan masalah antara anak. Karena antara anak itu biasanya selalu bergaduh. Selalu ada masalah. Kalau dia bisa menyelesaikan masalah dengan anak-anaknya, maka mudah bagi dia untuk menyelesaikan masalah dengan orang lain. Terlepas daripada itu semua, Umar bin Abdul Aziz punya 11 orang anak. Hisham bin Abdul Malik punya 11 orang anak. Namun apa yang terjadi? Ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal, dia hanya punya warisan 18 dinar. Dari 18 dinar ini, 5 dinar untuk penyelenggaraan jenazahnya, 4 dinar untuk membeli perkuburannya. Berarti berapa dinar yang tersisa? Berapa dinar yang tersisa? 9. Kemudian anaknya ada berapa? 11. Berarti satu orang anak mendapatkan berapa bagian? Berapa orang? Atau berapa jumlahnya? Tidak sampai satu dinar. Dan dia adalah pemimpin kaum muslimin. Pemimpin Umar bin Abdul Aziz. Cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian contoh yang kedua adalah Hisham bin Abdul Malik. Ketika dia meninggal, dia juga meninggalkan warisan untuk ahli warisnya. Dan satu ahli waris mendapatkan 1000 dinar. Berapa 1000 dinar? Berapa? 1 juta. 1 dinar berapa sekarang? 1 dinar, bukan dirham. 1 dinar berapa sekarang? 3 jutaan. Anggaplah 3 juta. Berarti kalau 1000 dinar atau 1 juta dinar, kalau dirupiahkan berapa kira-kira? 3 berapa? 3? 3, Masya Allah. Silakan Pak ya. Tapi salah Pak ya. 3M betul. 3 tri. Terlalu sedikit 3M. 3 triliun. Kalau tidak percaya silakan hitung sendiri nanti pakai kalkulator. Itu sedikit atau banyak? Banyak sekali. 7 turunan tak habis. Tapi apakah ceritanya sampai di sini? Tidak. Apa kata Muqatil kepada Abu Ja'far Al-Mansur? Kemudian Muqatil mengatakan, wahai Amirul Mukminin, dalam satu hari aku melihat anaknya Umar bin Abdul Aziz yang tadi hanya mendapatkan warisan tidak lebih dari 1 dinar, ada di antara mereka yang berinfak di jalan Allah lebih daripada 100 ekor kuda untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu ekor kuda berapa harganya? Berapa harganya? 70 juta. Itu kuda Bekasi. Kalau kuda yang terbaik itu adalah kuda Arab. Dan yang terbaik lagi adalah kuda perang. Kuda perang itu bisa harganya 1 miliar. Berarti kalau 100 ekor kuda. Kemudian apa kata Muqatil? Dalam hari itu juga, aku juga melihat anaknya Hisham bin Abdul Malik. Yatasawwalu fil aswaq. Dia berkeliling di pasar meminta-minta. Berapa tadi warisan yang mereka terima? Kemana harta ini? Kemana? Kemudian tentu itu merupakan nasihat yang tidak singkat ya. Yang dalam sekali. Karena di antara salah satu cita-cita orang tua, pasti mereka ingin bekerja demi anak dan keluarganya. Tak salah. Tapi jangan lupa satu hal. Yaitu ketika Umar bin Abdul Aziz, ketika dia meninggal, maka orang bertanya, wahai Umar, 9 dinar untuk 11 orang? Apa yang kamu tinggalkan untuk mereka? Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Jadikan jawaban ini sebagai barometer dalam kehidupan. Taraktuhum ala taqwallah. Aku tinggalkan mereka berlandaskan ketakwaan kepada Allah. Aku fokus agar anakku menjadi orang yang saleh dan bertakwa. Kemudian apa kata Umar bin Abdul Aziz? Kalau mereka adalah anak yang saleh dan bertakwa, maka Allah akan jamin hamba yang saleh dan bertakwa. Iya atau tidak? Wallahu yatawalla salihin. Allah jamin. Kalau sekiranya mereka tidak saleh dan tidak bertakwa, maka aku tidak mau hartaku dijadikan menolong mereka dalam melakukan kemaksiatan dan dosa. Paham sampai di sini? Artinya ujung-ujungnya apa intinya? Maka di antara salah satu kebahagiaan keluarga yang harus mereka fokuskan adalah mendapatkan anak yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. sehingga dengannya keluarga semakin sempurna dan lengkap kebahagiaannya. Di antara salah satu kebahagiaan seorang suami, punya istri yang saleha. Di antara salah satu kebahagiaan seorang ayah, punya anak yang saleh dan saleha. Apabila keluarga kita dibangun berlandaskan ini tujuan kita bersama. Makanya dikala ada yang menikah, kemudian mereka bertemu, apa tujuan mereka menikah? Maka jadikalah tujuan pertama adalah untuk beribadah dan menghasilkan keluarga yang saleh dan saleha. Kemarin dulu-dulu, ketika kita melamar, apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Apa pekerjaannya? Apalagi? Maharnya berapa? Tapi ada tidak di antara kita yang bertanya, untuk apa kita menikah? Untuk beribadah dan melahirkan keturunan yang saleh dan saleha. Maka nanti kalau ada yang melamar putri kita, itu yang harus ditanyakan. Siap insyaallah? Atau kita yang gugup? Karena biasanya yang bertanya lebih gugup daripada yang ditanya. Makanya itu tidak salah kita bertanya apa pekerjaannya. Tidak salah kita bertanya bagaimana. Tapi di antara pertanyaannya, apa tujuannya untuk menikah? Apabila jawabannya, aku ingin menikah karena beribadah dan ingin mendapatkan keluarga yang saleh dan saleha, maka esok pagi kawinkan langsung. Itu istilahnya. Jarang-jarang orang seperti ini, Pak Lisan. Sehingga standar kita itu adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan agama kita akan bahagia. Jauh dari agama kita akan sengsara. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi, mangkanatid dunya hamma. Siapapun di antara kalian yang tujuannya adalah dunia, farraqallahu amra wa ja'ala faqrahu baina ainihi. Siapapun di antara kalian yang tujuannya dunia, maka Allah akan tidak pernah selesaikan masalahnya. Maknanya dia akan selalu ada masalah dan dia akan menjadi fakir untuk selama-lamanya walau dia orang yang paling banyak hartanya. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dunia tidak mau datang kepadanya kecuali yang telah ditentukan. Wa man kantil akhiratu hamma. Siapapun di antara mereka yang akhirat tujuannya, apa yang terjadi? Jama'allahu amrah, akan selesai masalahnya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Dia akan menjadi orang yang paling kaya karena kaya itu ada di dalam hatinya walau dia tidak punya walau 1.000 rupiah. Wa ya'tihi minad dunya wa hiya raghimah. Dunia akan memburunya. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak salah kita bertanya pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita sebutkan, tapi tujuan kita punya keluarga, punya anak, semakin banyak anak tujuannya semuanya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka jadilah orang tua yang berbakti kepada anak, jangan jadi orang tua yang durhaka. Jadi antara pasangan, antara anak, kita tidak bisa bedakan. Cinta kita itu lain-lain. Cinta kepada pasangan karena ini, cinta kepada anak karena ini. Artinya tidak bisa kita bedakan antara cinta ini kepada cinta ini. Semuanya kita cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tujuannya adalah untuk menjadi keluarga yang bahagia. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan berikutnya, apa doa terbaik untuk pasangan kita? Siapa yang bertanya tentang masalah ini? Ada yang angkat tangan? Kalau ada yang angkat tangan, ini hadiahnya. Siapa? Ahwad ya. Ini siapa yang bertanya? Macam mana nak bagi hadiah untuk Ahwad ini? Karena doa-doa itu ada di sini. Jadi kalau ingin baca, baca sendiri. Itu maksudnya. Karena kami tidak mau jawab. Baik, macam mana ini? Ini nanti panitia ya. Yang bertanya, lapor kepada panitia. Ini pertanyaannya, ini hadiahnya. Plus ini untuk suaminya. Baik, barakallahu fiik. Nanti ibu-ibu kembalikan kepada panitia. Barakallahu fiikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Ariful Bahri MA Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kebersamaan Anda di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Selamat beristirahat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
3: dan sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul,
8: qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
9: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Sedangkan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak." Muttafaqun alaih.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
12: Allahu la

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya.

سترزق ولا يحيط به

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah. Sampurasun. Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu, di mana wae ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peuting. Dina galur sunnah Rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntuy, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing pageuh, pikeun mengkeut ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera deheusan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindengna kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngejomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya kenging bagja dunia rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu urang papag kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masihan berkah.

Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajo Mantara. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai.

berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

0: أجمعين. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaihi.
5: Allahumma inni a'udzubika minal ma'tami wal maghrami. Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar, karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahid kullu dhanbin illa dhaif. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min

0: sombong, dusta, bohong.
1: Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah.

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Hada khalqullahi fa'aruni mada khalaqalladhina min dunih balidh-dhalimuna fi dhalalin mubin.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
1: Wa id

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.
1: Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus, lagi Maha Mengetahui."
0: Ya bunayya aqimish shalata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
0: وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
0: Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah.

Tidakkah kamu perhatikan? Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati. Bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
1: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada Kamilah mereka kembali. Lalu Kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtaruhum ila 'adzabin ghalib.

0: الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ard. Inna Allaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa kanafsin wahidah. Inna Allaha sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
1: Alam tara anna Allaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.
1: Alam tara anna al-fulka tajri fil bahri

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur. Wa idza

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.
0: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum.

0: manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.
1: Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham.

Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.

0: harimau.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Saat anda terbaring kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu

0: الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم,
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوه. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
2: An Jabirin radhiyallahu anhu qal, utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayah Abu Bakar As-Siddiq datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
4: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
5: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu'u bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan.
0: Penjagaan yang kau berikan kepadaku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang engkau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang engkau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa bad. Kembali kami pancar luaskan dari Kompleks BSD Sport Center Bandung 104,3 FM Radio Roja menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Khawatifilah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah a'azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat jamaah kajian Nur Tauhid yang dimuliakan oleh Allah taala, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat pemirsa TV Roja dan juga Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kita bersyukur bahwa kita diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam dan sunnah. Kita diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk selalu menuntut ilmu syar'i. Dan kita wajib untuk istiqamah dan untuk menjaga istiqamah di atas kebenaran. Ini sulit, makanya kita harus terus mohon kepada Allah Taala agar kita ditetapkan di atas Islam dan Sunnah. Bab Nabi yang terbanyak berdoa kepada Allah Taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Jadi kita harus istiqamah di atas Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Kita harus istiqamah di atas ibadah kita kepada Allah Taala. Kita harus istiqamah dalam mengkaji Quran dan Sunnah. Enggak boleh kita berhenti menuntut ilmu terus. Istiqamah sampai kita diwafatkan oleh Allah. Dan kita wajib istiqamah di atas amal-amal saleh yang sudah kita lakukan. Kalau di bulan Ramadan kita melakukan amal-amal saleh, maka setelah Ramadan pun tetap kita lakukan amal saleh. Dan juga semuanya seperti itu. Istiqamah di atas manhaj yang hak. Begitu juga dalam dakwah. Ketika kita berdakwah, mengajak orang kepada kebenaran, ya kita harus istiqamah dalam dakwah ini. Harus konsekuen dan konsisten terhadap dakwah yang hak ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Dan istiqamah ini mahal dan sulit. Maka banyak orang-orang yang kemudian berguguran di jalan dakwah ini, berguguran di medan dakwah. Yang tadinya Allah memberikan hidayah kepada dia di atas Islam dan Sunnah, kemudian ditinggalkan Islam dan Sunnah, mengikuti firqah-firqah yang sesat. Atau dia tadinya berdakwah di jalan Allah, kemudian dia tergiur dengan dunia, ditinggalkan dakwah ini. Atau dulunya dia berdakwah di jalan Allah, kemudian dia tergiur dengan masalah politik, kemudian dia masuk ke dalam kancah politik, ditinggalkan dakwah ini. Banyak sekali yang seperti itu. Makanya kita mohon kepada Allah agar kita ditetapkan di atas Islam dan Sunnah. Dan mohon kepada Allah, dan selalu mohon kepada Allah, kita berdoa termasuk di dalam sujud. Bisa kita baca, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku.

Maka tauhid juga mempunyai keutamaan yang besar. Kedakwah para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam, mereka memulai dakwahnya dengan tauhid. Maka saya sebutkan di sini keutamaan dakwah tauhid. Para dai harus memulai dakwahnya dengan mengajak kepada tauhid. Karena itu adalah dakwah paling utama dan paling mulia. Dakwah tauhid berarti mengajak kepada derajat keimanan yang paling tinggi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batu minal iman." Bahwa iman itu memiliki lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah cabangnya menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya'u syu'batu minal iman, dan malu itu bagian daripada iman. Imam An-Nawawi rahimah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan juga yang lain meriwayatkan hadis ini. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan Nabi SAW telah mengingatkan bahwasanya cabang-cabang keimanan lainnya tidak akan sah dan tidak diterima kecuali setelah sahnya cabang yang paling utama, yaitu tauhid. Di sini Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa iman itu lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Yang paling utama itu perkataan dari Allah. Cabang daripada iman ini ya arkanul iman, arkanul Islam, dan yang lainnya. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu masuk cabang iman. Menolong orang yang mengalami kesulitan termasuk cabang daripada iman, dan yang lainnya. Banyak sekali disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini dengan dasar hadis Nabi yang sahih. Di sini disebutkan oleh Nabi SAW bahwa cabang yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu masuk bagian daripada iman. Kita bahas di sini ya, di sini sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Tentang masalah iman. Iman ini seperti yang sudah kita bahas di buku ini, Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, bahwa iman itu i'tiqadun bil janan wa iqrarun bil lisan wa 'amalun bil arkan yazidu bita' wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwa iman itu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Di buku ini sudah pernah kita bahas tentang cabang-cabang iman. Untuk bisa lihat di sini di halaman 355 tentang masalah iman. Jadi prinsip Ahlussunnah tentang din dan iman. Prinsip Ahlussunnah bahwa iman itu qaulun wa amal. Qaulun ucapan dan amal perbuatan. Itu perkataan hati dan lisan. Amal hati, lisan dan anggota tubuh. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena perbuatan dosa dan maksiat. Kita lihat di poin ke 42 dalam Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, poin ke 42 di halaman 355. Jadi iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Dan iman itu memiliki cabang-cabang dan tingkatan. Iman bertambah dengan ketaatan, dan iman berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Ini penjelasan berkaitan dengan iman sudah kita bahas. Dan kaum muslimin secara umum itu dibagi oleh Allah menjadi tiga. Ada yang sempurna imannya, ada yang zalim, ada yang pertengahan. Allah berfirman dalam surah Fatir, surah 35 ayat 32. Allah berfirman, "Tsumma arathnal kitab

0: الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikianlah karunia yang besar. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karim Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, kata beliau, Allah membagi manusia menjadi tiga. Kaum muslimin ini, yang pertama tingkatan yang lebih dahulu mengerjakan kebaikan, sabiqun bil khairat. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah, serta meninggalkan yang haram dan yang makruh, serta mereka adalah muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yang sabiqun bil khairat. Yang kedua, tingkatan orang-orang yang pertengahan, muqtasid. Mereka adalah orang-orang yang hanya melaksanakan hal yang diwajibkan atas mereka dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan atas mereka. Yang ketiga, tingkatan orang-orang yang berbuat zalim atas diri mereka, zalimun linafsi. Mereka adalah orang-orang yang lancang mengerjakan sebagian perkara yang diharamkan atas mereka dan melalaikan sebagian perkara yang diwajibkan atas mereka dengan pokok iman yang tetap ada pada mereka. Ini tentang tingkatan iman kaum mukminin dibagi tiga oleh Allah Taala. Ada yang sabiqun bil khairat, ada yang muqtasid, dan ada juga yang zalim li nafsihi. Kemudian tentang iman ini Nabi SAW menyebutkan bahwa yang paling utama itu ucapan la ilaha illallah. Jadi yang pertama kita bahas tentang definisi iman, kemudian yang kedua tentang yang paling utama dari iman ini. Yang paling utama yaitu kalimat la ilaha illallah yang merupakan kalimat tauhid. Yang sudah kita bahas di dalam buku ini Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, bahwa kalimat la ilaha illallah yaitu maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Dan kalimat la ilaha illallah mempunyai dua rukun, yang pertama nafi, yang kedua isbat. Nafi artinya nafian jami'a ma yu'badu min dunillah, artinya menafikan semua yang disembah selain Allah. Isbat artinya isbatul ibadah lillahi wahda la syarika lah, menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja dan tidak sekutu bagi Allah Taala. Ini kalimat la ilaha illallah. Makanya kalimat ini, kalimat tauhid ini harus tegak, dan orang harus faham tentang kalimat ini. Sebagai seorang muslim harus faham dia tentang kalimat la ilaha illallah, tentang maknanya, tentang rukunnya, tentang konsekuensi daripada kalimat ini. Karena kebanyakan kaum muslimin yang mengucapkannya tidak paham tentang kalimat ini. Padahal mereka harus tahu, harus belajar. Sebab Allah berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, tidak ada ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Allah mulai yaitu dengan ilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Ya, harus paham ini. Umat Islam harus paham. Makanya ini harus didakwakan terus tentang kalimat ini, karena banyak kaum muslimin yang tidak tahu. Bukan hanya kaum muslimin aja, bahkan juga sebagian dari dai juga ada yang enggak paham tentang kalimat ini. Dia berdakwah sekian lama, ceramah sekian lama di mana-mana, tapi enggak paham tentang konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kalau orang sudah mengucapkan kalimat ini, berarti dia wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Wajib dia ingkari. Orang menyembah batu, menyembah pohon, menyembah kubur, menyembah matahari, menyembah bulan, dia wajib ingkari bahwa semua sesembahan selain Allah adalah batil. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyul kabir. Yang demikian bahwasanya Allah itu yang hak, selain Allah semuanya batil. Dan bahwasanya Allah yang maha tinggi dan Allah maha besar. Bahwa semua yang disembah oleh manusia selain Allah semuanya batil. Dan masih banyak orang menyembah kepada selain Allah. Bahkan orang yang sudah mengucapkan kalimat ini, syahadat la ilaha illallah, juga mereka ada juga yang menyembah kepada selain Allah. Ini perbuatan syirkun akbar. Makanya harus terus diulang dan didakwakan kepada kaum muslimin. Dan mereka harus paham tentang kalimat ini. Setelah mereka mengingkari semua yang disembah selain Allah, mereka wajib menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah Taala. Makanya al-wala wal bara itu ada dalam agama ini, dan Nabi ajarkan sejak pertama kali dakwah. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengajarkan ini kepada kaumnya dan kepada bapaknya agar memahami tentang kalimat ini. Antum bisa lihat di dalam surah Az-Zukhruf. Antum lihat Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf di ayat 26 sampai 28, wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun ila alladhi fatarni fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf surah 43 ayat 26 sampai ayat 28, Allah berfirman, wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun ila alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28, dan ingatlah tatkala Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, ila alladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku, fa innahu sayahdin, maka sungguhnya Allah akan menunjuki aku, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Allah jadikan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, sebagai kalimat yang kekal pada anak cucunya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang beliau dakwakan kepada bapaknya dan kaumnya, pertama kali beliau mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri dengan apa yang kalian sembah. Ini makna dari kalimat la ilaha, artinya menafikan semua yang disembah selain Allah. Kemudian setelah itu ilal ladzi fatarani, ini itsbat, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mengingkari semua yang disembah oleh bapak dan kaumnya, karena bapak dan kaumnya menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah patung, dan menyembah yang lain selain Allah. Kita berlepas diri, mengingkari semua yang disembah, semua sesembahan yang batil. Kemudian ditetapkan satu zat yang wajib disembah, yaitu hanya Allah, ila ladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Nabi Ibrahim AS menyebutkan dengan kalimat fatarani ay khalaqani, yang menciptakan aku, karena mereka mengakui bahwa yang menciptakan langit, bumi dan seluruh isinya dan juga mereka, yaitu Allah. Tauhid rububiyah mereka akui itu. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, kecuali zat yang telah menciptakan aku, itu Allah. Hanya Allah saja yang wajib kita sembah. Hanya Allah saja yang wajib kita ibadahi. Selain Allah tidak boleh. Kita wajib takut hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, dan seluruh bentuk ibadah kita tujukan hanya kepada Allah Taala. Iya, hanya kepada Allah Taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi wasallam mengatakan, fa innahu sayahdin, sesungguhnya Allah menunjuki aku. Yang bisa menunjuki manusia hanya Allah. Yang lain enggak bisa. Patung, pohon, batu, manusia, jin, matahari, bulan, enggak bisa menunjuki. Yang bisa menunjuki manusia hanya Allah satu aja. Allah yang menunjuki. Fa innahu sayahdin. Maka Allah yang menunjuki aku. Sedangkan yang lain selain Allah enggak bisa menunjuki manusia. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibi lal marji'un. Allah jadikan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, sebagai kalimat yang kekal pada anak cucunya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Di dalam dakwah itu ada al-wala wal-bara. Jadi kita wajib menafikan semua yang disembah selain Allah, dan kita wajib menetapkan bahwa hanya Allah saja yang kita sembah. Tentu sejak awal para anbiya wa rusul mendakwakan demikian. Makanya Allah sebutkan di awal-awal surah Al-Baqarah menjelaskan tentang tauhid. Anda bisa lihat Allah berfirman, ya ayuhan nasu'budu Rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Di awal-awal di surah Al-Baqarah, kalau orang baca surah Al-Baqarah, di awal-awal Allah sudah mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang, wahai manusia, beribadah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan lagi di ayat lanjutannya, falataj'alullahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan kalian mengetahui. Di setelah ayat itu Allah mengatakan, alladzi ja'alakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum falataj'alullahi andada wa antum ta'lamun. Allah yang telah menjadikan kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan, sebagai atap, dan Allah menurunkan dari langit air, lalu Allah mengeluarkan dengannya buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu sedangkan kalian mengetahuinya. Setelah ditetapkan wajibnya kita beribadah kepada Allah, kemudian tidak boleh berbuat syirik. Ini harus, seperti Allah berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 36, wa'budullaha, setelah itu apa? Wala tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Dan seterusnya. Allah berfirman, "Dan akan beribadah hanya kepada Allah saja dan jangan berbuat syirik." Jadi harus ada nafi dan harus ada itsbat. Harus ada mengingkari semua yang disembah selain Allah, dan wajib kita ada menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Ini penting nih, harus kita pahami demikian. Jadi semua kita wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah dan wajib menetapkan ibadah kepada Allah. Maka ini kalimat la ilallah. Kemudian yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Apakah itu pecahan kaca, pecahan gelas, atau pohon yang merintangi jalan, atau duri, atau yang lainnya. Ini termasuk yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dari kalimat ini saja, menyingkirkan gangguan dari jalan, dari kalimat ini saja, untuk menunjukkan bahwa gak mungkin Islam itu mengajarkan untuk mengganggu manusia. Gak mungkin. Dalam Islam gak boleh kita mengganggu orang lain. Gak boleh. Gak mungkin juga orang Islam itu menakut-nakuti manusia dengan bom atau meledakkan bom atau menteror orang. Gak boleh dalam Islam. Gak boleh. Di hadis ini katakan yang paling rendah iman itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Gak boleh mengganggu orang lain. Jadi kalau ada orang yang mengganggu orang lain, ya dengan ledakan, dengan teror atau yang lain, bukan dari Islam itu. Bukan dari Islam. Islam enggak pernah mengajarkan demikian. Kemudian wal haya syu'batun minal iman. Dan malu itu bagian daripada iman. Jadi malu dia kepada Allah dan juga punya rasa malu kepada manusia. Rasa malu dia mengajak dia untuk beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Malu dia mengajak dia untuk memenuhi hak-hak manusia. Ini malu, memenuhi hak-hak manusia. Juga dia malu kalau sampai dia melalaikan hak-hak manusia. Ini ajaran Islam demikian. Jadi seorang muslim itu dia harus mempunyai rasa malu. Rasa malu itu yang mengajak dia untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dengan benar dan juga memenuhi hak-hak kaum muslimin. Dan malu ini tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Antum lihat tentang definisi malu di poin 79. Di antara akhlak yang utama dalam Islam yaitu malu. Malu adalah akhlak Islam. Antum lihat di halaman 601. Malu adalah akhlak Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah, inna li kulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al-haya. Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah malu. Ini hadis Hasan riwayat Ibnu Majah. dan Tabrani dalam Mu'jamus Saghir dari sahabat Anas bin Malik, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang kedua. Malu, definisi malu antum lihat di halaman 601 di footnote 922. Malu adalah akhlak yang mulia yang tumbuh untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelek sehingga menghalangi dia dari perbuatan dosa dan maksiat serta mencegah dia dari melalaikan kewajiban memenuhi hak orang-orang yang mempunyai hak. Ini malu. Dan malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Kata Nabi, al-haya la yati illa bi khairin. Malu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan semata. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Imran bin Husain. Jadi kalau seorang dai itu dia malu kepada Allah, dia wajib melaksanakan dakwah tauhid. Kalau dia malu. Tapi kalau kita lihat banyak yang tidak punya malu. Kalau dia malu kepada Allah, dilaksanakan dakwah tauhid. Kalau dia malu kepada Allah, dia tinggalkan semua bentuk kesyirikan. Kalau dia malu kepada Allah, maka dia wajib melaksanakan ibadah hanya kepada Allah SWT. Karena yang memberikan semua, yang menciptakan seluruh makhluk ini, Allah SWT. Yang menciptakan semuanya ini, langit, bumi dan seluruh isinya, seluruh makhluk ini semuanya Allah menciptakan. Kemudian yang memberikan rezeki siapa? Allah SWT. Makanya dia wajib beribadah kepada Allah. Kalau dia beribadah kepada yang lain, enggak punya rasa malu dia. Berarti rusak imannya. Imannya rusak. Dan bisa mengeluarkan dia dari Islam dengan dia beribadah kepada selain Allah SWT. Makanya orang yang punya malu itu, dia beribadah kepada Allah SWT. Dan melaksanakan ibadah kepada Allah, dia mendawakan dakwah yang benar, mendawakan dakwah tauhid, meninggalkan semua perbuatan syirik. Kalau dia malu kepada Allah SWT, dia penuhi hak manusia, dia penuhi hak kedua orang tuanya, dia penuhi hak tetangganya, dia penuhi hak orang-orang yang dia punya hubungan muamalah. Kalau dia berhutang, dia wajib bayar. Ini malu dia. Dan kalau kita bahas lagi, malu ini luas dibahas oleh para ulama. Sebab Allah haya la yati illa bi khair. Malu enggak mendatangkan kecuali kebaikan. Dan malu masuk bagian daripada cabang iman ini. Dan ini akhlak yang mulia karena semua agama punya akhlak. Akhlak Islam itu malu. Kalau kita malu, maka kita laksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Melakukan perintah Nabi Muhammad SAW, menjauhkan juga larangannya beliau. Meninggalkan semua perbuatan bid'ah-bid'ah dan yang baru dalam agama yang Nabi enggak contohkan. Ini kita malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawaid dari hadis ini antum lihat di halaman 361. Fawaid dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan iman terdiri dari beberapa tingkatan. Di hadis al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittun syu'batan. فأفضل قول لا إله إلا الله وأدنها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Hadis ini menunjukkan iman terdiri dari beberapa tingkatan, sebagian lebih tinggi daripada yang lain. Yang kedua, iman adalah perkataan dan perbuatan, qaulun wa amal. Yang ketiga, iman merupakan pendorong dan penentu bagi amal soleh. Yang keempat, tingkatan iman yang paling tinggi adalah kalimat ikhlas la ilaha illallah. Wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Fawaid yang kelima, setiap muslim wajib memahami kalimat ini. Wajib memahami kalimat ini dan melaksanakan konsekuensi dari kalimat ini. Jadi harus ingat ya, setiap muslim wajib memahami kalimat ini dan melaksanakan konsekuensi kalimat ini. Yang keenam, tingkatan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan berupa duri, kayu, batu, pecahan kaca dan lainnya. Bahkan ini yang paling rendah ini, yang paling rendah ini bisa memasukkan orang ke dalam sorga. Nabi pernah mengkisahkan tentang seorang yang dia berjalan, kemudian di tengah jalan ada pohon yang menghalangi jalan. Pohon ini yang tumbang ini disingkirkan oleh dia, yang dengan itu Allah bersyukur memasukkan orang ini ke dalam sorga. Menyingkirkan gangguan dari jalan. memasukkan dia ke dalam surga. Yang ketujuh, malu merupakan perangai terpuji, akhlak yang mulia yang mendorong seseorang berbuat ketaatan kepada Allah SWT, meninggalkan apa yang larang dan memenuhi hak-hak kaum muslimin. Wallahu a'lam. Ini berkaitan dengan fawaid dari hadis ini. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, Nabi SAW telah mengingatkan bahwasanya cabang-cabang keimanan lainnya tidak akan sah dan tidak diterima kecuali setelah sahnya cabang yang paling utama, yaitu tauhid ini. Jadi enggak akan sah cabang yang lain kecuali sudah benar kalimat Allah. Jadi harus benar dulu, meskipun umpamanya sekarang dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia sedekah, tetapi kalimat yang pertama syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, enggak benar dia. Dia masih mendatangi kubur-kubur tertentu yang dia minta kepada Allah. Dia masih berbuat syirik kepada Allah. Seluruh amal yang dilakukan tadi yang saya sebutkan itu diterima atau tidak? Enggak akan diterima. Enggak akan diterima. Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, dan yang lain perbuatan amal sholat dia enggak akan diterima kalau dia masih berbuat syirik. Sebab Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, kalau Nabi Muhammad berbuat syirik, dihapuskan seluruh amalnya, dihapuskan. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 65, lain asyraqta layahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin. Seandainya engkau Muhammad berbuat syirik, akan hapus amal-amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Kalau berbuat syirik, hapus mulu amalnya. Maka yang pokok ini dulu, tauhid dulu. Jadi kalau amal seseorang itu ingin diterima oleh Allah Ta'ala, maka dia harus mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini dakwah yang harus kita mulai, dakwah tauhid. Ini harus diulang-ulang ribuan kali. Kita ulang dakwah ini. Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, maka semua gerakan dakwah yang berdiri tegak di atas dakwaan dan simbol islah atau perbaikan, namun tidak memfokuskan perhatian dan tidak bertolak dari upaya perbaikan tauhid, tentunya akan terjadi penyelewengan dan penyimpangan sesuai dengan kejauhannya dari pokok yang sangat penting ini, itu tauhid. Jadi gerakan-gerakan dakwah yang ada di mana-mana yang kita lihat ini, itu tidak ada manfaatnya dakwah itu kalau dia tidak bertolak dari upaya perbaikan tauhid. Ada orang berusaha dakwahnya memperbaiki perbaikan ekonomi atau perdagangan atau politik atau yang lain, sosial. Yang paling pokok itu perbaikan tentang apa? Tentang tauhid. Ini yang paling pokok. Sebagaimana perbuatan orang-orang itu telah menghabiskan usia mereka. Jadi orang-orang yang memperbaiki perdagangan manusia, ekonomi manusia, politik, yang dia berusaha muamal di antara manusia, perbuatan itu telah menghabiskan usia mereka dalam memperbaiki muamalah antar manusia. Namun muamalah mereka terhadap Al-Khaliq yaitu Allah, atau akidah mereka terhadap Allah, menyimpang jauh dari petunjuk salafus saleh. Sama halnya dengan mereka yang telah menghabiskan umurnya dalam upaya menempati dan menduduki sistem pemerintahan dengan harapan akan mampu mengadakan perbaikan pada manusia melalui jalur tersebut, atau dengan mengerjakan berbagai kegiatan politik untuk mengejar dan meraih kekuasaan. Namun demikian mereka tidak menaruh perhatian untuk memperbaiki kerusakan akidah mereka dan kerusakan akidah orang-orang yang menjadi objek dakwah mereka. Ini perbuatan mereka sia-sia. Ada orang-orang yang menempati kedudukan yang penting di pemerintahan, tapi ditinggalkan dakwah tauhid oleh mereka. Pasti ada yang dikorbankan. Dengan mereka menduduki jabatan tertentu, mesti ada yang mereka korbankan. Yang mereka korbankan yang paling penting dalam hidup mereka, yaitu akidah mereka, tauhid mereka, mereka korbankan. Karena mereka mengejar kekuasaan, karena mereka mengejar dunia. Yang harus di pokok yang mereka upayakan perbaikan ini, akidah dulu, tauhid dulu. Karena setiap nabi dan setiap umat, problem mereka semua sama. Sama semua problemnya. Maka yang diperbaiki oleh mereka adalah tentang tauhid dulu. Meskipun kalau orang mengatakan, kan kalau kita lihat yang ada ini tidak berhukum dengan hukum Allah, betul. Mereka juga berbuat kerusakan, perzinaan, khamr dan yang lainnya, tapi tetap mulai perbaikan harus dengan tauhid. Mulai perbaikan itu harus dengan tauhid. Siapa aja yang memegang kekuasaan ini, tetap perbaikannya harus dimulai dengan tauhid. Karena itu yang dimulai oleh para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Ya kalau kita lihat umpamanya Nabi Musa alaihi wassalam menghadapi Fir'aun, tidak ada usaha dari Nabi Musa bagaimana menjatuhkan atau melengserkan Fir'aun, tidak ada. Tapi bagaimana mendakwakan Fir'aun agar dia kembali kepada Allah, agar dia takut kepada Allah. Itu yang dakwakan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi wassalam mendakwakan Namrud agar dia masuk ke dalam agama Islam ini. Semua Nabi demikian. Bukan untuk mendapatkan kekuasaan, bukan. Selanjutnya, peran akidah dalam kehidupan amat penting. Maka Nabi SAW selalu menekankan kepada para da'i agar senantiasa mencurahkan perhatian mereka kepadanya. Maksudnya kepada dakwah tauhid. Dan mengawali dakwah mereka dengannya, dengan dakwah tauhid. Seperti yang tercantum dalam hadis Mu'adz bin Jabal yang sudah kita baca pada pekan yang lalu di halaman 625 di poin 82, Nabi berpesan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, kata Nabi, fa idza ji'tahum fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وفي أخرى أيوحد الله. Kata Nabi, apabila engkau datang kepada mereka, dakwakan mereka agar mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengucapkan La ilallah Muhammad Rasulullah. Dalam jalan yang lain, arti riwayat yang lain, hendaklah dakwah yang kamu mulai mengajak mereka untuk ibadah kepada Allah. Kemudian dalam riwayat yang lain atau jalan yang lain disebutkan agar mereka mentauhidkan Allah Taala. Jadi Nabi berpesan mulai dakwah itu dengan tauhid. Ada sebagian orang yang merasa heran dan aneh dengan diprioritaskannya dakwah kepada tauhid. Maka kita jawab, bukankah hak Allah Subhanahu wa Taala berupa pengesaan di dalam ibadah adalah sesuatu yang paling berhak mendapatkan perhatian dan paling berhak untuk sering diucapkan oleh lisan manusia. Tauhid adalah hak Allah yang murni. Bagaimana mungkin dianggap sebagai masalah kecil dan remeh oleh para pelopor gerakan-gerakan dan manhaj-manhaj dakwah di zaman ini? Bukankah hal inilah yang paling utama untuk dibukakan baginya pintu-pintu dan lapangkan baginya tempat-tempat dan kesempatan untuk orang mendakwakan dakwah tauhid? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menuturkan, tauhid adalah kunci pembuka dakwah para rasul. Kemudian beliau menyebutkan tentang hadis muat yang disebutkan sebelumnya. Walaupun kondisi dan problematika umat berbeda-beda, namun tetap yang menjadi prioritas dalam dakwah adalah mengajak kepada tauhid. Sama saja halnya apakah problem mereka di bidang perekonomian sebagaimana dihadapi oleh kaum Madian, atau problem demoralisasi, kebobrokan moral seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam, atau problem yang dihadapi mereka adalah krisis politik, karena semua umat dan bangsa tersebut pada ayat-ayat di atas belum diberlakukan pada mereka hukum-hukum yang diturunkan Allah oleh Allah Azza wa Jal. Artinya problem para nabi dan rasul alaihi wasallam itu problemnya banyak. Ada masalah ekonomi, ada juga masalah moral, ada juga masalah tentang politik dan yang lainnya. Karena mereka tidak berhukum dengan hukum Allah semuanya. Tapi tetap para anbiya wa rasul alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan tauhid, bukan dengan politik, bukan dengan ekonomi, bukan dengan perdagangan, bukan dengan yang lainnya. Cahaya dakwah tauhid yang diberkahi sekali-kali cahaya dakwah tauhid yang diberkahi ini tidak boleh padam sesaat pun hanya dengan berdalih kestabilan dan kemantapan tauhid pada hati manusia. Meskipun kesadaran dan hambutan umat terhadap tauhid telah mencapai kesempurnaan, namun demikian pasti terdapat kekurangan pada diri manusia. Kekurangan yang paling jelek adalah kekurangan dalam keikhlasan dan lenyapnya keyakinan tauhid. Oleh karena itu Nabi SAW tidak tinggal diam. Beliau senantiasa menyebut kejelekan perbuatan syirik hingga pada hari-hari terakhir kehidupan beliau SAW di dunia ini. Padahal kondisi umat pada saat itu telah mencapai puncak kekuatannya dalam bertauhid kepada Rabbnya, dan mereka berada pada satu barisan. Anda melihat Nabi Muhammad SAW mendakwakan dakwah tauhid di akhir-akhir hayatnya, bahkan 5 hari menjelang wafat beliau mendakwakan dakwah tauhid. Untuk bisa lihat Nabi Muhammad SAW 5 hari menjelang wafatnya SAW itu masih mendakwakan dakwah tauhid, padahal umat ini sudah mencapai puncak kejayaannya, sudah menaklukkan banyak negeri pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan orang bersatu pada satu barisan, tapi tetap Nabi mendakwakan dakwah tauhid. Untuk melihat di poin 52, di poin 52 dari Jundub bin Abdullah di halaman 429 dan seterusnya, dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar bahwa 5 hari, untuk perhatikan, 5 hari sebelum Nabi SAW wafat, beliau bersabda, Rasulullah, inni abra'u ila Allah ayyakuna li minkum khalilun, fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila, walau kuntu muttakhidan min ummati khalila nattakhadtu Aba Bakr khalila, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kubura anbiya'im wa salihikim masajida, ala fala tattakhidu al-kubura masajida, inni anhaakum an dhalik. Kata Nabi SAW, sungguh aku menyatakan kesetiaanku kepada Allah dengan menolak bahwa aku mempunyai seorang khalil, kekasih yang mulia di antara kalian. Karena sungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil. Seandainya aku boleh menjadikan seorang khalil dari umatku, misalnya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Khalil yaitu kekasih yang setia. Ketahuilah bahwa sungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku benar-benar melarang kalian melakukan perbuatan itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Antum perhatikan di sini bahwa Nabi 5 hari menjelang wafat, alaihi salatu wassalam mengatakan, sesungguhnya aku menyatakan setia kepada Allah dan aku melak, aku mempunyai seorang khalil, kekasih yang setia. Bab Nabi SAW telah dijadikan oleh Allah sebagai kekasih yang setia. Maka Nabi Muhammad sebagai Habibullah dan sebagai Khalilullah. Orang sering menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Nabi Ibrahim, bukan hanya Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim sebagai Khalil, Nabi Muhammad juga sebagai Khalil. Jadi Allah telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai khalil sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Jadi penyebutan hanya Nabi Ibrahim saja sebagai khalil ini salah. Yang benar Nabi Ibrahim sebagai khalil, Nabi Muhammad juga sebagai khalil. Khalilullah, kekasih setia Allah. Dan juga Nabi Muhammad Habibullah, kecintaan Allah SWT. Kalau seandainya boleh aku menjadikan seorang sebagai khalil, aku jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar merupakan sahabat Nabi yang paling setia dengan Nabi SAW dan bersama Nabi di sorga. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bersama Nabi SAW di sorga. Makanya enggak boleh dicela. Kalau kita lihat orang-orang Syiah, justru mereka mencela Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kalau dua-duanya orang yang setia dengan Nabi SAW dan tempatnya di sorga, di dunia bersama Nabi, kemudian ketika meninggal wafat bersama Nabi juga, dan dikuburkan di sebelah Nabi. Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar bertiga dikuburkan. Dan nanti di hari kiamat pun sama demikian. Enggak boleh ada orang mencela para sahabat radhiyallahu anhum. Tokohnya sahabat dua, Abu Bakar dan Umar. Kalau kita lihat orang-orang Syiah, justru mereka yang mereka cela dua, yang paling pokok bahkan dalam sholatnya mereka, yaitu Abu Bakar dan Umar. Kemudian Nabi ingatkan di sini, itu kata Nabi SAW, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kubur nabi mereka dan orang soleh mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Jangan kalian jadikan kubur sebagai tempat ibadah. Aku melarang kalian. Ini 5 hari menjelang wafat. Kemudian ketika sakit menjelang wafat juga Nabi bersabda, untuk melihat di halaman 433. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi SAW sakit yang karenanya beliau SAW meninggal dunia, beliau SAW bersabda, la'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aisyah melanjutkan, walau la dzalika ubrizza qabruhu ghaira annahu khusya ay yutakhadha masjidan. Seandainya bukan karena larangan tersebut, tentu kuburan beliau sudah ditampakkan di atas permukaan tanah berdampingan dengan kuburan para sahabat di Baqi. Hanya saja beliau khawatir akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim, Abu Awanah, Ahmad dan yang lainnya. Jadi Nabi kuburannya kenapa enggak ditampakkan? Nabi dikuburkan di rumah karena Nabi khawatir kalau kuburannya bersama kaum muslimin di Baqi akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Itu yang Nabi khawatir. Sampai Nabi juga berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathana la'anallahu qawman ittaqadu kubur anbiya masajid. Ya Allah, jangan kau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Allah telah melaknat satu kaum yang menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini Nabi larang. Ternyata terjadi. Nabi khawatir umatnya mengikuti jejaknya orang-orang Yahudi Nasrani, menjadikan kubur Nabi mereka, kubur orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Ternyata terbukti. Terbukti. Banyak masjid-masjid yang di dalamnya ada kubur. Atau sudah ada kubur kemudian dibangun masjid yang besar sebagai tempat ibadah. Dan ini terjadi. Dan Nabi terus ingatkan 5 hari menjelang wafat. Dan Nabi khawatir dia kan sebagai tempat ibadah. Ternyata umat-umat yang sesudahnya demikian. Dan yang mulai pertama kali membangun masjid di atas kuburan pertama kali orang-orang Yahudi Nasrani. Kemudian setelah itu diikuti oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah membangun kuburan imam-imam mereka sebagai tempat ibadah. Setelah itu diikuti oleh orang-orang Tarekat Sufiyah. Jadi awalnya dulu pertama kali Syiah, setelah itu diikuti oleh orang-orang Tarekat Sufiyah, tasawuf. Syekhnya dikuburkan di masjid. Kemudian mereka ibadah di situ. Atau kuburannya dijadikan sebagai tempat ibadah. Kemudian dibangun masjid yang besar. Dan yang terjadi sampai hari ini. Ini perbuatan yang membawa manusia kepada kesyirikan. Jadi Nabi terus mengingatkan umatnya jangan sampai umat ini jatuh dalam perbuatan syirik. Bahkan setelah Fathu Mekah, Nabi mengingatkan para sahabat jangan sampai ada tempat kesyirikan yang masih ada di muka bumi. Seperti Lata, Uzza, Mana, itu semuanya harus dihancurkan. Maka Nabi mengirimkan pasukan untuk menghancurkan itu semuanya. Nabi tidak mau adanya kubur-kubur itu masih ada, sebab nanti akan disembah oleh manusia. Sekarang kan tempat-tempat orang menyembah kubur banyak sekali, dan kubur-kubur yang disembah banyak sekali, yang dianggap keramat, yang dianggap kuburan itu mempunyai barokah dan yang lainnya, itu masih banyak. Nabi SAW mengingatkan kepada umatnya supaya tidak jatuh dalam perbuatan syirik. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat ketika Fathu Mekah untuk menghancurkan kubur-kubur yang disembah oleh manusia, patung-patung yang disembah oleh manusia, seperti yang terjadi di Yaman. Di Yaman itu ada tempat yang disembah namanya Dhul Khalasah. Dhul Khalasah ini di Yaman. Maka Nabi mengutus Jarir bin Abdullah Kata Nabi SAW kepada Jabir bin Abdullah, ala turihuni min dhil khulasa, tidaklah engkau menyenangkan aku dengan dihancurkannya dhul khulasa. Kata Jarir, bala, maka aku pergi ke Yaman itu dengan 150 penunggang kuda, 150. Fantalaqtu fi 50 wa 100 faris wa kanu ashabu khail, dan mereka itu pandai untuk menunggangi kuda. Berangkat ke sana kemudian menghancurkan, baru Nabi tenang. Dan di sini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi hancurkan itu. Nabi suruh para sahabat menghancurkan Dhul Khulasa, kemudian Lata, Uzza dan yang lainnya. Semua disuruh hancurkan. Baru Nabi mendapatkan ketenangan. Selama masih ada kuburan yang disembah, Nabi enggak mengalami ketenangan. Kalau kita lihat sekarang ini banyak yang disembah. Sekarang bagi kita itu urusan ulil amri pemerintah yang menghancurkannya. Bagi kita bagaimana mendakwakan dakwah ini kepada umat agar umat paham bahwa perbuatan yang mereka lakukan syirik, karena umat tidak paham. Kalau kita lihat sekarang ini umat tidak paham. Mereka datang berbondong-bondong ke kuburannya para wali, kemudian minta di sana, ibadah di sana, mereka enggak ngerti. Yang salah, yang berdosa, ya ustaz atau para dai-nya atau para kiai-nya yang membawa mereka untuk berbuat syirik kepada Allah Taala. Karena umumnya mereka enggak tahu. Mereka harus dakwakan dulu itu supaya mereka paham tentang tauhid. Makanya dakwah ini harus terus dijalankan, dakwah tauhid. Meskipun sebagian orang tidak menyenangi dakwah ini, tapi harus terus supaya dakwah ini tegak. Karena dakwah yang para nabi dan para rasul alaihi wasallam ya dakwah tauhid. Tetap dapat tantangan. Karena kalau kau lihat kondisi umat yang ada sekarang ini, banyak mereka berbuat kesyirikan, bukan sedikit, jutaan yang berbuat kesyirikan. Itu saya contoh aja tentang masalah kuburan, belum lagi tentang kepercayaan mereka, keyakinan mereka tentang hari tertentu, tentang barang tertentu, tentang benda tertentu mempunyai kekuatan. Ini syirik sudah. Belum mereka datang ke dukun-dukun, ke paranormal dan yang lainnya. Dan masih banyak lagi yang masih melakukan demikian di antara kaum muslimin. Maka kepada para dai dan para ustadz, mereka harus mengoreksi lagi dakwah mereka yang selama ini mereka dakwah tidak mengena kepada umat, tidak mengena dakwahnya. Karena ada dakwah yang sifatnya tematik, ada dakwah yang bahasannya masalah ekonomi aja, ada dakwah yang berkaitan bahkan membahas tentang masalah cinta. Dakwah yang paling penting tauhid. Kok bahas tentang dahsyatnya cinta? Ya dahsyatnya syirik yang harus dibahas, bukan tentang cinta. Syirik, syirik ini kesyirikan yang paling besar kepada Allah Taala, yang mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Jadi harus dibahas tentang ini dulu yang paling pokok. Jadi umat, kalau kita lihat mereka masih melakukan berbagai macam bentuk kesyirikan. Bukan hanya orang tuanya, anaknya pun dikasih seperti itu, dipasang jimat-jimat dan yang lainnya. Kan Nabi bersabda, "Sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Ini dulu yang harus dibahas supaya umat ini paham dan mereka meninggalkan semua bentuk-bentuk syirik. Dan ini sudah kita bahas di buku ini, di Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, sudah kita bahas tentang tawassul, tentang dukun, tentang jimat, tentang segala macam sudah. Sudah kita bahas di sini. Kalau mau lebih luas lagi, kita buat tauhid. Ya mungkin nanti setelah kita bahas tentang syarah akidah selesai, kita bahas tentang kitab tauhid, syarah kitab tauhid, supaya kita paham tentang tauhid ini. Ya saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang sangat bermanfaat yang telah disampaikan. Ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 021-823-6543 atau pesan singkat bisa kirim di 081-989-6543. Dan tentunya agar lebih fokus kepada materi, kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan. Silakan kami coba sapa dari penelpon yang pertama 0218236543. Silakan. Silakan, Bapak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak, dengan siapa?
2: Halo, halo.
1: Iya, silakan Bapak. Mohon maaf, dikecilkan
2: dari
1: dulu.
2: Dari Palu.
1: Iya. Dari Palu, Bapak. Mohon maaf sebelumnya, Bapak, karena ada feedback, dikecilkan volume TV atau radionya, Bapak.
2: Ya, dari Palu, dari Pak Arsyad.
1: Pak Arsyad, silahkan, Bapak, pertanyaannya.
2: Pak Ustaz Jawas, saya pernah ke Madinah naik haji. Saya salat di belakang dari kuburan Nabi. Saya salah di bawah kubur Nabi. Bagaimana pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena Nabi melarang orang salat di kuburan. Saya terpaksa salat berhadap ke kuburan Nabi. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Bagaimana? Karena Nabi sangat melarang, mengharamkan orang salat di depan kuburan.
1: Yeah.
2: Nah, tapi saya karena tidak bisa dapat tempat, maka saya ke belakang kuburan, maka dan banyak orang lain lagi yang waktu itu beribadah haji. Bagaimana pendapat Ustaz tentang pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ini ini kejadian sudah seperti ini? Sekian demikian.
1: Terima kasih, Pak Arsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami persilakan, Ustaz.
0: Iya, berkaitan dengan kubur Nabi SAW yang ada di Madinah yang sekarang ini masuk ke Masjid Nabawi. Ini sudah dibahas dalam buku Syarah Aqidah ini. Dilihat di poin 52 tentang larangan mendirikan masjid atas kuburan. Yang dimaksud oleh Nabi SAW, fala tattakhidul qubura masajid, ittikhadul qubur masajid, menjadikan kuburan sebagai masjid tempat ibadah mencakup tiga hal. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad As-Sunan Al-Albani rahimahullah, kata beliau, yang pertama, ittikhadul qubur masajid, menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, tidak boleh salat menghadap kubur. Itu yang pertama. Yang dasar hadis Nabi SAW, la tusalli lil qubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kamu salat menghadap kubur dan jangan duduk di atasnya. Yang kedua, tidak boleh sujud di atas kubur. Yang ketiga, tidak boleh membangun masjid di atasnya. Tidak boleh salat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Dan hukumnya haram, termasuk dosa besar menurut empat imam madhab. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, hadis larangan tersebut menunjukkan tentang haramnya membangun masjid di atas kubur dan tidak boleh menguburkan mayat di dalam masjid. Yang kedua, tidak boleh sholat di masjid yang di sekelilingnya terdapat kuburan. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, siapa yang mengubur seorang dalam masjid, maka ia harus memindahkan dan mengeluarkan dari masjid. Yang kedua, siapa mendirikan masjid di kuburan, maka ia harus membongkarnya. Dan kemudian pendapat-pendapat yang lain disebutkan. Nah, sekarang berkaitan dengan kuburan Nabi. Ini larangan, yang pokok larangan dulu penjelasannya. Sekarang bagaimana dengan kuburan Nabi SAW? Ini pertanyaan dijelaskan di sini, antum lihat. Dijelaskan bahwa oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin tentang syubhat yang mengatakan larangan di masjid yang ada kuburannya atau masjid yang dibangun di kuburan mencakup semua masjid di seluruh dunia kecuali Masjid Nabawi. Hal tersebut karena Masjid Nabawi mempunyai keutamaan yang khusus yang tidak dapati di seluruh masjid di muka bumi kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dan Nabi SAW pada hakikatnya tidak dikuburkan dalam masjid. Nabi dikuburkan dalam rumahnya, yaitu di kamarnya di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Syekh Utsaimin menjelaskan di halaman 437 di buku ini, Masjid Nabawi tidak didirikan di atas kuburan, tetapi masjid didirikan pada zaman Rasulullah SAW. Yang kedua, Nabi SAW tidak dikuburkan dalam masjid, namun dikubur dalam rumah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menggabungkan rumah Rasulullah termasuk pula rumah Aisyah radhiyallahu anha dengan masjid bukan atas kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hal ini telah terjadi setelah sebagian besar sahabat sudah meninggal dunia dan yang masih hidup saat itu tinggal sedikit, kira-kira pada tahun 94 Hijriah. Hal ini termasuk masalah yang tidak disepakati oleh para sahabat yang ada. Yang pasti bahwa sebagian di antara mereka menentang rencana dari penguasa ini, itu dari Raja Al-Walid bin Abdul Malik. Semoga Allah mengampuninya. Waktu itu Raja Al-Walid bin Abdul Malik membongkar rumah Nabi, yaitu rumahnya Aisyah, kemudian dimasukkan ke dalam masjid. Sahabat menentang, diantaranya disini sebutkan, yaitu Sa'id bin Musayyab, diantara yang masih ada, yaitu kemudian dari kalangan tabi'in, ini dari kalangan tabi'in, yang menentang yaitu Sa'id bin Musayyab. Dan tidak ridho terhadap hal itu. Bagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam dalam majmu' fatwanya. Kemudian kata Syekh Utsaimin juga, kuburan beliau tidak berada dalam Masjid Nabawi, meskipun setelah masuk dalamnya, karena kuburan beliau ada dalam ruangan tersendiri yang terpisah dengan masjid, sehingga masjid tidak didirikan di atas kuburan, karena itu tempat tersebut dijaga dan dilapisi tiga dinding. Dinding berbentuk segitiga yang posisinya miring dengan arah kiblat. Sedangkan rukun tiang di sisi utara, sehingga orang salat tidak mengarah ke sana karena bentuknya agak miring. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid di juz yang pertama. Jadi apa yang ditanyakan oleh Bapak tadi dari Palu, bahwa hakikatnya Masjid Nabawi itu dibangun sejak awal dan tidak dibangun di atas kuburan. Yang kedua, kuburan Nabi hakikatnya dikuburkan di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, bukan dalam masjid. Masuknya ke dalam masjid setelah zamannya khalifah atau raja Al-Walid bin Abdul Malik. Dan ini pun ditentang oleh sahabat yang masih hidup dan juga oleh tabi'in, di antaranya Sa'id bin Musayyib menentang perbuatan ini. Karena sudah terjadi, ya enggak bisa lagi dirubah. Maka tetap kita mempunyai keutamaan untuk sholat di dalam Masjid Nabawi. Cuma tidak kita sholat menghadap ke kuburnya, tidak. Kita ambil di bagian tengah atau di bagian sebelah kanan dari masjid itu. Wallahu a'lam. Ya, silakan yang lain.
1: Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Pak Arsyad di Palu. Semoga bermanfaat. Kami persilakan di kesempatan kedua masih dari penelpon 021-823-6543. Silakan. Baik, Bapak atau Ibu sudah masuk? Nah, kami belum tersambung atau sudah ada, silakan.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak? Silakan.
3: Dengan Abu Lukman di Jakarta Pusat.
1: Ya, silakan Pak Abu Lukman, pertanyaannya.
3: Begini, Ustaz. Saya lihat di medsos Iwan-Iwan Salafiyah, insya Allah sudah menyampaikan kepada orang-orang awam tentang dakwah Salafi ini.
1: Ya, pertanyaannya Pak?
3: Tapi kebanyakan orang-orang awam yang disampaikan tentang dakwah Salafi ini menolak karena mereka apa punya keyakinan bahwa bahwa keyakinan tentang tauhid terbagi tiga itu, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma sifat itu adalah bid'ah, Ustaz. Sebabnya karena orang awam itu menerima penjelasan dari dai mereka yang tidak paham tentang dakwah tauhid ini, Ustaz. Bagaimana Ustaz penjelasan ini, Ustaz?
1: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami persilakan Ustaz.
0: Ya, berkaitan dengan dakwah salaf. Dakwah salaf bukan dakwah yang diberkahi oleh Allah Taala. Dakwah yang mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dakwah yang dimuliakan oleh Allah Taala. Dakwah ini dakwah yang mudah, dan dakwah ini memulai dakwanya dengan dakwah tauhid. Penjelasan tentang tauhid, pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat itu dibagi oleh para ulama untuk memudahkan dalam memahami tentang ayat-ayat Allah dan juga memahami tentang dakwah tauhid ini. Dan dakwah ini harus dilaksanakan. Makanya ketika ada orang-orang yang mencela tentang dakwah ini, mestinya mereka belajar atau mereka membaca. Nah, kebanyakan mereka tidak baca. Yang mereka tahu itu hanya syubhat. Dan syubhat-syubhat tentang dakwah ini juga sudah dibantah oleh para ulama Dan nanti Anda bisa lihat dalam buku Mulia dengan Mas Salaf. Karena syubhat itu, ya dari dulu seperti itu, enggak berubah, syubhatnya sama. Dan itu sudah dibantah. Makanya saya ingatkan kepada Bapak yang bertanya,

0: itu kosong. Gak ada orang sholat berjamaah kecuali sedikit. Tapi dengan ada dakwah ini, masya Allah, masjid itu ramai. Kemudian juga pelaksanaan tentang sunnah-sunnah Nabi banyak dilaksanakan. Setelah dakwah ini dilaksanakan, disampaikan oleh para dai, banyak orang melaksanakan sunnah Nabi, meninggalkan perbuatan syirik, meninggalkan perbuatan bid'ah. Dan memang terjadi pertentangan, karena apa? Masyarakat yang ada itu mereka terbiasa dengan perbuatan-perbuatan syirik dan bid'ah. Ketika untuk ketika didakwakan dakwah yang hak ini, kemudian ada perubahan, itu enggak senang orang-orang yang berbuat kesyirikan dan bid'ah itu. Terutama yang paling tidak senang pertama kali ya syaitan. Syaitan enggak senang, karena mereka ingin mengajak manusia kepada kesesatan dan ke neraka. Makanya ketika kita dakwakan dakwah tauhid ini, banyak orang yang kemudian mereka menerima dakwah ini, ada sebagian menolak. Dan itu wajar. Dalam dakwah itu ada yang menerima, ada yang menolak, wajar. Dan itu semua dakwah war anbiya war rusul alaihi wasallam demikian. Maka kita juga demikian, ketika kita mendakwakan dakwah yang hak, ketika ada orang menolak, enggak ada masalah. Kita hanya mengajak, mengajak. Kalau mereka mau terima, alhamdulillah. Mereka enggak terima juga enggak apa-apa tentang dakwah ini. Tapi dakwah ini tetap benar. Meskipun orang membenci dakwah ini, meskipun orang tidak suka dengan dakwah ini hak, dakwah ini benar. Dakwah ini dasarnya dengan dalil, dengan hujjah. Bukan kata orang, bukan dongeng. Tapi dakwah ini dakwah yang hak. Mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, melarang mereka dari perbuatan syirik, mengajak orang kepada sunnah, menjauhkan perbuatan bid'ah, mengajak orang kepada ketaatan, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Nah, yang lain.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Pak Abu Lukman, semoga bermanfaat. Kami akan selanjutnya Ustaz dari pertanyaan pesan singkat dari pendengar kita, seorang hamba Allah di Jakarta yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, keluarga kami belum memahami tauhid yang lurus. Apakah boleh mengawali nasihat dan dakwah kepada mereka dengan perkara selain tauhid, semisal tazkiyatun nufus, untuk menarik hati mereka di dalam mengkaji Islam? Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihat dan jawabannya.
0: Iya. Jadi mengawali dakwah untuk keluarga atau masyarakat yang mereka belum paham tentang tauhid, tetap mengawali dakwah dengan tauhid. Tazkiyatun nufus tetap bagian daripada tauhid. Bahwa para nabi dan para rasul mereka berdakwah juga dengan tazkiyatun nufus. Bagaimana Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan Quran dan Sunnah, wa yuzakihim, artinya membersihkan mereka. Tentunya pertama kali membersihkan hati mereka, yang pertama kali dari apa? Kesyirikan, dari riya. Kemudian baru yang lainnya, dari kesombongan, dari yang sifat-sifat yang jelek. Tetap tazkiyatun nufus dimulai dengan mendakwakan dakwah tauhid. Kalau mengawali dakwah itu dengan menjelaskan tentang bagaimana kisahnya para anbiya wa rusul alaihi wasallam dalam menegakkan dakwah tauhid, kita bisa membawakan cerita bagaimana dakwah para anbiya. Anda melihat Nabi Yusuf alaihi wasallam ketika di penjara, apa Nabi meninggalkan dakwah tauhid? Nabi Yusuf di penjara tetap mendakwakan kepada orang-orang yang di penjara agar mereka mentauhidkan Allah. Itu dalam kondisi yang sulit, di penjara tetap seperti Nabi Muhammad SAW tetap mendakwakan dakwah tauhid. Ketika di Mekah, beliau mendakwakan dakwah tauhid. Ketika haji, orang-orang mendakwakan Nabi mendakwakan dakwah tauhid. Ketika Nabi, para sahabat disiksa, tetap mendakwakan dakwah tauhid. Ketika Nabi diboikot, tetap mendakwakan dakwah tauhid. Diboikot, tetap dakwah tauhid. Ketika Nabi hijrah, tetap sepanjang perjalanan mendakwakan dakwah tauhid. Enggak tinggal sampai akhir hayatnya. Jadi dakwah tauhid ini enggak boleh kita tinggalkan. Terus kita mulai dakwah ini dengan dakwah tauhid dan kita akhiri dengan dakwah tauhid. Dan ini dakwah yang diberkahi oleh Allah. Soal masalah hidayah, hidayah bukan urusan kita. Urusan siapa? Allah SWT. Di tangan Allah hidayah itu. Tapi kita harus mulai sesuai dengan syariat, dengan perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad SAW untuk memulai dakwah ini dengan dakwah tauhid. Soal orang yang dapat hidayah, dapat petunjuk, bukan urusan kita. Allah yang menunjuki manusia. Apakah dia dapat hidayah atau tidak, itu Allah yang punya hak. Makanya Nabi sudah mendakwakan pamannya dengan sebaik-baik dakwah

0: tetap aja pamannya Abu Thalib tidak beriman sampai akhir hayatnya. Dan Allah mengatakan innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau enggak bisa menunjuki orang yang kau cintai, tapi Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Dakwah itu tetap kita mulai dengan dakwah tauhid. Naam, yang lain.
1: Jawaban dan nasihat Ustaz, demikian untuk hamba Allah di Jakarta tadi. Berikutnya dari pesan singkat Bapak Anto di Temanggung yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah jika ada orang yang dulu pernah melakukan kesyirikan dengan datang kepada kuburan tertentu dan meminta di sana karena belum paham akan tauhid dan sekarang berupaya untuk taubat, bagaimanakah langkah-langkah taubatnya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?
0: Ya, kalau dia pernah berbuat kesyirikan dan sebagian dia sudah ketahui kemudian dia masih melakukan kesyirikan, dia wajib taubat kepada Allah. Berarti syiriknya yang besar itu membatalkan syahadatnya dia, dia wajib mengucapkan dua kalimat syahadat lagi. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan di dalam kitabnya I'anul Mustafid Syarah Kitab Tauhid, dan juga para masyayikh yang lainnya. Memang dia sudah mengetahui tentang itu, tetap dia masih berbuat kesyirikan, maka dia bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia enggak perlu di depan orang banyak. Cukup dia satu orang atau dia sendiri mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian tetap dia kembali kepada Allah Taala, meninggalkan semua perbuatan syiriknya, menyesali semua perbuatannya. Kemudian dia punya azam yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian dia belajar. Ya, kebanyakan orang yang bertaubat ini tidak belajar. Antum wajib belajar. Dan semuanya wajib belajar. Belajar tentang agama Islam ini wajib. Mereka yang taubat dari perbuatan syirik, mereka yang taubat dari perbuatan bid'ah, mereka yang taubat dari menyanyi atau musik, atau dia sebagai bintang film, atau dia sebagai pekerja di tempat-tempat yang haram, dia wajib taubat kepada Allah SWT dengan taubat nasuha dan wajib belajar. Terus belajar. Harus belajar. Bukan jadi panitia pengajian, bukan. Belajar agama yang benar. Belajar sungguh-sungguh Al-Quran wa Sunnah Al-Fatihah Masalam. Duduk di majlis ilmu. Bergabung dengan kaum muslimin. Meskipun dia sebagai seorang pejabat atau orang yang dikenal atau banyak orang, tetap duduk bersama kaum muslimin. Karena dia ingin taubat yang diterima oleh Allah. Karena yang kita tuju dengan taubat kita diterima, kita ingin masuk surga. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa. Jangan sampai kita kembali lagi dengan perbuatan dosa itu. Bab juga diceritakan. Ada orang-orang yang dia bertaubat, dia ceritakan dulu tentang kesyirikannya. Bahkan ada da'i yang senang cerita tentang perbuatan syirik yang dulu. Gak boleh. Dia wajib taubat kepada Allah atas semua perbuatan dosa dia dari syirik atau bid'ah dia wajib. Dia taubat kepada Allah. Dan jangan diceritakan lagi. Jangan ceritakan lagi kepada orang dalam dakwah itu, dulu saya pernah berbuat syirik, dulu saya pernah berbuat bid'ah, ikut dengan orang-orang. Gak perlu diceritakan. Allah sudah tutup, kok dibuka lagi? Yang akhirnya ini termasuk apa? Mujahirin. Nabi bersabda, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Umatku akan diampuni dosanya Allah kecuali mujahir. Mujahir orang yang menampakkan. Yang dia berbuat dosa tadi malam, kemudian Allah sudah tutup, diceritakan siangnya kepada orang. Gak boleh. Apakah itu perbuatan syirik, apakah itu perbuatan bid'ah, atau perbuatan maksiat, dia tutup. Jangan ceritakan lagi perbuatan dia yang dulu, yang dia berbuat syirik kepada Allah, atau dia berbuat bid'ah, atau dia berbuat maksiat, jangan ceritakan lagi. Ini masih ada kadang-kadang da'i yang cerita masa lalunya, ketika dia jadi ahlul bid'ah. Jangan ceritakan. Ini mujahirin. Akhirnya mengajak orang untuk berbuat bid'ah. Da'i aja pernah berbuat bid'ah, saya juga berbuat bid'ah dulu, nanti taubat di akhir hayat kita. Gak boleh seperti itu. Gak boleh. Ini mujahirin. Gak boleh. Makanya kita taubat kepada Allah Taala dengan taubatan nasuha. Jangan kita ceritakan lagi semua perbuatan kita yang dulu. Jangan kembali lagi. Dan kita betul-betul azam untuk taubat kepada Allah. Mudah-mudahan taubat kita istiqamah dan diterima oleh Allah. Dan istiqamah dalam taubat sampai akhir hayat kita. Karena kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, taubat itu merupakan awal perjalanan seorang muslim, pertengahan dan akhir kehidupan seorang muslim, taubat kepada Allah Taala. Nabi bertaubat 100 kali dalam sehari. Kita juga demikian. dan terus belajar. Saya ingatkan ini belajar, belajar. Karena banyak yang taubat kemudian enggak belajar. Dan sok tahu. Ya seperti yang saya sebutkan, taubat kemudian jadi panitia majelis taklim. Taubat, jangan jadi panitia. Belajar, belajar agama ini yang benar. Sungguh-sungguh, kemudian mengamalkan amal-amal soleh dan terus mohon kepada Allah agar taubat kita diterima oleh Allah Taala dan mudah-mudahan kita dalam diakhiri oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya saya pikir cukup. Ada lagi? Mungkin satu lagi.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Satu pertanyaan yang terakhir kami berikan kesempatan dari penelpon kembali di 0218236543. Anda yang akan bertanya, kami persilahkan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Bapak, dengan siapa?
2: Dari Yanto Manggarai.
1: Pak Yanto, silakan pertanyaannya Pak.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini saya kan orang tidak bisa melihat, jadi orang bilang buta gitu. Nah kalau tadi kan disinggung mengenai syirik, itu ada bermacam-macam diantaranya dengan benda gitu. Nah saya kan tidak bisa melihat ini, berjalan harus menggunakan tongkat.
1: Iya.
2: Nah kalau saya tetap yakin Allah yang menggerakkan saya, bagaimana caranya menggerakkan pikiran saya, iya. Terus saya tetap yakin Allah itu yang menggerakkan, cuma saya memakai alat bantu tongkat.
1: Iya.
2: Akhirnya punya pikiran, kalau tidak ada tongkat, saya tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berpergian. Nah ini bagaimana keyakinan saya ini jangan sampai itu tongkat menjadikan benda sebagai benda sirik sebenarnya, yeah. Keris dan apa sebagainya itu.
1: Baik.
2: Jadi tidak, saya, jangan sampai itu benda itu membuat sirik gitu. Nah,
1: baik.
2: Ya gitu aja.
1: Terima kasih Pak Yanto, interaksi dan pertanyaannya barakallahu fiik, silakan Ustaz.
0: Ya, pertanyaan Bapak berkaitan dengan alat bantu yang Bapak gunakan, yaitu tongkat. Itu memang karena dibutuhkan kan. Seperti orang tua yang sakit atau dia tidak bisa untuk berjalan, dia wajib dia harus menggunakan tongkat. Yang enggak ada masalah dalam Islam, boleh, enggak ada masalah. Cuma tetap dia mempunyai keyakinan bahwa ini sebagai alat bantu aja, yang menolong dia adalah Allah SWT. Sama seperti kita berobat, kita minum obat. Pada hakikatnya yang menyembuhkan kita Allah SWT. Kita enggak bergantung kepada obat, tidak. Tapi tetap kita harus minum obat. Untuk orang yang punya penyakit yang terus menerus, yang dia harus minum obat, maka dia tetap punya keyakinan bahwa obat itu sebagai sarana aja yang menyembuhkan Allah SWT. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, apabila aku sakit Allah menyembuhkan. Jadi kemudian jangan kemudian punya anggapan kalau gitu saya nggak menggunakan tongkat. Ya kalau menggunakan tongkat nggak bisa jalan, nggak bisa ke masjid, nggak bisa kemana-mana. Jadi ini juga bisikan-bisikan dari syaitan yang kita wajib hati-hati. Tetap kita punya keyakinan bahwa ini sebagai alat bantu aja untuk kita berjalan, tapi tetap yang menggerakkan kita adalah Allah SWT. Seperti kita juga berobat atau yang lainnya. Saya pikir itu yang bisa saya jawab, wallahu'alam. Ini sebelum saya tutup ada pertanyaan yang dari Masjid Nurut Tauhid ini. Pertanyaan yang berkaitan dengan kuburannya para Nabi alaihissalam. Jadi kuburan para Nabi alaihissalam itu adanya di Palestina. Nah, bagaimana tentang masalah ini? Ya memang dakwanya para Nabi dan para Rasul ya di sekitar itu dulu. Dan itu enggak ada masalah. Dan juga enggak ada yang tahu, disembunyikan semuanya. Enggak ada kuburan Nabi yang tampak kecuali kuburan Nabi Muhammad SAW. Yang lain enggak ada yang ditampakkan, kuburan-kuburan itu. Adapun yang sekarang kuburan ini, kuburan itu banyak yang bohong semuanya. Jadi di antara hikmahnya kuburan para Nabi itu enggak ditampakkan. Memang dulu itu dibangun oleh orang-orang Yahudi Nasrani. Kemudian setelah itu hilang atarnya mereka. Atarnya hilang. Dan para Nabi dan para Rasul, Rasulullah memang dakwahnya di sekitar itu. Apakah dari mulai Nabi Ibrahim dan yang lainnya, ya Mekah, Palestina dan yang lainnya. Kemudian yang berkaitan dengan makam Ibrahim itu yang dekat Ka'bah, bagaimana? Itu makam tempat berdirinya, bukan kuburan. Makam Arti tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah. Dan itu menjadi syariat untuk kita sholat dua rakaat di makam Ibrahim. Wattaqidu min maqami Ibrahima musalla. Dan itu sebagai syariat ketika kita selesai tawaf, disunnahkan kita sholat dua rakaat di makam Ibrahim. Adapun berkaitan dengan masalah pembagian tauhid, rububiyah, uluhiyah, semua sudah saya jawab ini. Dan ada pembahasannya di buku ini dan juga buku yang lain. Saya pikir cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat yang kita kaji. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk terus menuntut ilmu dan juga mendakwakan dakwah tauhid ini agar umat ini paham tentang tauhid dan juga menjauhkan segala macam perbuatan syirik, memahami tentang sunnah, menjauhkan bid'ah, melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Saya ingatkan kepada saya dan juga kepada semuanya untuk bertakwa kepada Allah dan terus menuntut ilmu syar'i. Terus, apakah kita sebagai orang awam, kita sebagai penuntut ilmu atau kita sebagai dai, enggak boleh tinggal. Kita terus menuntut ilmu syar'i, membaca kitab-kitab para ulama salaf, membaca Quran dan sunnah dan tafsirnya dan juga syarahnya agar kita paham. Kemudian kita mengamalkannya dan mendakwakannya kepada umat agar mereka memahami tentang agama ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan juga memberikan rahmat kepada kita, memberikan manfaat dari kajian ini dan juga diberikan hidayah taufik untuk mengamalkannya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian ikhwatal Islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda, berikut kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung yang kami hadirkan selama 24 jam untuk Anda semua. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbirji'uni, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
5: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'anni

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Udibat imra'atun fi hirra, sajanatha hatta matat, فدخلت فيها النار إلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض." متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu an annahu marra bi fityarin min Quraysh qad nasabu tayran wa hum yarmuna وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. Muttafaqun alaih.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, "Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
7: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza Wajalla?
5: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Lu ngomong apa? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali.
8: Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP.
5: Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Saudaraku, saudariku, ahli ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
2: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ithm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه.
3: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
4: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
5: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
4: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
6: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
7: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam
10: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
8: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
9: نور من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: أصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: kerajaan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
0: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

0: ma'lum.
1: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: الشياطين.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP, bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya, ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
0: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka

0: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
1: Apakah
0: di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Qalilan ma tadhakkarun.
0: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan.

0: Lalu siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
1: La ilaha illallah.
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

قل الحق من ربكم فمن شاء

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan. Ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah, apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu addallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
1: Hati mana yang tidak pernah bersedih? Ketika musibah datang silih berganti, maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

0: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتي، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يا الله، sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu, hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah SWT. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma'izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
2: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
4: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
4: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar.
2: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
4: Hai jiwa yang keluar.
3: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?
5: Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahu wa la'ib.

0: tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-cita agar bisa membiayai kita, untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
3: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
5: Was'aluka ridha ba'dal qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
4: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: biidnillah.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
0: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
0: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
0: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
0: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
0: Menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
4: Kehidupan ini akan berakhir jauh.
5: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
6: Ba'idha ja'a ajalum.
7: Inaka mayyitun wa innahum mayyitun.
6: Ba'idha ja'a ajalum. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
5: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
7: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
5: Enggak yakin kalau dia akan mati.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
5: Semua mati.
6: Wa in nama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
5: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku ke tempatku.
7: Dunia ini berkecuali.

0: manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya Sunda. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن

فأبدلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم

حقه وسيحلفون بالله لو

تطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على

0: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat. Untayan mutiara nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayol ikhwah, a'azakumullah, pada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin memberikan nasihat untuk seluruh kaum muslimin, terutama para penuntut ilmu, para da'i, dan semua kaum muslimin, yaitu berkaitan dengan kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua dan tidak boleh durhaka pada orang tua. Ini nasihat ini harus diulang ribuan kali karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengkaitkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mengambil perjanjian kepada Bani Israel, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah, dan dalam kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah berfirman juga dalam surah An-Nisa di ayat 36, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan dalam kalian beribadah hanya kepada Allah saja, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 23, ayat 24, Allah berfirman, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara aduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa ihfid lahumu janaha dhulli min ar rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila kedua, salah satu orang tua kalian atau kedua-duanya berada di sisi kalian sudah mencapai umur lanjut, jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat akh, jangan mengatakan kalimat cis, jangan menengking, jangan menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya. dan ucapkanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku selagi aku masih kecil. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang wajibnya kita berbakti pada orang tua. Tidak boleh kita durhaka pada orang tua. Karena durhaka pada orang tua merupakan dosa besar yang paling besar. Dan berbakti pada orang tua merupakan amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Setelah kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kemudian berbakti pada orang tua, itu amal yang paling utama. Sebagaimana ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ayyul a'mali afdal, amal apa saja yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan tentang amal-amal yang paling utama dari seluruh amal setelah mentauhidkan Allah SWT, itu salat pada waktunya, mengerjakan salat yang lima waktu pada waktunya, kemudian berbakti pada orang tua. Ini amal yang paling utama. Jadi kalau kita sebagai seorang anak, perhatikan, kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Ini amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Amal utama itu berbakti orang tua, berusaha bagaimana kita berbakti pada orang tua kita, berusaha kita bagaimana berbuat baik pada orang tua, berusaha bagaimana kita menyenangkan orang tua kita, bagaimana kita mengembirakan orang tua kita. Kewajiban seorang anak berbakti pada orang tua. Apakah dia masih kecil? Apakah dia sudah remaja? Apakah dia seorang pemuda? Apakah dia sudah menikah? Dia sudah punya anak? Dia sudah punya cucu? Selama masih ada orang tua, dia wajib berbakti pada orang tuanya. Karena itulah jalan dia menuju ke sorga. Ini amal yang paling utama. Setelah itu baru Nabi sebutkan tentang jihad fi sabilillah. Karena puncak dari agama Islam itu jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka seorang anak berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tuanya setiap hari itu. Setiap hari, karena enggak ada lagi perbuatan yang paling baik melainkan berbakti pada orang tua. Dan kita enggak boleh untuk merasa lelah atau malas atau letih ketika orang tua kita menyuruh, sami'na wa ata'na. Jangan dibantah. Orang tua jangan dibantah. Sami'na wa ata'na. Jangan mengeluh, jangan marah orang tua suruh, jangan. Itulah jalan kita menuju sorga. Ketika anak ini tidak taat, itu kerugian buat dia. Rugi. Nanti saya bawakan hadisnya tentang dosa besar yang paling besar. Maka ini jalan menuju sorga. Maka banyak anak-anak yang kita lihat sekarang ini durhaka pada orang tuanya. Pasti celaka. Sudah jutaan orang sudah yang kita lihat. Bukan satu, bukan seratus, bukan seribu, jutaan. Dan mungkin orang-orang tua sekarang yang ada sekarang ini juga dia pernah durhaka pada orang tuanya. Maka perhatikan itu, celaka. Susah hidupnya, sulit hidupnya, sengsara hidupnya, tidak akan bahagia. Anak yang durhaka pada orang tua tidak akan bahagia, tidak akan bahagia. Tapi kalau dia berbakti pada orang tua, dia pasti bahagia. Nah, ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam surah Maryam, wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah memerintahkan aku untuk berbakti pada ibuku dan Allah enggak jadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Anda perhatikan di sini, berarti kalau orang yang tidak berbakti pada orang tuanya, dia pasti celaka. Tapi ketika dia berbakti pada orang tuanya, apalagi berbakti pada ibunya, dia pasti akan bahagia, pasti. Gitu. Tuh perhatikan. Tinggal antum hitung tuh dari mulai antum remaja sampai sekarang berapa dosa antum kepada orang tua. Dengan taubat kepada Allah dan taubatan nasuha. Karena dia orang tua kita, jalan kita menuju surga. Susah payahnya orang tua, gak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya. Tidak ada kebaikan di muka bumi yang paling baik melainkan kebaikan orang tua kepada anaknya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dibalas, gak ada yang bisa kita balas kepada orang tua. Gak ada kebaikan yang bisa kita balas sebagaimana seorang anak kepada orang tua, yang gak bisa membalas kebaikannya. Karena kebaikannya luar biasa pada anaknya. Apa aja yang kita lakukan pada orang tua itu belum seberapa dengan susah payahnya orang tua. Makanya kita wajib berbakti pada orang tua, wajib berbuat baik pada orang tua, dan bersyukur. Antum syukur pada orang tua. Allah berfirman di dalam surah Luqman, wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Allah sebutkan dalam surah Luqman, Allah menyebutkan, Allah berwasiat, ini wasiat Allah SWT kepada semua anak agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam surah Luqman di ayat 14, wa wassayna al-insana bi walidayhi hamlatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan dia menyapih anaknya 2 tahun. 2 tahun dia sapih anaknya. Dalam engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kemudian di ayat 15 yang Allah sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak punya ilmu padanya, maka jangan kamu taati. Kalau dia mengajak untuk berbuat syirik, berbuat kufur, jangan kamu taat. Tapi kata Allah apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka hendaklah kamu bergaul kepada kedua orang tua dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Kemudian Allah sebutkan untuk kita mengikuti jejaknya para sahabat, wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian enggak, kamu ikut jalan orang-orang yang taubat kepadaku. Jalannya siapa? Jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka orang-orang yang segera untuk taubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian thumma ilayya marji'ukum, kemudian kalian akan kembali kepadaku, kata Allah, fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan nanti. Jadi Allah akan kabarkan tentang apa yang kita lakukan nanti di akhirat. Jadi Allah menyeru di ayat 14 yang di surah Luqman, anishkur li walidayk, bersyukurlah kepadaku dan kepada keluarga. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, dengan mentaati Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua? Dengan kita berbuat baik kepada orang tua. Apa saja yang bentuknya baik pada orang tua kita lakukan. Tersenyum pada orang tua. Jangan marah-marah pada orang tua. Jangan. Ketemu orang tua senyum. Jangan dia enggak sama sekali udah sama orang tua enggak senyum. Tidak berbakti. Kadang-kadang dilaksanakan perintahnya orang tua tapi dengan kekesalan. Ini dosa besar. Kekesalan. Dia laksanakan perintah orang tua tapi mulutnya terus marah-marah dia. Dia penuhi perintah orang tua tapi dengan dia membangkang, menghardik, menendang-nendang. Ini enggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Dan dosa besar, bukan dosa kecil. Durhaka pada orang tua dosa besar. Antum ingat itu. Ketika kita berbuat baik, coba antum, pernah enggak antum tawarkan orang tua, "Bapak, Ibu, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya kerjakan hari ini?" Anak kalau dipanggil sama orang tua sudah takut, takut disuruh. Ini perbuatan dosa. Ketika dipanggil anak itu, apakah anaknya 3, 4, 5, 7 dipanggil salah satu, segera. Ini kebaikan menuju kepada dia. Jangan takut disuruh orang tua, justru dengan disuruh itulah kebaikan buat dia, itulah pahala, itulah ganjaran, itulah jalan menuju sorga. Antum ingat tuh semua hidup, banyak anak yang durhaka pada orang tuanya, itu jalan menuju sorga. Makanya ketika Nabi SAW mendengar di sorga ada suara di sorga, Nabi tanya kepada malaikat, suara siapa itu yang masuk sorga? Kata malaikat, itu Harithah bin Nu'man. Harithah bin Nu'man, seorang sahabat. Nabi mengatakan SAW, kadzalikal birr, kadzalikal birr, kana abarra nasi bi ummihi. Dia itulah kebaikan, itulah kebaikan kepada orang tua. Dia adalah orang yang paling baik kepada ibunya. Apa yang dilakukan selalu bagaimana ibunya, ibunya. Antum lihat bagaimana kebahagiaan orang-orang yang berbuat baik kepada ibunya. Ini Harithah bin Nu'man. Belum lagi antum pernah dengar tentang seorang tabi'in yang Nabi katakan khairu tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Siapa? Uwais al-Qarni. Dia adalah orang yang baik kepada ibunya, berbuat baik kepada ibunya. Jadi setiap hari itu apa yang bisa kita bantu buat orang tua kita. Kita kalau kerja atau antum di toko atau di mana, mesti antum tawarkan kepada orang yang datang, apa yang bisa saya bantu. Orang yang datang ini antum gak kenal, apa yang bisa saya bantu. Sekarang orang tua yang melahirkan antum, bapak ibu, apa yang bisa saya bantu setiap hari. Kerjakan itu kebaikan, itu pahala, itu amal yang paling utama, dan itu jalan menuju surga. Itu kesempatan bagi kita. Jangan menyesal nanti. Banyak orang yang menyesal, banyak sudah. Orang tuanya meninggal baru dia menangis setiap hari. Enggak ada manfaatnya. Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, raghima anfu raghima anfu raghima anfu rajulin adraka abawaihi wa lam yudkhilahul jannah. Celaka, celaka, celaka. Seorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup orang tuanya, tidak memasukkan dia ke dalam surga. Orang tuanya masih hidup, kesempatan dia berbakti. Mesti datangi orang tua. Setiap hari datangi orang tua. Kalau jauh setiap pekan. Kalau jauh lagi tiap bulan antum mesti punya rencana untuk orang tua tuh ingin melihat kita, ingin melihat wujud kita, karena dia yang melahirkan, dia yang didik sejak kecil. Jadi antum enggak pernah ketemu orang tua, sampai bertahun-tahun enggak ketemu orang tua. Orang tuanya kangen, rindu pada anaknya. Biasakan tuh bagaimana ketemu orang tua. Karena itulah kebaikan. Nah, orang tua senang dengan datangnya kita. Sahabat yang paling baik orang tua kita. Ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling baik? Ummukah? Ibumu. Kemudian lagi, ummukah? Ibumu. Baru setelah yang lainnya. Orang tua itu perhatikan. Antum jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Jangan menyakiti hatinya, jangan. Jangan. Bagaimana kita menyenangkan orang tua? Jangan sampai dia marah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridha-nya Allah tergantung ridha-nya kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ketika orang tua ini murka, bahaya antum. Celaka. Gitu. Banyak anak-anak yang celaka. Dan rugi kehidupannya dia. Karena apa? Orang tuanya selalu dibikin oleh dia murka, marah kepada dia. Cari bagaimana supaya orang tua kita senang dan ridho dengan kita. Sering juga disebutkan dengan lafaz yang lain, ridho Allah fi ridhol walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho Allah tergantung pada keriduan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan Allah. Perhatikan tuh orang tua antum, itu jalan menuju surga. Setiap hari kita bagaimana berbuat baik. Betul kita berdoa setiap hari siang malam, tapi bagaimana kita bertemu dengan orang tua berbuat baik. Mumpung dia masih hidup, kesempatan dia, kesempatan kita untuk berbuat baik. Teman antum semuanya ini, semua teman antum, berapa ribu teman antum, tetap dengan satu orang tua lebih baik orang tua antum dari seribu teman antum. Perhatikan itu. Antum punya teman ribuan, dengan satu orang tua antum lebih baik, dua orang tua antum ini lebih baik dari semua manusia. Karena itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, untuk berbuat baik kepada orang tua. Sampai kalau kita ada rezeki, ada kita dapat rezeki, atau kita dapat gaji lebih, atau dapat bonus, pertama kali orang tua kita. Di samping kita, orang tua. Nafkah yang paling baik, ya orang tua, kita berikan kepada orang tua. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka harus infakkan, nafkahkan. Katakanlah, apa yang kamu nafkahkan itu, yang kamu infakkan pertama kali pada orang tua, kedua orang tua, yang kedua sanak kerabat. Yang pertama orang tua, yang kedua sanak kerabat, yang ketiga orang miskin. Allah menyebutkan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa misafir. Orang tua, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Apa aja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah Maha mengetahui. Setiap hari itu berbuat baik, apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita? Itu jalan kita menuju surga. Itu kebaikan yang paling baik dari semua kebaikan. Jangan kita dapat rezeki, dapat bonus, pertama kali ajak teman, traktir teman. Kok teman ditraktir? Kok teman diajak makan? Orang tua nomor satu. Apa yang bisa kita berikan kepada orang tua? Apa hadiah apa untuk orang tua kita? Nomor satu orang tua, bukan teman. Orang tua nomor satu, karena dia yang melahirkan kita, yang mendidik kita, kita kecil. Makanya Al-Quran menyebutkan selalu ketika disebutkan mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Karena apa? Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan Adam dan keturunannya Allah. Yang menciptakan Allah, yang melahirkan kita, yaitu orang tua. Allah menciptakan, tapi yang melahirkan itulah orang tua, yang mendidik orang tua. Maka yang pertama, kenapa Allah sebutkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti orang tua? Karena yang pertama itu. Yang kedua, yang memberikan rezeki kepada alam semesta adalah Allah, tapi yang memberikan nafkah kepada kita orang tua. Orang tua. Begitu juga yang mendidik alam semesta ini Allah semesta, semuanya. Segala macam dah. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala macam semua. Orang tua mendidik kita. Itu diantara kenapa digandengkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Ikhwan fiddin, jazakumullah. Nabi juga menyebutkan tentang durhaka pada orang tua, termasuk dosa besar yang paling besar. Kalau berbuat baik kepada orang tua termasuk kebaikan yang paling baik, durhaka dosa besar yang paling besar. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, kulna bala ya Rasulullah, qala al-ishraku billah wa uququl walidain wa qawla zur wa syahadatu zur. Kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Tiga kali Nabi sebutkan. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Nabi kemudian menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang paling besar yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dan Nabi mengulang-ulang, jangan sampai kita berkata dusta. Yang tadi Nabi duduk dengan tegak, kemudian Nabi ucapkan lagi, terus seperti itu. Jadi hati-hati, dosa besar yang paling besar. Kalau sudah seperti ini, antum bertaubat kepada Allah. Kalau antum pernah salah pada orang tua, kesempatan. Minta maaf pada orang tua, jangan ulangi lagi seumur hidup. Apakah antum dulu berbuat salah ketika masih kecil, atau remaja, atau sudah ketika pemuda, atau sudah punya istri, kesempatan orang tua masih ada, itu jalan kita ke surga. Minta maaf. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Tiap hari tawarkan apa yang bisa saya bantu. Bapak, ibu, apa yang antum disuruh sama orang tua, jangan ngeluh, jangan marah. Apalagi disuruh kebaikan. Disuruh sholat, jangan marah. Disuruh baca Quran, disuruh bangun tengah malam, itu kesempatan kita. Ini orang tua yang paling baik pada kita. Banyak orang tua yang tidak baik pada anaknya, dibiarkan anaknya. Tidak sholat dibiarkan, tidak puasa dibiarkan, gak baca Quran dibiarkan, gak ngaji dibiarkan. Ini orang tua yang jelek yang seperti ini, yang tidak perhatian kepada anaknya. Tapi ada orang tua yang baik, nyuruh anaknya untuk sholat, nyuruh anaknya baca Quran, nyuruh anaknya berzikir, nyuruh anaknya sholat malam. Ini kebaikan yang paling baik orang tua ini. Berbakti pada orang tua, jangan marah, jangan marah. Disuruh apa aja orang tua, sami'na wa ata'na. Ingat tuh, disuruh orang tua jangan bilang enggak, iya, sami'na wa ata'na. Diperhatikan, itu jalan kita menuju surga. Ketika durhaka, marah pada orang tua, menengking orang tua, menghardik orang tua, menyakiti orang tua, ini durhaka. Pasti akan diazab oleh Allah di muka bumi ini, pasti. Diperhatikan tuh, anak yang durhaka pasti akan diazab oleh Allah. Karena Nabi menyebutkan demikian sallallahu alaihi wasallam. Babani muajjalani uqubatuma ma'a may yadqiru fil akhirah al-baghy wal 'uquq. Kata Nabi, ada dua dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia ini dan Allah akan simpan di azab di akhirat. Yang pertama al-baghy, itu orang yang zalim. Yang kedua al-'uquq, anak yang durhaka kepada orang tua. Maka kita lihat banyak anak-anak yang waktu kita lihat nih, masya Allah, dia sholat, rajin ngaji, tapi berantakan rumah tangganya. Sholat, rajin ngaji, tapi dia susah, sulit hidupnya. Kenapa? Ya dulu durhaka pada orang tuanya. Durhaka pada orang tuanya. Ini akibat. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang ini akibat dari perbuatan dosa kita yang dulu kepada orang tua. Maka bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa itu Allah akan ampunkan. Karena orang tua udah meninggal, tetap kita minta ampun dan tetap mohonkan kepada orang tua agar diampun dosanya. Kemudian sambung kepada orang-orang yang orang tua kita berbuat baik kepadanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, inna abarral birri. Karena banyak orang tua yang mengeluh tentang anaknya, dan banyak juga anak-anak yang durhaka padahal dia belajar, padahal dia sekolah di pondok. Kok lulus begini di pondok? Kok enggak berbakti pada orang tua? Kok kurang ajar pada orang tua? Nah, dia enggak beres ini. Maka harus diingatkan, diingatkan, diingatkan. Antum jangan sekarang melawan orang tua. Antum pasti kalah. Bukan kejelekan, juga makbul. Karena orang tua enggak doakan apa-apa sudah. Tapi orang tua menangis sedih dengan anaknya kurang ajar. Ini pasti akan kena anak ini. Karena wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Orang berbuat kejelekan akan dibalas dengan kejelekan itu. Dan banyak anak-anak yang rumah tangganya berantakan, kehidupan yang susah, sulit, dan segala macam lah sudah. Banyak kecelakaan, kesedihan dan segala macam. Atau yang udah jelas, pasti anak ini dia akan durhaka, karena dia anak ini pernah durhaka pada orang tuanya. Dibalas itu oleh Allah Ta'ala. Maka perhatikan, kita udah ngaji, kita nuntut ilmu, dan juga para da'i, para ustad, antum berbakti orang tua, antum masih ada kesempatan antum. Ya, antum bisa nasihatin orang, tapi antum gak berbakti pada orang tua. Orang tua antum nomor satu dari semua manusia di muka bumi ini. Tawarkan kebaikan kepada dia. Apa yang bisa antum lakukan, lakukan buat orang tua. Karena itulah jalan menuju sorga. Dan antum perhatikan bahwa doa pada orang tua itu gak bisa tinggal tiap hari itu. Rabbi ghafirli waliyudayya warhamu makama rabbayna saghira. Itu tiap hari itu. Waktu sujud antum baca, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamu makama rabbayna saghira. Terus doakan. Terdoakan juga seperti kita mendoakan ketika kita menyolatkan jenazah, Allah maghfir lahum warhamhum. Ya, untuk dua orang tua antum, untuk kakek dan nenek antum, untuk doakan, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'afu'an. Terus sampai akhir, selalu setiap hari doakan. Karena kebaikan dia tidak bisa dibalas dengan apapun juga. Tidak ada kebaikan yang enggak bisa kita balas, itu kebaikan orang tua pada kita, enggak bisa kita balas dengan apapun juga. Makanya ketika ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Umar, menggendong orang tuanya untuk tawaf, sa'i, haji nih, waktu haji, apakah saya sudah berbuat? Belum. Belum. Padahal ini digendong orang tuanya, belum berbuat baik. Maka perhatikan tuh, kalau sebegitu aja gendong orang tuanya belum bisa berbuat baik, artinya belum bisa membalas kebaikannya. Apalagi antum gak pernah melakukan seperti itu. Jadi berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tua. Jadi nasihat, jalankan. Nasihat, dengar, sami'na wa ato'na, jalankan. Jalankan, pulang nanti antum tobat pada Allah, minta maaf pada orang tua, berbuat baik pada orang tua. Saya ingin punya murid, murid yang baik. Saya enggak mau punya murid yang durhaka. Kalau antum durhaka, antum jangan ngaji. Enggak ada manfaatnya ilmu ini pada antum. Juga ada seorang ustaz durhaka pada orang tua, antum jangan jadi ustaz. Enggak manfaat ilmu antum kalau durhaka pada orang tua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
3: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
4: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
5: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
0: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
6: 104,3 FM Roja Bandung.
7: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه وسلم
8: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
9: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
10: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
11: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
10: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP. Bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
12: Bagaimana bisa dijadikan musik kok islami sedangkan dia diharamkan?
13: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
12: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
14: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan menghalalkan alat-alat musik.
13: Alat musik haram dan semua yang mirip dengan musik haram.
14: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram dan ini pendapat empat madhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
12: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
15: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa, 1000 meriam.
12: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
16: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
13: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
14: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
10: Musik membuat orang lalai, jamaah.
13: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Qur'an.

0: meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum, termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
1: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni. Dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma.

0: Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."
1: Qala rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara falam yajidahum du'ai illa firara.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran."
1: Wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara.
0: Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

0: Sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian, sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa, waj'ala al-qamara fihinna nuran, waj'ala ash-shamsa siraja. Wallahu anbatakum min al-ardi nabata, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja.
0: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
1: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.

0: خسارا ومكروا مكرا كبارا.
1: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar."

0: وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka, mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah.
1: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

0: kafaro.
1: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.
0: Rabbi ighfir li wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minati wa la tazidil zalimina illa tabara.
1: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, innakum la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa lam tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum afshus salama bainakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kamu tidak akan masuk surga hingga kamu beriman, dan kamu belum dikatakan beriman hingga kamu saling berkasih sayang satu sama lainnya. Maukah kalian semua aku tunjukkan pada satu perkara yang apabila kalian lakukan itu, maka kalian akan saling berkasih sayang, yaitu sebarkanlah salam di antara kamu. Menyebarkan salam ini adalah syiar kaum muslimin. Salah satu adab apabila seorang muslim bertemu dengan muslim yang lainnya adalah mengucapkan salam. Janganlah kita memandang remeh ucapan salam ini. Ucapan salam ini adalah doa seorang mukmin, seorang muslim kepada saudaranya. Dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mendoakan tiga perkara bagi saudaranya, dan saudaranya pun membalas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saling mendoakan tiga perkara yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah assalam, keselamatan. Semoga keselamatan tercurah atasmu. Sungguh luar biasa. Siapa di antara kita yang tidak ingin selamat? Siapa di antara kita yang tidak ingin keselamatan? Maka apabila saudara kita mendoakan keselamatan bagi kita, maka itu merupakan suatu bukti kecintaannya kepada kita, bahwa dia benar-benar menginginkan kebaikan seperti kebaikan yang dia inginkan bagi dirinya sendiri. Dia mengucapkan salam kepada kita. Dia mendoakan salam bagi kita, yaitu keselamatan. Keselamatan dunia dan akhirat. Karena yang paling pokok di dalam kehidupan ini adalah kita selamat dari berbagai macam mara bahaya, bencana dan malapetaka, khususnya malapetaka yang menimpa agama kita. Maka apabila saudara kita mengucapkan doa keselamatan bagi kita, maka sambutlah, balaslah ucapan itu. Kemudian kedua, dia mendoakan rahmat. Kita saling mendoakan rahmat. Wa rahmatullah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala semoga tercurah atasmu. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah kita butuhkan. Allah subhanahu wa ta'ala rahim kepada hamba-hambanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dan memelihara hamba-hambanya dengan rahmatnya, bahkan memasukkan hamba-hambanya ke dalam surga dengan rahmatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada yang masuk surga la yadkhulul jannah ahadukum bi amalihi. Tidak ada satu orang pun yang masuk surga dengan amalnya, yaitu dengan membelinya dengan amalnya. Karena surga tidak akan terbeli dengan amal kita. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wala anta, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak juga aku. Saya juga tidak dapat membeli surga dengan amal ibadah saya. Illa ayataghammanani Allah birahmatin minhu wa fadl. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Jadi kita masuk surga itu dengan karunia dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika saudara kita mendoakan bagi kita rahmat, semoga rahmat juga tercurah atasmu, maka balaslah doanya itu. Balaslah doanya itu. Saling mengucapkan, saling mendoakan rahmat di antara sama kita. Ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ya mengabulkan doa-doa kita dan masukkan kita ke dalam surga dengan rahmatnya. Itu permohonan kedua yang dimintanya kepada Allah untuk kita dari ucapan salam. Kemudian yang ketiga adalah wa barakatuh, keberkatan-keberkatan. Semoga juga tercurah, terlimpah atasmu berkah. Berkah di dalam hidup, berkah pada umur kita, berkah pada harta kita, berkah pada keluarga kita. Ya, kita sangat membutuhkan berkah, karena sesuatu itu ya nilainya adalah berkah yang ada di dalamnya, berkah Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dalamnya. Misalnya harta, Di sana ada harta yang berkah dan harta yang tidak berkah. Harta yang berkah adalah harta yang berguna bagi pemiliknya di dunia dan akhirat. Harta yang justru memasukkannya dan membawanya ke dalam surga. Bukan harta yang justru menjadi penghalang baginya untuk masuk surga, bahkan menjadi penyebab baginya untuk masuk neraka. Banyak kita lihat orang-orang yang punya harta tapi tidak berkah. Memiliki harta yang banyak tapi tidak memiliki keberkahan. Harta justru menjadi sumber malapetaka bagi dirinya. Ada orang yang memiliki banyak harta tapi dia ternyata tidak menikmati harta itu. Dia sibuk menjaga hartanya siang dan malam. Ya. Dia banting tulang untuk mengumpulkan hartanya, tapi dia tidak menikmati sedikit pun dari harta yang telah dikumpulkannya itu. Bahkan dia bersusah hati, bersusah payah untuk menjaga hartanya tersebut. Berbeda dengan orang yang punya harta sedikit tapi berkah. Dia dapat menikmati hartanya itu, dia dapat menyedekahkannya fisabilillah, dia dapat membantu orang lain dengan hartanya itu. Hartanya berkah bagi orang lain. Nah, itu dalam hal harta. Demikian juga umur. Ada orang yang umurnya itu berkah, berguna, bermanfaat, penuh dengan kita kata manfaat bagi orang lain, membantu orang lain, menolong orang lain. Dia menjadi orang yang paling terbaik. Karena Nabi mengatakan khairukum anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling berguna, bermanfaat bagi orang lain. Nah, ada orang yang umurnya itu berkah, terisi dengan amal-amal soleh. Nah, di sana ada orang yang umurnya enggak berkah. Ya, dia diberi oleh Allah umur yang panjang tapi digunakannya untuk maksiat, untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, melawan Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa yang dilarangnya, umurnya enggak berkah. Nah, demikian juga di sana ada orang yang punya keluarga tapi tidak berkah. Dia tidak berhasil mendidik anak dan istrinya kepada agama Allah Subhanahu wa taala hingga dia menjadi seorang yang dayus. Dayus adalah seorang pemimpin keluarga, kepala keluarga yang membiarkan kemungkaran terjadi di tengah-tengah keluarganya. Jadilah dia pemimpin yang dayus, suami yang dayus. Ya, keluarganya tidak berkah baginya, bahkan menjadi bencana bagi dirinya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya, berlindung kepada Allah dari harta dan anak istri yang justru menjadi bencana bagi dirinya. Seperti Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min zawjin tusayyibuni qabla al-masyib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pasangan hidup yang membuatku tua sebelum waktunya, cepat tua. Nabi berlindung, Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya adzaban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang justru menjadi adab atas diriku. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berlindung dari anak yang justru menjadi tuan bagi dirinya sendiri. Allahumma inni a'udzubika min waladin yakunu alayya rabban. Ya Allah, aku berlindung dari punya anak tapi justru menjadi majikan atas diriku sendiri. Jadi di sana ada orang yang keluarganya enggak berkah. Maka hendaklah ketika saudara kita mendoakan bagi kita keberkahan, kita juga menjawabnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, fa in huyitum bitahiyatin hayyu bi ahsani minha aw mithliha. Apabila kamu diberi ucapan salam, tahiyat, penghormatan, maka balaslah ucapan salam itu dengan yang lebih baik bagi daripadanya atau semisal dengannya. Misalnya, apabila saudara kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka janganlah kita hanya menjawabnya dengan mengatakan waalaikumsalam. Nah, ini belum menunaikan hak salam. Kita balas semisal dengannya atau lebih baik darinya. Kalau misalnya saudara kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dia beri dua, kita kasih tiga. Nah, demikian. Ya, kita balas dengan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Nah, jadi janganlah kita menganggap remeh ucapan salam ini. Ini adalah syiar Islam. Ya, doa di antara sama kaum muslimin. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis, apabila seorang hamba mukmin berdoa untuk saudaranya, maka malaikat akan mengatakan bagimu seperti yang kamu minta untuk saudaramu. Ya, bagimu seperti yang kamu minta untuk saudaramu itu. Kalau kita mendoakan bagi saudara kita keberkahan, kerahmat dan keselamatan, maka malaikat juga akan mendoakan itu juga untuk kita, di samping saudara kita itu membalas doa kita tersebut. Jadi saling mendoakan di antara kaum muslimin ini adalah satu sebab, ya, tumbuhnya kasih sayang di antara mereka, ya, keakraban, kedekatan sama mereka, hingga mereka dapat menegakkan nilai-nilai ukhuwah persaudaraan Islam di tengah-tengah umat manusia. Dan sungguh ini merupakan syiar Islam yang sangat agung. Maka janganlah kita meremehkan ucapan salam. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan assalamualaikum, maka Nabi mengatakan 10. Seorang lagi datang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, Nabi mengatakan 20. Satu lagi datang dan mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi mengatakan 30. Jadi setiap ucapan salam itu bernilai pahala. Ya, di antara sahabat ada yang sengaja keluar dari rumahnya untuk menyebarkan salam di tengah-tengah kaum muslimin. Dan kalau kita menyebarkan salam ini jangan pilih-pilih. Ya, sebarkanlah salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Apabila kita nampak padanya ciri-ciri identitas muslim, sampaikan ucapan salam kepadanya. Ya, jangan menahan diri dari ucapan salam karena merasa, wah ini bukan dari golonganku, ini bukan dari kelompokku, ini bukan dari sukuku dan lain sebagainya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah? Sesungguhnya hanya saja orang-orang mukmin itu bersaudara. Innama di sini yufidul hasr, memberikan faedah pembatasan makna. Jadi dapat kita artikan ayat ini adalah sesungguhnya orang-orang mukmin itu harus bersaudara, tidak ada pilihan lain. Tidak ada kata lain di antara orang-orang mukmin selain harus bersaudara satu sama lainnya. Nah, maka tunjukkanlah keakraban dan persaudaraan kita kepada sama kaum muslimin, saudara kita sama muslim dengan mengucapkan salam. Saling mengucapkan salam di antara kita dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Dan jangan bermain-main dengan ucapan salam. Sebagian orang mengucapkan assalamualaikum, kum salam. Nah, itu bukan ucapan yang sempurna. Ucapkan yang sempurna dan sebaik-baiknya ini adalah doa. Ini ucapan doa. Maka jangan dipermainkan. Jangan dijadikan sebagai bahan senda gurau. Ucapkan dengan serius dan sungguh-sungguh. Dengan penuh keikhlasan hati kita ucapkan kepada saudara kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi seorang mukmin yang diberikan ucapan salam, maka dia wajib untuk menjawabnya. Wajib hukumnya untuk menjawab ucapan salam dari saudara kita sama mukmin dengan yang lebih baik atau yang semisal dengan ucapan salam yang diberikan oleh saudara kita itu. Demikian para pemirsa yang berbahagia, hendaklah kita dapat menghidupkan syiar Islam ini di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu saling mengucapkan salam di antara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
3: Islam a'azzani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
4: Berkata Abdullah bin Abbas, qul khairan taghnam aw iskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya, atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
3: Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa." Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dia anggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
4: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
2: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
4: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh?
2: Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal.
1: Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

Dan hamba-hamba Rabb yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadits hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala bab ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marra.

jiwa yang terlelap. Bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi. Bangunlah.

Bangun, bangun, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal.
5: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat?

0: Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha hidup, wahai Rabb yang Maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Ayatun min al-Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
4: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari

0: وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.
1: Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah, aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi yang berbahagia ini, semoga kita semua berada dalam penjagaan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang senantiasa setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas kita di pagi ini. Kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan mendengarkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan waktu kita dalam melakukan amaliah ibadah. Allahumma amin. Berikut kami hadirkan kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kiamat? Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu

0: berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya, sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.
1: Nurun minal Qur'an.
2: Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala 'alayhimul amadu faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
4: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
5: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Ka'annahum yawma

ketika di akhirat kelak, ketika orang dihadirkan, dibangkitkan kembali, mereka merasa dunia cuma sebentar. Ya, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiatan aw duhaha. Ka'annahum yauma yarawunaha, tatkala mereka melihat hari kiamat manusia, ya, seakan-akan lam yalbathu, mereka tidaklah tinggal di dunia illa asyiatan aw duhaha, kecuali cuma sekedar sore hari atau di pagi hari, sebentar. Mereka lihat kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada penghujungnya, yang abadi, dibandingkan dengan kehidupan dunia sekarang cuma sekejap. Kita yang hidup selama ini, kita sudah 42 tahun, kemudian mungkin teman-teman ada yang sudah 50-60, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika kita di akhirat, kita sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya asyiatan au duha, hanya sekedar sore aja, petang hari selesai, atau waktu duha yang kemudian selesai.

0: Dalam ayat yang lain, kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'dha yawmin fas'alil 'addin. Nanti di akhirat kelak ditanya, berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka mengatakan labithna yawman aw ba'dha yawmin. Itu hanya tinggal sehari atau sebagian hari. Subhanallah. Benar-benar kita terpedaya, kita merasa kita hidup lama, ternyata sangat sebentar. Dan semakin terpedaya orang-orang yang memiliki kenikmatan dunia, dia mungkin sehat, dia merasa tubuhnya segar, dia merasa punya harta yang banyak. Bagaimana saya sampaikan bahwasanya kesegaran tubuh, kekuatan tubuh tidak menambah umur kita. Kalau tiba ajalnya mau sehat apapun akan meninggal. Ya. Kita banyak olahragawan, mungkin fitness apa segala, mungkin olahragawan meninggal, waktunya meninggal. Sedang berolahraga meninggal banyak. Sedang bugar-bugarnya meninggal. Teman saya cerita, Ustaz, ada teman saya tiap hari lari, Ustaz. Kuat, tiba-tiba lagi rapat, stroke, subhanallah, kemudian selesai. Jadi kematian datang dengan tiba-tiba. Ya. Jangan terpedaya dengan segarnya tubuh, jangan terpedaya dengan, ya. Banyak orang kita lihat segar, ternyata meninggal cepat. Banyak orang kita rasa dia sebentar lagi mati, ternyata panjang umur. Jangan merasa uang kita yang banyak menambah umur kita, sedetik pun tidak akan menambah umur kita. Tidak seperti orang kafir yang merasa hartanya mungkin menambah umurnya. Ya. Alladzi jama'a mala wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Ya sabu anna malahu akhlada, dia menyangka hartanya akan mengkekalkannya. Tidak, kala, sekali-sekali tidak.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Roja kakoncara di Jomantara Katresna di Marcapada. Junduk waktu nalumaku datang mangsa lumampa. Takdir te bisa dipungkir, kadar te bisa disinglar. Najan ngalamun salaput umur, kahayang patema-tema, karep terereh-rereh, angin kadar ti pangeran, anu bakal karasa jeng karendapan. Ulah rek ngerasa aral, soko mau ngarasula, mun sekahayang papalimpang jeng kanyataan. Pasrah tur tarimakeun, angin hikmah Allah pangeran anu nyampurnakeun.

0: jeung disagedengan Allah sadayana konci-konci anu gaib teu aya anu uninga kajaba mantenna nyalira sarta mantenna anu uninga kana saniskara anu aya di darat oge di laut jeung teu aya salembar daun oge anu murag kajaba Allah uninga kana eta perkara jeung teu aya anu ragrag sasiki buah oge dina poekna marcapada jeung teu aya nu baseuh atawa nu garing kajaba parantos kacatet dina kitab anu tetela Lauh Mahfuz. Ratus 4,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina. Pepeling diri, penghibur kalbu.
1: Ustadz, pemandangan sakieu saena nya di Larsep

0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Nunggu

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun minal Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula solat subuh. Sesungguhnya, solat subuh itu disaksikan oleh malaikat, dan pada sebahagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ali radhiyallahu anhu fawallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahida khairun min humr an-na'am. Muttafaqun alaih.
4: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
3: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري.
4: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel, dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: A'udzu billahi minasyaitanir rajim.
6: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

0: السلف. مدير السلف. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Allahi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwata Islam wa jazakumullah. Para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua di kesempatan Rabu pagi pekan kedua yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Dr. Iqbalul Gunawan MA Fidhahullah dalam pembahasan kajian rutin kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, dengan tema ciri Ahlu Sunnah dan Ahlu Bid'ah. Setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Faliatafadol Mashkoro Ustadz.
2: Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma inna nas'alukal huda wassadat. Pemirsa Rojak TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, kekuatan dan berbagai macam nikmat dan karunia Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Patut bagi kita untuk selalu mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, karena Allah Ta'ala berfirman, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Nikmat apa saja yang ada pada kalian, itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Maka wajib bagi kita semua untuk menyandarkan nikmat-nikmat ini kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga para sahabat, tabiin dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Alhamdulillah, pembahasan kita yaitu penjelasan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu azza wa jalla sampai pada poin 142. Perkataan beliau rahimahullah, wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu fulanun nasibi fa'lam annahu rafidhi. Jika engkau mendengar seseorang mengatakan bahwasanya fulan atau dia itu adalah pengikut nawasib atau pengikut sekte Nasibiyah atau Nawasib, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah seorang Rafidhi atau pengikut sekte Rafidhah. Wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu fulanun musyabbih, dan jika engkau mendengar ada seorang yang mengatakan dia itu musyabbih atau musyabbiha atau mujassima, ya, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, atau fulanun yatakallamu bitashbih, atau dia menuduh ya ahlu sunnah musyabbihah, fa'lam annahu jahmi, ya, maka ketahuilah itu adalah ciri jahmiyah. Wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu takallam bitauhid washrah li at-tauhid, fa'lam annahu khariji'un mu'tazili. Jika engkau mendengar ada seorang yang mengatakan tentang tauhid, tapi yang dimaksud tauhid di sini yaitu menafikan sifat, maka ketahuilah dia ciri seorang khawarij dan mu'tazilah. Au yaqul fulan mujabbir, atau kalau engkau mendengar bahwasanya ya, seorang mengatakan dia itu pengikut Jabariyah, sekte Jabariyah, au yatakallam bil ijbar, atau mengatakan bahwasanya seorang itu terpaksa dalam perbuatan-perbuatannya, au yatakallam bil adl, atau dia mengatakan Allah wajib berbuat adil dalam semua perbuatannya, fa'lam annahu qadari, maka itu ciri qadariyah, li'anna hadhihi al-asma muhdatsatun ahdatsaha ahlul bid'ah, karena ini beberapa istilah-istilah yang digunakan oleh sebagian ahlul bid'ah. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Imam Al-Barbahari rahimahullah tentu berbicara sesuai dengan konteks di. Beliau berbicara tentang ahlul bid'ah yang ramai di zaman beliau hidup. Dan dari dulu sampai saat ini, ahlul bid'ah dari kalangan Rafidhah, dari kalangan Syiah, yang mereka membenci ahlul membenci para sahabat, membenci bahkan mengkafirkan para sahabat, sangat membenci sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, membenci putri-putri dua sahabat tersebut, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha dan Hafsah, ya, kedua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu menuduh bahwasanya selain mereka adalah nawasib, ya. Nawasib itu artinya pembenci ahlul bait. Bahkan meskipun kita, ya, ulama-ulama kita telah menyebutkan dalam semua, hampir semua kitab-kitab akidah mereka tentang kewajiban ahlus sunnah wal jamaah untuk memuliakan ahlul bait, memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Abbas, keluarga Ja'far, ya, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk memuliakan mereka. Tetap saja mereka menuduh kita membenci ahlul bait dan dikatakan sebagai nawasib, karena bagi mereka tidak benar kecintaan kepada ahlul bait kecuali dengan membenci para sahabat, kecuali dengan mengkafirkan sebagian para atau mengkafirkan para sahabat. Mereka, meskipun kita sudah menampakkan bahwasanya kita juga mencintai, ya, keluarga-keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman, tetap saja mereka mengatakan tidak sah sampai kita mengkafirkan atau membenci sahabat-sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka sebenarnya adalah orang-orang yang menyusup dalam agama Islam. Mereka pada asalnya adalah orang-orang Majusi, orang-orang Yahudi, orang-orang yang dengki dan benci kepada Islam. Mereka ingin menikam Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Tapi seandainya mereka langsung menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu tidak akan ada yang ingin menerima mazhab mereka. Tidak akan ada yang membela mereka dari kaum muslimin. Tapi dengan cara licik ini, dengan cara mereka pura-pura mencintai ahlul bait, mencintai sahabat Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, sehingga mereka berhasil menipu banyak dari kaum muslimin. Sebenarnya, ya, mereka ingin menikam Nabi sallallahu alaihi wasallam, menikam kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, tapi dengan cara menyebutkan dan mengkafirkan, menghina, menjelek orang-orang terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghina sahabat Abu Bakar, mencela sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, mencela dua putrinya, Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menuduh Aisyah berzina, juga mengkafirkan putri Umar bin Khattab, Hafsah radhiyallahu taala anha. Jadi sebenarnya mereka ingin langsung, ya, menghina Nabi sallam, tapi karena dengan cara yang licik ini, ya, tidak mungkin Nabi sallam memilih orang terdekatnya adalah orang yang sangat buruk, Sehingga ketika disebutkan ya keburukan Abu Bakar, keburukan Umar, keburukan Hafsah, berarti orang-orang terdekat Nabi SAW adalah orang-orang buruk. Tentu ya ini menunjukkan ya kebusukan hati mereka, kelicikan mereka, dan sangat pantas mereka dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Jadi mereka selalu menuduh Ahlus Sunnah sebagai nawasib, pembenci Ahlul Bait. Padahal ya jelas sekali dalam buku-buku ulama kita menerangkan tentang wajibnya bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagi kaum muslimin untuk memuliakan keluarga Nabi SAW, untuk menghormati mereka, terutama yang beriman di antara mereka. Mereka punya hak yang lebih daripada kaum muslimin lain. Wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu fulanun mushabbih aw fulanun yatakallamu bitashbih fa'lam annahu jahmi. Jika ada orang yang menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai musyabbiha atau mujassima, ya, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya, maka ini ciri ahlu al-Jahmiyah, pengikut Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena bagi mereka, semua yang menetapkan apa yang Allah tetapkan, ya, dari istiwa, dari al-ghadab, yaitu murka, dari al-nuzul, turun ke langit dunia, al-maji, datang pada hari kiamat, al-dhahik, tertawa, atau sifat-sifat dzatiyah, ya, Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya kaki, Allah punya mata. Mereka mengatakan bahwasanya orang-orang yang menetapkan sifat-sifat ini sebagai musyabbiha mujassim. Mereka adalah orang, ya, mereka menuduh orang-orang yang menetapkan sifat-sifat yang Allah sendiri sebutkan dalam Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Mereka mengatakan orang yang menetapkan sifat-sifat ini sebagai musyabbiha mujassim, orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Sehingga ini ciri Jahmiyah, yaitu yang menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena metode Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menetapkan semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran, dan semua sifat-sifat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Karena tidak ada yang bisa mengetahui tentang sifat Allah Azza wa Jalla kecuali Allah sendiri. Kecuali Allah kabarkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi SAW sampaikan kepada kita. Kita tidak bisa mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla melalui ya, semata akal kita. Kita tidak bisa mengetahui karena tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak mungkin ya dengan murni akal ya tanpa bimbingan wahyu kita bisa mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki dari sifat-sifat. Karena akal kita ini hanya bisa mengolah data yang pernah masuk ke akal tersebut. Jika tidak ada data yang pernah masuk, maka tidak mungkin ya dia bisa mencapai kebenaran dalam berpikir. Sehingga kita dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla harus melalui perantara wahyu. Dan apa saja yang Allah sebutkan dari nama-nama dan sifat-sifat, kita wajib untuk menetapkannya tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan penyelewengan, ya, perubahan, baik perubahan makna maupun perubahan lafaz. Juga tidak boleh kita menolak, ya, selama Allah mengatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah turun, Allah datang, maka kita tetapkan sifat-sifat tersebut sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada yang menyamai Allah dalam semua sifat-sifatnya. Juga tanpa melakukan takyif, yaitu menanyakan bagaimana bentuknya, bagaimana kaifiyahnya, bagaimana caranya Allah turun, bagaimana caranya Allah istiwa, ini tidak boleh dipertanyakan. Juga tanpa melakukan tamtsil, yaitu menyamakan. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menetapkan tidak menyamakan, dan ketika mensucikan tidak mentakfil, tidak menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena kaidah dalam bab asma sifat, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi juga wa huwa as-sami'ul basir, kita harus isbat, ya. Selain kita menafikan, harus juga mengisbat. Selain kita menafikan tidak ada yang sama dengan Allah, kita harus tetapkan apa yang Allah tetapkan dari sifat-sifatnya. Ketika kita menetapkan bahwasanya Allah mendengar, ya makhluk juga mendengar, tapi pendengaran makhluk sesuai dengan kelemahan dan kekurangannya. Adapun pendengaran Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Allah bisa mendengar semua suara dalam ya satu waktu dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan permintaan yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda, dengan nada suara yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala mendengar semua suara tersebut. Adapun kita ya sangat lemah, kita tidak bisa mendengar suara yang sangat keras, tidak bisa mendengar suara yang sangat kecil, tidak bisa mendengar ketika seorang ya atau lawan bicara kita berbicara bersamaan dengan kita atau dua orang berbicara bersamaan. Allah Azza wa Jalla bisa mendengar semua suara kecil, besar, jauh, dekat, bersamaan, semua Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mendengarnya. Maka ya orang-orang yang menuduh Ahlussunnah sebagai musyabbihah, mereka sebenarnya adalah mu'attilah. Mereka adalah orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan tanpa menyamakan. Kita katakan Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Karena makhluk saja berbeda-beda ya tangan mereka. Tangan gajah berbeda dengan tangan semut ya. Maka jika antara makhluk dengan makhluk saja berbeda, apalagi antara Allah dengan makhluknya. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya tanpa menyelewengkan, tanpa menolak, tanpa menentukan bentuknya dan tanpa menyamakannya dengan makhluknya. Wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu takallam bit-tauhid washrah li at-tauhid. Jika engkau mendengar seorang menggunakan istilah tauhid, tapi ini di zaman beliau ya. Karena Al-Mu'tazilah mereka punya pokok-pokok yang mereka istilahkan dengan at-tauhid ya, al-'adl, al-manzilah baina manzilatain, infadul wa'id, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya sebenarnya ya kalau kelihatannya istilah ini baik-baik saja. Tapi kalau kita teliti ternyata yang dimaksud dengan tauhid bagi Mu'tazilah ini adalah menafikan semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena mereka mengatakan bahwasanya menetapkan sifat itu sama dengan kesyirikan. Sama dengan menyebutkan bahwasanya ada selain Allah Azza wa Jalla atau Allah itu banyak. Sehingga mereka mengatakan Allah tidak mempunyai sifat. Ini yang dimaksud oleh penulis kitab ini. Ya, karena yang dimaksud Mu'tazilah dengan Tauhid adalah nafyus sifat. Menafikan sifat-sifat Allah. Karena menetapkan sifat bagi mereka adalah kesyirikan. Ya. Mengelazimkan ta'adudul qudama. Ya, banyaknya Allah Azza wa Jalla. Al-adil juga bagi mereka adalah menafikan takdir. Ya. Karena bagi mereka, jika Allah menghendaki atau mentakdirkan maksiat itu bentuk kezaliman bagi Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka menafikan takdir. Mereka juga mengatakan istilah manzila baina manzilatain. Pelaku dosa besar itu dalam hukum dunia mereka tidak kafir, juga tidak muslim. Mereka berada di antara dua keadaan ini. Tapi di akhirat bagi Mu'tazilah, pelaku dosa besar jika meninggal belum bertaubat, dia kekal di neraka. Ya, beda dengan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini pelaku dosa besar itu di bawah kehendak Allah, dan jika Allah menghendaki dia masuk surga, jika tidak Allah masukkan dia ke neraka, tapi selama dia masih punya iman maka tidak akan kekal di neraka selama-lamanya, kecuali orang yang tidak punya iman sama sekali. Au yaqul fulan mujabbir au yatakallam bil ijbar au yatakallam bil adl fa'lam annahu qadari. Ya, juga Al-Qadariyah menuduh Ahlussunnah sebagai Jabariyah. Mereka mengatakan bahwasanya Ahlussunnah ini menetapkan takdir, maksudnya semua orang itu terpaksa untuk berbuat ya. Tidak, mereka tidak punya pilihan, tidak punya kehendak, tidak punya kekuasaan. Ini tidak benar ya. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya manusia itu punya pilihan ya, punya kehendak, punya kuasa. Tapi pilihan, kehendak, dan kuasa manusia tidak lepas dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Sehingga berbeda dengan Jabariyah yang mengatakan manusia itu seperti daun yang jatuh atau ditiup angin atau orang yang gemetar, itu sama dengan kalau dia sholat, kalau dia puasa, kalau dia bermaksiat, ya, itu tidak punya pilihan sama sekali. Ini keyakinan Jabariyah, keyakinan yang sesat, ya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan manusia itu punya pilihan, tapi pilihan manusia tidak lepas dari pilihan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, akan terjadi. Allah mengetahui bahwasanya bulan ini akan berbuat maksiat, bulan ini akan berbuat ketaatan. Dan berdasarkan pengetahuan Allah Azza wa Jalla tentang pilihan-pilihan dari setiap makhluknya, Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum mereka diciptakan, ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati bi 50 alf sana. Allah tuliskan semua takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan pena, kemudian Allah perintahkan pena untuk menuliskan semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan di antara yang dituliskan pena adalah pilihan-pilihan dari setiap manusia, apakah dia milih ketaatan atau milih kemaksiatan. Kemudian Allah kehendaki semua yang terjadi di alam semesta ini tidak lepas dari kehendak Allah Azza wa Jalla, dari kebaikan dan keburukan berdasarkan pilihan masing-masing. Allah memberikan pilihan. Dan seorang jika melakukan sesuatu tanpa, ya, memilih, maka dia tidak berdosa. Seorang yang tidur kemudian bermimpi melakukan dosa, maka dia tidak dicatat. Seorang yang menabrak, ya, seorang sehingga meninggal tapi tidak sengaja, maka tidak berdosa. Seorang yang dipaksa minum khamar, diikat, kemudian dituangkan khamar ke mulutnya sampai dia telan, maka dia tidak berdosa karena dia dipaksa. Kapan dia berdosa? Kalau dia minum secara, ya, sadar, tanpa dipaksa. Maka tidak ada yang dipaksa oleh Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan pilihan kepada hamba-hambanya untuk memilih kebaikan dan memilih keburukan. Dan atas pilihan tersebutlah mereka diberi pahala atau diberi hukuman oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehendak manusia, ciptakan pilihan manusia, maka tidak ada yang lepas dari kehendak Allah Azza wa Jalla, baik itu kehendak iradah kauniyah atau iradah syar'i. Iradah kauniyah semua yang terjadi baik ya Allah sukai atau Allah tidak sukai. Adapun iradah syar'iyah kehendak Allah yang Allah sukai tapi ya tidak mesti terjadi. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin, ya, manusia beriman tapi tidak semua beriman. Sehingga kalau kita ingin mudah memahami kehendak kauniyah itu, ya, kalau kita menggaris bulatan yang besar, maka semua yang terjadi itu masuk di bulatan besar tersebut. Di dalam bulatan besar ini ada bulatan kecil, kehendak syariah, ya. Ada yang masuk kehendak syariah, ada yang tidak. Tapi semua yang terjadi di alam semesta ini yang dicintai dan tidak dicintai oleh Allah tidak mungkin lepas dari kehendak Allah. Karena tidak ada daun yang jatuh, tidak ada yang bergerak atau diam kecuali atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah mengetahui segala sesuatu, Allah menulis segala sesuatu, Allah kehendaki segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Azza wa Jalla, dan Allah ciptakan segala sesuatu. Jadi, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan antara Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah mengatakan manusia itu terpaksa, ya, digerakkan, tidak punya pilihan sama sekali. Adapun Qadariyah mengatakan manusia menciptakan sendiri perbuatannya. Tidak ada campur tangan Allah dalam perbuatan manusia. Yang benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan kepada makhluk, memberikan kemampuan untuk memilih. Allah utus para rasul, Allah turunkan kitab. Tapi pilihan tersebut tidak keluar dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan, ya. Dan Allah tulis berdasarkan kehendak yang akan dipilih, yang dipilih oleh masing-masing makhluknya. Dan tentunya tidak ada yang mengetahui apa yang Allah tuliskan, ya, meskipun malaikat Jibril tidak mengetahui apa isi Lauhul Mahfuz. Maka kewajiban kita adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan meyakini bahwasanya Allah tidak mendolimi satupun dari hambanya. Dan boleh bagi seorang untuk meminta agar takdirnya semua adalah takdir yang baik, sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'al kulla qada'in qadaitahu li khaira. Ya Allah, jadikanlah semua keputusan yang Kau putuskan atasku adalah kebaikan. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, selanjutnya beliau Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, qala Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala. Berkata Abdullah bin Mubarak, seorang ulama yang sangat terkenal, yang menggabungkan banyak sekali kebaikan. Di samping beliau seorang yang ahli ibadah, ahli ilmu, ahli dalam perkara-perkara dunia, dalam perdagangan. Beliau mengatakan, la ta'khudu an ahli al-kufati fi rafdi syai'a. Jangan kalian mengambil ya, pendapat-pendapat ahli Kufah dalam ar-rafd, yaitu keyakinan Rafidah. Karena kebanyakan mereka, atau mereka berasal dari Kufah. Bahkan sampai saat ini, ya, daerah Irak, Iran sana, berkumpul orang-orang Rafidah. Sehingga jangan mengambil pendapat ya, tentang Ahlul Bait, tentang sahabat, sedikit pun dari mereka. Karena mereka pasti mengajarkan kesesatan. Jadi sejak dahulu, mereka selalu berkumpul di sana dan sampai saat ini. Wala an ahli Syam fi sayfi syai'a, jangan ambil dari ahli Syam ya. Dulu Khawarij ya berkumpul di sana. Sehingga Imam Al-Barbahari mengatakan jangan ambil dari mereka tentang memberontak kepada penguasa ya. Karena mereka banyak berkumpul di sana, sehingga hati-hati jangan sampai kalian tertipu dengan pendapat mereka, sehingga kalian ikut ya memberontak atau mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah mereka. Wala an ahli al-Basrah fil qadari syai'. Jangan belajar dari penduduk Basrah ya, ini juga di daerah Irak, tentang takdir ya, karena kebanyakan qadariyah itu muncul di sana. Sehingga kalau kalian belajar dari mereka, kalian nanti keliru, terjatuh dalam kesesatan dalam bab takdir. Wala an ahli Khurasan fil irja'i syai'an, jangan ngambil dari ahli Khurasan mendapat ya irja' ya tentang murji'ah, yaitu orang-orang yang mengeluarkan amal dari imannya, karena sumber pemikiran ini dari mereka, yaitu mengeluarkan amal dari iman. Mereka mengatakan amal itu tidak ada kaitannya dengan iman. Orang yang beramal ya itu tidak bertambah imannya. Orang tidak beramal tidak berkurang imannya. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang bagi murji'ah, dan tidak ada pengaruh amal bagi iman. Wala an ahadun ahlus sunnah meyakini iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Wala an ahli Makkah fi shorfi syai'a, jangan belajar ya tentang riba al-fadl dari penduduk Makkah. Ini di zaman beliau. Karena banyak di antara mereka yang bermudah-mudahan. Mungkin karena Mekah itu tempat berkumpulnya manusia, sehingga banyak pertukaran uang di sana, sehingga banyak yang bermudah-mudahan dalam bab ini. Ya, tentu ini di zaman beliau. Ataupun di zaman ini, alhamdulillah ulama-ulama Mekah sangat pantas untuk belajar dari mereka. Ya, ulama Ahlus Sunnah yang ada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Mereka adalah ulama Ahlus Sunnah yang wajib bagi kita ketika datang, terutama jemaah haji ya, yang paham bahasa Arab. Mereka berusaha untuk mengambil ilmu dari ulama-ulama di kota Mekah dan di kota Madinah, terutama yang mereka mempunyai kursi di Masjid Nabawi dan di Masjid Al-Haram. Wala an ahli Madinah fil ghina. Ya. Dulu di zaman beliau juga banyak penduduk Madinah atau ahli Madinah atau ahli ilmu, sebagian ahli ilmu di kota Madinah yang mereka bermudah-mudahan dalam hukum musik. Ya. Sehingga dia mengatakan jangan mengambil pendapat tentang musik ya, nyanyian-nyanyian dari ahli Madinah. Nah, ini tentunya di zaman beliau dan tidak relevan lagi di zaman ini, karena di zaman kita ini kita ketahui ulama-ulama Madinah yang belajar di sana di Masjid Nabawi ataupun di Universitas Islam Madinah. Mayoritas mereka hampir semuanya yang mengambil pendapat haramnya musik, sebagaimana Imam 4 ya Mazhab Arba'ah mengatakan bahwasanya musik itu haram. Wala ta'khudhu anhum fi hadhil asya' syai'an, ya jangan ambil dari orang-orang yang memang terkenal mempunyai penyimpangan dalam bab-bab tertentu. Kalau kita sudah tahu bahwasanya ulama di negeri ini atau di negeri itu atau di tempat ini ya, atau ulama tertentu memang bermudah-mudahan dalam sebagian bab-bab ilmu ya, dalam bab riba, dalam bab musik atau apa saja, bab khamr umpamanya, maka kita kalau sudah mengetahui perkara tersebut jangan mengambil pendapat mereka. Ya man tatabba rukhas faqad tazandaq, siapa saja yang berusaha memang mencari-cari keringanan, mencari-cari fatwa yang mudah, maka dia telah menjadi orang yang zindiq. Kemudian beliau melanjutkan, wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Abu Hurairah wa Anas bin Malik wa Usaid bin Hudair radhiyallahu anhum fa'lam annahu sahibu sunnati insyaallah. Beliau melanjutkan bahwasanya ciri ahlu sunnah wal jamaah mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, 10 sahabat yang dia mencintai Bilal, mencintai Aisyah, Hafsah, ya. Mencintai semua sahabat Nabi SAW, memuliakan mereka, ya. Dan beliau hanya memberi contoh Abu Hurairah, Anas bin Malik, Usaid bin Hudair, ya. Semua yang mencintai sahabat, mencintai Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Mencintai istri-istri Nabi SAW, mencintai Hasan al-Husayn, ya. Mencintai Ahlul Bait, mereka itu adalah ciri ahlu sunnah wal jamaah. Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ayyub ibn Aun wa Yunus ibn Ubayd wa Abdullah bin Idris al-Audi wa Sya'bi wa Malik bin Mughwal wa Yazid bin Zuray wa Mu'ad bin Mu'ad wa Wahab bin Jarir wa Hamad bin Salama wa Hamad bin Zaid wa Malik bin Anas wal Auza'i wa Zaidah fa'lam annahu sahibu sunnah. Beliau menyebutkan banyak dari ulama-ulama ahlu sunnah di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, di zaman salaf, bahwasanya mencintai mereka adalah ciri ahlus sunnah wal jamaah. Mencintai ulama-ulama ahlus sunnah adalah ciri ahlus sunnah. Mencintai Abu Hanifah, mencintai Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Al-Layth bin Sa'ad, mencintai mereka semua adalah ciri ahlus sunnah wal jamaah. Wa idza ra'aita rajula yuhibbu Ahmad bin Hanbal wal Hajjaj bin Minhal wa Ahmad bin Nasr wa dzakarahum bi khair wa qala bi qawlihim fa'lam annahu sahibus sunnah. Jadi kalau kita melihat bahwasanya seorang da'i, seorang ustaz selalu menukil perkataan para salaf, para sahabat, menukil perkataan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mengikuti langkah mereka, mengambil sumber agama mereka dari orang-orang yang terpercaya dari para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang mengikuti mereka dari A'immatul Arba'ah, dari ulama dari zaman kesaman, ya, yang terkenal dengan kebaikan mereka. Dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dari Muqayyim Al-Jauziyah, ya. Dari ulama-ulama Ahlus Sunnah dari dulu sampai saat ini, ini menunjukkan bahwasannya dia Ahlus Sunnah wal Jamaah karena sumber, ya, ilmu mereka dari ulama-ulama yang diakui oleh kaum muslimin dari zaman ke zaman tentang kesolehan, ketakwaan, kewaraan mereka, dan ilmu mereka yang memang, ya, benar-benar bersumber dari Al-Quran dan Hadis berdasarkan pemahaman para salafus salaf. Kemudian beliau mengatakan juga, ya, tadi itu ciri ahlus sunnah wal jamaah, mencintai para sahabat, mencintai para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mencintai ulama-ulama yang terkenal dengan keilmuan, ketakwaan, kezuhudan, kewaraan mereka. Beliau mengatakan, wa idza ra'aita ar-rajula yajlisu ma'a ahli al-ahwa. Tapi jika engkau melihat ada orang yang senang, yang bergaul, duduk, berdakwah bersama pengikut hawa nafsu, pengikut bid'ah yang menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, yang menafikan sifat-sifat Allah, yang menyelewengkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, yang benci para sahabat, membenci istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenci Aisyah radhiyallahu taala anha, maka fahdharhu, waspada, jauhi mereka, jangan mengambil ilmu dari mereka, karena mereka adalah pengikut hawa nafsu, pengikut bid'ah, pengikut kesesatan. Wa'arifhu, dan perkenalkan, ya, dia kepada yang lain, ya, hati-hati, peringatkan manusia dari bahaya mereka. Fa'in jalasa ma'ahu ba'da ma'alima fattaqi, kalau sudah diperingatkan tapi dia tetap ngeyel, ya, tetap bersama mereka, bergaul bersama mereka, hidup bersama mereka, berdakwah bersama mereka, ya, diam dari kesalahan-kesalahan mereka, bahkan ikut menyebarkan, fa innahu sahibu hawa, maka itu menunjukkan dia adalah pengikut hawa nafsu. Ya. Dan mereka pengikut hawa nafsu karena mereka hanya mengikuti apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ketika datang perkara-perkara yang bertentangan dengan hawa nafsu mereka, mereka tolak, mereka tinggalkan, mereka takwilkan, ya. Dan inilah ciri pengikut hawa nafsu dari dulu sampai saat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jika engkau melihat orang yang olok-olok ya ayat-ayat kami, maka jangan duduk bersama, tinggalkan mereka sampai mereka mengganti pembahasan. Wa imma yunsinaka syaitanu fala taqud ba'da dzikri. Jika kamu lupa ya, karena syaitan buat kamu lupa, maka ketika kamu ingat jangan ya dilanjutkan duduk bersama mereka. Faqad nazzala 'alaikum fil kitab, telah turun dalam Al-Kitab Al-Qur'an, an idza sami'tum ayatillah, jika kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari ya, diejek, fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai yang mereka meninggalkan perkataan atau ucapan-ucapan tersebut, innakum idzam mithlun, kalau kalian tetap bersama mereka berarti kalian bagian dari mereka. Mathal jalisis salih ka hamilil misk, mathal jalisis salih wa al-jalisis su kana fi khil hamil misk wa kana fi khilkir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk.